amat menuantu anak Allah talong piok ko sido. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita sehari itu, nyadi udah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai bermena puang. Pengawa ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan miat dua ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang ti ampit makai roti ngau ikannya. Lalu nitiah kepada berinjil St. John bagi 6 ayat 15, bala orang mayuah lu dekat nangkap Jesus, serta menjalio awak nyari tuai sidak, serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat menjalio nyari raja sidak. Bala murid Jesus mpu kadang nak sama bisi hati setuju ngurang mayuah, lalu niri ke Jesusnya nyari raja. Kadang nak tu meh kebuah ya lu ngasuh bala murid ya nepan ke dalam perahu, serta lo belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala orang mayuh pulai ke benua sida. Takkan ke tempat ke dia tuju sida. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayuh, serta netap ke ia ndak ninggal ke sida. Udah lepasnya Jesus lalu nikit bukit, serta sembiang ke diri. Udahnya ia muka nulung bala murid ia, dia benung matung-matung buat tasiak malam, nya serta tusah benar, labang tidak pangkak ke gelombang. Tu meh ngasuh sedak semalam-malamnya, bedau matung-matung buat tasiak. Utai tu nyadi buat cerita tu, menyadi, mayuh benar ngalit ke hati kita. Lebih lagi bersangkut paut, ngau Jesus dia berjalai data saya. Kita tahu nanya, sekali ke Jesus di mensia benar baka kita, amat oleh berjalai data saya. Nama kebuah yang baka kedekat berjalai ngelimpah sidak. Kebenar, maya benda utai di nyadi ditu, kita tidak boleh nyagam ngosiliak serta ngemuas ke hati kita. Menjadi, dalam pengarap kita orang Kristian, kita nemu maya benda perkara pasal Jesus, ngau pasal Allah Ta'ala. Tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak mah kita sudah mengerti atau kenemu ngosiliak. Kau benar, pengharap kita orang Kristian, ndak berpanggai buat perkara kena ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara kena ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan, berduduk, berutai kita temu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tidak dayan ke Roh Kudus ngari kita. Biar moga kita harap, kaya oleh merik kita penemu, tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita, jadi orang Kristian. Siti hari ajar bercerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Abang kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita lebuah maya kita kena penusah. Amat kita suah nak medak takkan ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusak. Luk lebih lagi, maya kita tusak. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil buka St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bala orang Kristian di benua Rom, tikna ada perinsok kurang, mayak-menyak. Lebih lagi buka Injil St. Mark, dan ada tuju ya, ngagai bala Kristian ke benung nat ke pemerintah dan ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengharap. Nyalai datuk kemai kita berhati ke baca kita silik lagi. Buat ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu setemansang nuju Bethsaida.
Tang amat sidak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sidak nyau terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut kuat berpuput malamnya. Bo ayat 23, kita maca pasal Jesus dinikki ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayu, awak kulih bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayu pulai, tawah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama udah kenyang makai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk itu, Jesus berat benar ke peluang kalau ia oleh diri bersemiang ngakai ala apai. Kita tahu nanya menjadi, nama kebuah Jesus berat ke pengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus, maya benar perkara berat tinyekut ke runding yang. Balau represi dengan balau Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ya. Lalu balau ramayu dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedok. Awak kenguluk sedok ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisik penglemi hati dekat nundak ke runding sedok. Setelah nerima peminta sedok tengah suhaya nyari raja sedok. Tang Jesus maka nemu tu jalai ti salah. Jalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu penglama Jesus di bersemiang tang dia sangka ke berjam-jam. Laban seminok nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari baru Jesus bisik peluang datai nolong bala murid ia dikena penusah bertengah-tengah tasiak. Bo ayat 24 kita ingat pasal Jesus temedok bala murid ia kena penusah bertengah tasiak. Serta ndak terdayung ke perahu sida laban kena tacak keribut tebalan. Jam ayahnya kira antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi. Berarti itu sida murid Jesus nang lama udah matung-matung bertasiak semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu setelah berjalai datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalai Jesus oleh berjalai datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Nak kia oleh gereja utai cuba ketu. Nak kedulu orang itu kita dengar pasal Jesus tu boleh berjakuk ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu takut tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang saya mansok semak sedak. Lalu hari itu agi petang benar takut salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang ngumbai Jesus tu antu. Mayuh kita senggaku kurang lebih bakal sedak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak meda orang berjalai datang saya semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut. Tak sidak takut ke orang ke depedak sidak serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau teka nganuk sidak, piak kerunyang sidak. Medak bala sidak bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu, maya utai tinggal suah kita takut serta irau. Kita takut kekosaan tu terjai dalam dunia tu, dan sangka kita tak merusak kita. Buat pengharap lama kita iban, penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali, tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi maya kita takut serta irau, Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, anak takut. Aku tu, anak takut. Lepas Jesus angkat hidup baru dari mati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temeri sidak pemerani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sidak, kemayanya ribut pengetu megak betiup.
perkara tu ngau Jesus temri orang 5,000 makai balat ngalit ku hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sedang nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita baka kesekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenua. Serta lup sampi ngau aku ngalah tala tiap taro ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, renyak minggu Trinity ke-10. Kami minta Tuhan ngau pengasih. Mending kesemiang nembiak nuan tibaru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipintak kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah suku ajak dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ke pertemuan baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

0: Ikinya nakak kami mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi dia tu peningat kita terus bergulai ngau pengelola program kami menti sigi ba program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS ya ke benong dia tu di Kompleks Sukan Serikai. Selamat pagi menti.
1: Ya, selamat pagi Amanda, selamat jalan ke pengawak, selamat hujung minggu.
0: Ya, selamat jalan ke pengawak, selamat hujung minggu. Nama berita kita di Serikai pagi itu.
1: Ya, berita kami di Serikai pagi itu. Mana yang kenal nih Amanda, pengawak sejatuh dalam kadang 3 hari itu. Oh, mana hari kami di Serikai?
0: Mana hari ini? Oh, nah, yang main kini?
1: Umbas ya.
0: Umbas ya, bisa bersebun kini tengok ke Serikai dia?
1: Bersebun? Lepas kena dai kepada tunan muka aku kena bukai ke jauh mimit kini mal nak boleh
0: ya ya ya
1: hal kena sesuatu
0: ha laban tunggak kami di Kuching kita ama balat direk gak bersebun menti ha laban pasut jak keluar segi nyium bawa WhatsApp deh ha
1: kan laban ngada hujan lama kemarau kena.
0: Ya, Siti ge nanti ba nanti bisi dengar berita pagi tadi deh. Bisi kira ke kini kan asap hari menos biar bisi terbaik gitu. Kesida emang ada ya.
1: Oh,
0: nggak lah ya bersebalak bersebun tu nggak ke Kuching kita deh. Menti.
1: Ya ne. Oh ya. Nanti lihat ane pansut keluar nal tapi aku sone. Ya buat hari ke bersebun macamnya.
0: Iya betul. Itu menti. Aku nyerah tu ngangkai nuane lepas awak kita itu nak cukup kebenaran.
1: Ya ya ya. Okay.
0: Okay.
1: Ya. Ya. Ah, terima kasih Neda sekali lagi yang enggak pendengar mayu ah. Mari sama pagi. Menyuka aku tadi kalau aku dia tu agak tentang bak serikai nya bak komplek sukan bagi menua kita di serikai nu palan ngatu Sarawak Ku Sayang. Kalau bak serikai tu nya palan keenam program Sarawak Ku Sayang tu dia tu pendengar mayu. Jadi ya sore itu 9 hari bulan 8 2026 hari Minggu hari kepenudi ngatu SKS bagi menua kita di Serikai. Di pagi tadi peningan ke bisa dia tu berlaku di pukul 6 pagi bisa senarobik dan kan punya dia fly off tak tahu lepas ke tidak run 5 km dengan 3 km udah dia tu au mayu tidak ke dia apa panggil menua Serikai bersama mereka ngau belanak ba 5 km ngam ka 3 km. Nya pagi tadi aman anang kan kenya lawa pukul 8 tadi mega anang dia Serikai kitchen ngam ka pama berjual dia lawa dibuka. Jadi ke dibuka dalam tanang 3 hari tau di lawa pukul 8 pagi tadi. Nang kan kenya ba kuasan tapak program mega to kepala nu ngatu program tu bisi mega dia tu walk take di kumai walk landing udahnya mereka bisa dia tu perjalanan petong terbuka Serikai 2026 kala itu dia tu pelanggan petong kompleks sukan Serikai bisa mereka pakai tali pekarangan Dewan Serbaguna SFC Serikai hanya take bisa dia tu udahnya. Ayah kita ke dekat ngau I Peraduan. Kalau I Peraduan tu dekat pelabuh pukul 9 tu lagi. Nuk kita nge-register di Rempu. Nganya aku mekat. Ngagai balaukan bisa datang. Lebih lagi kita ke orang Serikai. Ambil main peluang tu. Ngau masuk I Peraduan. Lapan price utamanya. Ukai motor, ukai motosikal. Kalau kau kita kebuka ianya lampang mau. So, emas. Kau unggul orang Serikai. Ya, siapa nak kini ke boleh atau ke cukup. Jadi dia cukup lansia ni ke uliah main Iperaduan yang emas ke disediakan. Lagi lah kita nemu kira-kira pukul 4 lemai lagi. Udahnya pukul 4 ianya majlis penangguhan Sarawak Ku Sayang bagi menua kita Serikai. Lalu madah ke siapa ke boleh pemenang hadiah utama Iperaduan. Lalu pengawak kita ambil pukul 6 lemai itu lagi. Bekerja kaya Emeda berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 hari kepenudi bagi menua kita di Serikai. Sekali lagi harap saya bala di Serikai kesemak Serikai maka nurun meh datai ngagai palan Sarawak Ku Sayang yang buat kompleks sukan Serikai no palan tu dia tu teman pengawal kita tinggal sari lagi. Okey Emeda ngam tak punya lain lah yang nak ikut aku berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menuang kita di Pecai Bahari ke penuri 9/8/2026. Pada barungan Mandi Konti YFM di Kuching, terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih Menti. Sampai jumpa ke pengawal kita di Serikai. Ikannya tadi Menti Sigiah peningau dah berkongsi dengan kita sekedar pengawal ia ke udah diatur pagi tu tadi dengan megah pengawal ke dekat diatur pemanjang hari tu seritu hari ke penudi program Sarawak Ku Sayang ke diatur bak kompleks sukan di Serikai. Kita ia ke diang lingi menu Serikai, kita ke diau di Bintangu, di Meradung, Julau, Pakan tau sama bela ngulu program ia ke diatur seritu hari penudi Sarawak Ku Sayang tau ke SKS 2026 ya. Jadi di Serikai palantik ke 6 ke Menti tadi. Okey. Ya, tadi pengelola program kami Menti Sigiah sudah ngenatai ke info berkawan dengan SKS ke bedung dia tu bak komplek sukan Serikai. Dan lepas tu lagi peningat mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat. Lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu 9/8/2026 tu nak kita bergolai dengan aku Imelda Johnny bahawa awak pengerak pagi dia kena aku ngujung ke program kita ke pagi tu peningat bergolai dengan pastor tu bak program Tungkat Semangat setiap program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching
2: 94.6 FM Segulai Sejalai.

Selamat bertemu baru dengan semua bala kita bala peninga bak program Tunggak Semangat pagi itu. Lalu awak ke dalam kita dalam Tunggak Semangat tu belajar ke pengamat lekat jakut Tuhan sampai aku awak ke Tuhan terus merekat. Merekat tiap ikut penghidup bala kita. Sebab aku ngemohon ngepun ketuk aku ngemaik kita sampai dolok bala peninga. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Sampai aku awak kenal merekat semua bala peninga, lebih tiap ikut bala kami. Yes, ngau program Tunggak Semangat tu Tuhan. Berkat tiap ikut kami, ngau pengamat jakut nuan. Jakut nuan terus nyari kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin. Bala peninga, lekat jakut baca aku, diambil aku pagi tu. Ianya babub Isaiah 60 ayat ke 1. Tik beramai ke lekat jakut, angkat lalu mancal. Angkat lalu mancal. Ba Isaiah 60 ayat ke 1 nyebut temunya itu, angkat Jerusalem lalu mancal baka mata ari. Mulia Tuhan mancal ngagai nuan. Bala peninga Tuhan ngangau kenembiak ya. Angkat lalu mancal terang. Angkat ari nama dah. Awak ke kita angkat ari penakut kita, ari peninduk kita, ari keselesaan penghidup kita. Kita dekangau mancal terang. Bak dunia ti petang tu kita dekangau mancal terang. Lalu bak dunia ti nadai tujuh lalu tang. Lebih kita mancal terang, kita berjakuk ke pasal nerang ke pengamat, nerang ke pemanah, nerang ke siapa Tuhan bak penghidup kita. Dinga tu mah mayanya, pengasih Tuhan udah datai ngagai kita. Tu mah mayanya, pengelepas ya udah datai. Bisik berapa itik kita tersebut kuritok Tuhan ngagai tiap ikut bala peninga berjakuk pasal angkat lalu mancal. Nomor satu, leka jakuk angkat. Angkat berdiri ari pengarap kita. Debah nama reti leka jakuknya bala peninga, reti leka jakuknya awak ke kita angkat ari penakut kita. Awak ke kita angkat ari pengakang kita. Awak ke kita angkat ari pemutus asa kita. Nyangka dulu subak kita mayuh hau taitik ngasuh kita putus asa na oleh kerja ketuk kerja kenya tang sampai aku ya lebuh Tuhan udah ngelawak penghidup kita. Kita angkat ngambil tempat kita sebenarnya dalam Tuhan. Angkat ari nol kita terterap tertingkap ya. Siapa nak terap, nak tertingkap bak dunia ti cukup balat mayuh mai cabaran bak dunia ti tu mayuh mai pengeliciannya tang lebuh non terterap tertingkap angkat arindulnya anang angetu dia lalu anang lenang anang tak padam dia aja tang awak ke kita angkat angkat ari nama gi bala peninga angkat ngagai kangau Allah Taala. Allah Taala mengka ngangau ke kita Allah Taala mengka ngangangkat ke kita nyalai awak ke kita terus ninga awak ke kita lansiak ninga kangau ya awak ke kita angkat nitiah ke padah leka jakuk ya amin so bekeni ke kita oleh ninga leka jakuk Tuhan udah ninga kangau ya lebuh kita maca leka jakuk Tuhan lebuh kita ninga inah lebuh orang preaching ke leka jakuk Tuhan ya lalunya hari ni pengarap kita datai hari kita itik ninga so nya alai lebuh kita ninga nya tinga suah kita angkat lalu nitiah ke kangau ya angkat ari nama angkat ari ngagai tuju Allah Taala mega ingat Tuhan bisik tuju bak tiap-tiap ikut kita tiap ikut kita ya dikelala ditemu Tuhan indah jakut Tuhan madah tiap lambal buat kita Tuhan udah nemu ya ya bak maya kita ada Tuhan udah nemu maya kita ninggal ke dunia tu mega Tuhan udah nemu nya lai dalam penghidup kita tiba dunia tu ya, bak dunia tu awak ke kita amat-amat angkat ngagai tuju peneka Allah Taala ngagai penghidup kita. Awak ke penghidup kita mayuh ngerti atau kebisik erti dalam Tuhan. Ya, awak ke penghidup kita nak limpang kebak, nak limpang ke kanan. Lalu awak ke kita nak tinduak, nak ngantuk bak dunia tu. Bak episod 5 ayat ke-14 madah ngagai kita. Dani mah kita tinduak. Angkat mahari peninduak lalu Kristus dekat mancal ngagai kita si prati kelaka jakut Tuhan itu ianya ngasuh kita angkat ari nol peninduak kita artinya ari kit nol kita tidak nemu tai nol kita ti turun nak runda ngau orang tiba dunia tu Tuhan ngasuh kita sedal Tuhan ngasuh kita milih nitiah kaya Tuhan ngasuh kita milih angkat nitiah kaya
nyak ke buah bab Joshua bab 31 ayat 9 dia buat kering serta berani. Tuhan ngasuh kita kering, ngangkat ke pengarap, nyungkak ke pengarap, lalu nyak ti ngasuh kita nak oleh dia berjakuk lawat dipengaruhi oleh dunia tu tang kita ti mempengaruhi ya, tang kita ti ngubah ya. Amen. Yes. Nah mau kita tidak pelajar kita di tok balap peninga. Utai kena pelajar kita, Tuhan ngiga orang ti ke Arab, ingin dekat nyingkang kemua ngau pengarap, nyawut kangau ya, ngerja pengawak ti besai, lalu penghidup sidak ya, nak jenuh pihak aja, tang nitiah ke iriang, nitiah ke asuah, nitiah ke kangau Allah Ta'ala. Nombor dua leka jakuk tu diambil kita bak ramai, bak Isaiah 60 tadi ya, yang nyebut mancal bakar matahari. Okey, mancal udah kita angkat kita dekat mancal bakar matahari. Artinya penghidup kita mancal terang, ngayan ke siapa Kristus bak penghidup kita, anang sekali napuk, anang sekali nutup. Ya, pemanah Allah Ta'ala tu dah bekerja bak penghidup kita. Tang awak ke kesaksian penghidup nuan nyak ti ngasuh orang bukai terpedak ya, nyak erti leka jakuk mancal ya, mancal ba nengah penghidup nuan. Tuhan Jesus sudah mancal ngagai penghidup kita, kita ngai nangkup penampaknya tang dekat ke yang nerang ke penampaknya. Kelalamah nuan dia tu udah bisik penampak di dalam Tuhan Jesus. Amen. So lepas non ngelala derempu udah bisik penampak anak sekali nangkup ya. Tok dia disebut bab Matiu ya, bab Matiu bab 5 baris ke 14 ngagai 16 ti nyebut munyi tok bala peninga. Nuan mah penampak dunia. Nah ne, siapa ti penampak dunia? Nuan ngau aku. Tiap ikut kita itu udah di Arab ke Arab ke ya, ngelampai mangai ke pengarap kita yang gaya. Kita itu nyadi ke penampak dunia. Amen. Bah nama cara kita nerang ke penampaknya. Cara kita nerang ke penampaknya, ianya kita nyadi ke teladan. Nyadi ke teladan bak nama, nyadi ke teladan bak pengawak kita, bak ulah kita. Amen. Cara kita ngemai penghidup derempu, cara kita berjakuk dengan orang. Awak ke cara nuan kita berjakuk dengan orang, leka jakuk ti lama, leka jakuk ti kasal ke lama, nadai agi lalu ya ke baru datai bab penghidup nuan dia tu. Leka jakuk baru ya ti nariat ati orang, ya ti ngangkat nyungkak ke penghidup orang. Okay ngeruntuh, okay ngerubuh. Amen. So nama agi, ya, nyadi keteladan bak pengerindu nuan, bekini ke nuan ngayan ke pengerindu, irti jakuk ditu bala peninga ibuah ke orang ya, ngambil berat tentang orang bukai. Nama lagi, nyadi keteladan bak pengarap nuan, anang sekali-kali ngamahat atau ke ngeruah ke pengarap nuan, ngau utai tik bak dunia tu, tang jaga pengarap nuan, awak ke pengarap nuan amat-amat tulen, amat-amat ciru, amat-amat nyata, ya, amat betul. Amen. Ya kedepangai, ya kedepangai ke ngagai Tuhan siku ajak. Jakut Tuhan madah anang pengarap kita setengah-setengah. Labanti pengarap kita nyiluk kuku setengah-setengah. Nama penyadi Tuhan dekat ngeluak ke kita. Nyak alai awak ke pengarap kita mengkang kering, mengkang tegap, dilempai dipangai seminat ngagaya. Nak begini lagi, kita nyadi keteladan bakal ni. Cara nuan maik penghidup nuan, ya, ketulusan nuan, cara nuan ngerja pengawak ti cukup amat lurus, ti cukup amat tulus, ya, nadai ati dua tiga, nadai ati ti nemenyi kejakut semua orang baka undang baruah mi atau ke undang baruah batu, artinya bisik juluak ti bukai nak, tang lebah kita ngerja, lebah kita nyawap, lebah kita nulung orang, ya, ngayan ke pengerinduk, nyak bepun bak hati kita ti tulus, bak hati kita ti amat-amat tulen, ya. So, nama lagi, orang ti di dalam petang, bedak penampak nuan, menjadi dalam Tuhan, isi lebah nuan ngayan ke penghidup nuan, orang ti diau dalam petang, dalam dunia ti petang, sidak yang bedak penampak bak penghidup nuan, artinya, bedak pemanah ti bak penghidup nuan, laban nuan udah ngayan ke pemanah ngagai sidak ya. So kesaksiannya nyak berjakuk ke pasal pengamat, ya nyak pengawak Allah Ta'ala ti udah ngubah penghidup nuan hari ti lama ngagai ke baru dia tu. Amen. So teladan bakar ni bala peninga, ya, nuannya di ke garam, namar ti jakuk garam ngenan ke daging ngai ke dagingnya dempak
nyau buat ya, nyau buat erti jakuk nya ngai kenul dia nak mana ngai ke bak nul nya nyau nyau bulat ya, tang nuan lebuh nuan ngau orang, lebuh nuan ngau orang nuan berperanan baka garam erti nya ngenan kenul nya ngemana kenul nya, cara nuan ngemai penghidup, cara nuan bejakuk, cara nuan mantau orang, cara nuan rindu ke orang. Okey, tu terkumai aku kita nyadi baka garam erti nya ngemana kenul nya, garam ngemanis ke lawak, nuan ngemanis ke na dini-dini alai nuan diau. Okey, nama age nuan nyadi ke surat ya, nama nama til ke jakuk di tok dah surat nam siapa ti maca surat orang ti bisik mata, orang ti bisik pendiam ya, lebuh sidak yang medak medak penghidup nuan, sidak yang terbaca ke penghidup ti baru bak penghidup nuan, penghidup ti Arab ke Tuhan Jesus, sidak itu pedak ke Tuhan Jesus ti udah ngubah penghidup nuan, lalu dia sidak ya dekat nitiah ke nuan. Amen. Nama agak berteladan awak korang bukai medak Kristus buat nuan. Medak siapa tadi? Medak Kristus. Ukai medak penglemik kita. Ukai medak berpun bak emosi kita. Ya, tang orang bak ego kita. Tang orang medak Kristus bak penghidup kita. Tu sampai aku. Ya, lebuh kita angkat lalu mancal. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala. Penampak ya terus mancal dengan kita. Ya ketiga nama terdepan kita dia. Ya, mulia ya. Datai ngagai kita. Mulia Allah Ta'ala mancal ngagai nuan. Amen. Surti jakuk jak. Mulia Tuhan ngayan ke hadirat ya. Mulia Tuhan ngayan ke kuasa ya. Mulia Tuhan ngayan ke pengasih ya. Mulia Tuhan ngayan ke pemanah ya. Bak penghidup nuan. Amen. So menyadik dalam Tuhan. Tiap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristus. Tiap ikut kita itu udah ngaku ya. Lekat jakut Tuhan itu madah. Mulia yang mancal ngagi kita. Mulia yang datai ngagi kita. Erti jakutnya nuanti pemaik mulia ya. Nuanti pemaik nama ya. Nuanti pemaik kuasa ti udah di padah ke ya ngagi kita. Nuan, nuanti pemaik. Yes, pengamat tu ya. The truth. Amen. So pengamat dekat ngelepas ke nuan lalu ngelepas ke orang. Ti ngelala nuan, ti berandau nuan, ti berjakuk nuan. Nggak lai bala peninga, kingat ketuk, kingat keleka jakuk Tuhan ba Isaiah 60 tu. Awak bab ayat ke satu. Amen. So, lebuh mulia Tuhan datai ngagai kita. Nama utai-tik nyadi, utai-tik nyadi yang nyatuk bala peninga. Penakut ditukal ngagai pemerani. Nanti dulu sebuah nuan takut ngerjau tai, takut dekat berandau ngurang, takut dekat ngeluak keleka jakuk tang dia tu. Lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagai nuan. Nuan roh Tuhan ya, Tuhan nak merik kita roh penakut tai, yang merik kita roh pemerani. Pemerani madah kenama utai ti benal, utai ti lurus, utai ti aman. Amen. Utai ti bejakuk pasal Jesus majalai pemenal ngau penghidup. Nadai siku orang boleh datang ngagi apa semina nengah ya, nengah siapa? Nengah Jesus. Amen. So dinga menyadik lebuh mulia Allah Ta'ala datang ngagi nuan. Nuan di hari penakut ditukal ngagi pemberani, hari penglemik ditukal ngagi pengeriang. Haleluya. Amen. Dulu subak kita lemik nak udah kerja kutai, tang mulia Allah Ta'ala ngau kita nyak ti ngasuh kita keriang, nyak ti ngasuh kita berani, nyak ti ngasuh kita berani ngerjau ti keamat, berani ngerjau ti kelurus, berani ngerjau utai ti betul. Amen. Ukai utai kena betul penghidup ti kelia ya, nyak ngerjau ti ke betul nak betul ya, ya keberadaan nama Tuhan ni ya, kena betul mia nya ngasuh segala tak berani berani ngapa. Okey, tambah kita ianya awak kita berani madah ke pengamat, madah ke pemetul, madah ke penglurus, madah ke utai ti amat amat betul. Amen. Nama lagi penghidup ti rangkai dia tu penghidup diubah nyadi gagiat, baga, segal serta bersemarak dalam Tuhan. Amen. Sebedau kita bisa encounter dengan Tuhan, mulia datai ngagai penghidup kita. Penghidup kita asai kerangkai, penghidup asai asai kelemau ya, asai kelemau belama tang lebuh kita bisa personal encounter dengan Tuhan. Mulia ya datai ngagai kita nyak ti ngasuh penghidup kita gagiat, penghidup kita gagak baga, penghidup kita segal ya, lalu terus bersemarak di
dalamnya. Nama lagi, penghidup ti petang dulu subah, dia tu jadi penghidup ti penuh ngau penampak. Haleluya. Erti jakuk di tu malah peninga, nuan ngayan ke penampak. Nuan ngayan ke penampak Tuhan. Nyak ke buah Moses. Moses bak leka jakuk bu pemansut 33 ayat ke 18. Amat berpegai bak mulia lah tala. Kok leka jakuk ya di tu madah. Ya, laban Moses nemu kuasa mulia Tuhan. Ya madah bak ayat ke 18. Tau? Udahnya Moses selalu berjaku, awak ke aku meda mulia nuan. Jaku Tuhan, jaku Moses ngagai Tuhan. Awak ke aku meda mulia nuan. Lalu udahnya yang nyebut, anang ngasuh aku berjalai hari nuan tu, nanti nuan nak ngau aku, nanti mulia nuan nak ngau aku. Nama erti jaku di tu bala peninga, erti leka jakunya, Moses nemu kuasa mulia Allah Ta'ala bak penghidup ya. Lalu berkenyak megak penghidup nuan, lebih nuan bisik personal encounter dengan Tuhan. Ertinya nemu ya secara pribadi, bagi dia mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan. Amen. So dengar untuk menjadi dalam Tuhan. Utai ti paling mana ya, ukai ti reta tengkira. Okay, dia ti paling besar, ya ti paling mana, ya ti paling besar, ya nyak lebuah mulia Allah Ta'ala, mulia Tuhan, datai ngagai penghidup kita. Haleluya, nyak ti ngasuh penghidup kita, orang ti biasa jadi luar biasa. Nyak ti ngasuh penghidup kita, amat-amat nemu, bisik tuju, bisik tungak, kini kesingkang pejalai penghidup kita. Amen. So, dengar tu, lebuah nuan angkat lalu mancang terang, nama utetik nyadi. Utetik nyadi, ianya tu, ya, ruang bilik nuan dipulihkan, diubah. Amen. Nama lagi, Tuhan ngenak nuan, bangsa diubah, community dekat ditransform, laban nengah penghidup kita, ti ngelala Allah Ta'ala, nyak ti beri pangkak, ti pesai ngege orang. Amen. So nama ge lebuah kita itu angkat, lebuah kita itu angkat, ya, lebuah gereja angkat, nama titik nyadi, orang ti tesat dekat diselamat, nama kebuah, laban nengah penghidup nuan madah ke pasal penyelamat, berita pasal penyelamat di dalam Tuhan Jesus ngagai orang bukai. Lalu nyak ti ngemun ngepun ke revival dekat nyadi, nengah penghidup nuan, nengah gereja. Amen. Lalu gereja ti dipenuh ngau mulia Allah Ta'ala, nyak gereja ti amat-amat bersemarak. Oh, ngeremai besai di dalam Tuhan. Gereja nyadi ke pengadang dunia, menyadi dalam Tuhan. So simpul aku ngagai tiap ikut bala peninga pagi itu, ingat tu mah maya ya, kita angkat lalu mancal. Ana nganti agi angkat ari endul kita ke dia tu, angkat ngau penampak Tuhan Jesus. Amen. Sekali dak ku nanduknya, angkat ngau penampak Tuhan Jesus, lalu berjalai dalam mulia ya. Berjalai dalam nama, berjalai dalam mulia ya. Lebuh kita ngerja tu pilihan ti betul, ana ngagak pilihan ti salah bak dunia tu. Amen. So menjadi dalam Tuhan, terima mah pengasih Tuhan sarito. Ya, terima mah pengasih ya sarito ngagai nuan. Nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Awak ke kita nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Amen. So menjadi dia tu mah maya ya. Awak ke pemanah Tuhan terus mancal ngagai kita. Berkat Allah Ta'ala terus ngau

di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih ke pengamat Jakob Nuan. Terima kasih ke pengasih Nuan. Tuhan, terima kasih Nuan sudah ngingat ke kami baru Isaiah 60 ayat 1 Tuhan. Lalu sampai aku awak ke pengamat leka Jakob tu amat-amat jadi ke dipegai kami Tuhan, lalu dikerja kami bak penghidup kami Tuhan Jesus. Lalu kami mayuh pengelemik, kami mayuh pengurang, tersampi kami Roh Kudus Nuan mantuk, Nuan ngajal kami, Nuan tik nyadi ke pengiring kami. Nyalai ku bersampi awak ketiap ikut bala penghidup, penghidup bala peningar itu Tuhan, kami angkat lalu mancar terang di dalam Nuan. Berkat tiap ikut kami, ngau berkat tik datai ri Nuan, sikau aja awak ke utai tik besai terus nyata nyadi, utai tik mana terus nyata nyadi, di dalam nama apai, anak, ngau Roh Kudus aku dah sampai. Amin. So Tuhan berkat semua bala peninga, awak ketugas semua semangat tu nyadi keberkat ngagai tiap ikut bala kita. Tuhan berkat. Bye bye.

0: Jalur Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerejap ngawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 98 dalam tahun 1992. Serabah Nura Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Tegal tim sai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawak puang agar rakyat. Pemansang industri temegak dekat ngerembai ke barang ke dijual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebandian, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengarap company kereta dari Koreanya, bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna, kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jelalun, dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menua luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Ini dua taruh rami-rami lagu hari I Miss You pagi tu. Selamat pagi, selamat mendengar YFM. Bukulangkau kita pagi tu. Aku Nancy Tambun Takisi buat Y912. Terima kasih agak-agak pengelola program Imelda Joni kuda bukulangkau kita buat pengerak pagi. Jadi saat itu kena 9/8/2026 kita ke baru pansut hari gereja. Kini baru tamak dalam kereta ke lalu mendengar ke YFM serta kita ke engkanya benung dalam berjalan menuju ke gereja pagi tu. Tahu ke kini-kini aja mai pengawal kita pagi tu. Terima kasih laban milih YFM. Terus ke pegeridu kita bergulang kami. Kalai dia kami buat Y912 nebah lagu-lagu di kerindu kita lebih lagi buat ujung minggu tu. Merindah kita dengan lagu-lagu ke BC dipinta kita buat Facebook YFM Iban. Kita ke bedau lagi like, bedau lagi share. Facebook kami YFM Iban. Tahu like, tahu share dia tu. Awak ke mayu lagi peninggal ke buku bukai tak ke orang bukai nemu Facebook YFM out. Jadi media sosial tak ke media ramah ke bukai mega YFM bisi TikTok nur kita boleh nemu meda nama kini pengawak tak ke program ke bisi diatur kami buat YFM buat Y912 tu lagi kelimpah hari merindang kita dengan lagu-lagu ke bisi dipinta kita buat Facebook YFM dia dekat berkongsi kalau kita sekedar berita ke bisinya di kelebih lagi ke nyadi buat menua kita terus segulai sejalan ngau kami buat YFM Mila Laki Lizwita.

Segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Genética buah kenam, pak muai tikal rembus ke Banaraya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung urang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar pukuh peniau jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama ngingkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau kurung kenyalang. Penegak jembatan tu muka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam muka cukup rindu di pedak laban ti dirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, jembatan Darul Hanamga ulian dua medak pasar Banaraya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Lagu ni Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Lagu kena merindang kita. Kayaknya benar kerja pengawak kini pagi tu, benar bersapu, berkemas ke rumah atau ke nama-nama aja main pengawak kita berhujung minggu tu. Harap ke semua pengawak kerja kita saat itu mujur magang lalu gaya hari. Harap ke nak nyadi ke penanggul kita ngerja pengawak ke sari tu au. Jadi tu berkunsing oh kita sekedar berita ke ABC Ayan Basura berita kita kalai dia padawan Municipal Council MPP dekat cakap lagi ngelaban pengawak orang ke muai sampah ba sebarang alai bandur ke dikuasa sedak. Jadi dia chairman MPP Councillor Tan Kai yang ada ke ulah ke bansanya seminak ngamah serta ngenyai ke kandang menua kelimpah hari ti ngerugak pengerai mesin mayuah pembersih rampak menua ngga penglikun lalu tajapan pengawak ngemata ke bertimpuh hendang bisi diatur serta program pemerhati hati ngau pengawak ngumpul sampah bisi diatur tang sampah mega agi bisi dibuai orang bawa sekedar ndur sekedar hari pemar ke nuntung MPP ianya lori sampah mar dekat datai bawa sekedar ndur kelebih agi bawa genturung rumah hati udah lama serta tumpuk pendiau ngau gentur rumah ti ngembuan jalai ke sempit nyak meh tadi berita ngelansak ngau kita pagi tu bawa 9.12 harap ke sama berarti ke beritanya tadi ukai seminak di Kuching aja ukai seminak bak ndur ke dikuasa pada wa Municipal Council atau ke MPP tu aja tang sama makitai nyaga pemersi kandang menua kita awak ke orang ke datai ngagai menua kita orang ari menua bukai datai medak pemersi rampak menua ngau penglikun menua kita itu dijaga ngau mana. Jadi berindik ngau beritanya mega dia pada wa Municipal Council atau ke MPP itu udah merangsang mesin mayuah ngeriput pengawak orang ke muai sampah bak sebarang alai. Lalu tu lagu kena merindang kita bawa 9.12 Ju Yaya Ngapung Laloh Aku.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Lagu berpadu nyawa Eric Abang Bugulan Gau, Crispin Fowler, Teliah, dipilih kena merindang kita Bawai 9.12. Pukul 10 tu lagi, dia kita terus mendiang ke tanduk program Tujah Penghidup. Aku ke dikeluarke Nancy Nanggai atau ke DJ Gaby Bawai FM. Lalu habis jam 3 penuh ni, dia dekat merindang kita dengan lagu-lagu ke bisi dipinta kita buat Facebook kami YFM Iban. Tetap ke pengerindu kita buku lengok kami buat YFM. Sebelah sejalai lagu dari Olivia C, Dunia Empu Aku.

0: mahal teh ke orang saya meda nama aku peduli.
1: Aneh-aneh gak mampu maafkannya. Nadai pura meda tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua bisa tanggung pengawal. Nyaga pemesi rempah nuan kita ini nuan. Nanti nuan begitu pura bukain nuna.
0: Biar ya.
1: Ya biar.

0: Kevin, Bergulai Ngau, YFM, Menua Bersih, tanggungjawab kita semua.
1: Yeah!
2: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

abik peninga kita gulai baru bab program tujah penghidup. Kalai minggu tu kita ninga ke tujah penghidup siko peninga kita berkawal ngah penghidup ya berpun hari ya ada nadai penimpa yang bab tubuh dan nak mukai-mukai peninga hidup ya nyo berubah nyadi orang ke timpang peniau. Nama kini ke ngasuh ngujung tudah tuai nyadi siko orang ke timpang peniau.

0: Kau dia tu lalu kita sama pula. Ingat tu je penghidup ya.
1: Siapa tahu aku nusiga kita tu je penghidup aku. Aku kemadah ke diri dulu. Aku langgan anak Julian asal ribawan belingian muka rumah tepi anak Ipe bak pulau kicang. Ngau peluang tu aku kau cerita ke kisah tu je penghidup aku. Hari aku mit sampai ke aku usai dia tu. Udah umur aku 7 tahun pada 1991. Aku sekolah bahaya sekali Sungai Duan. Yang tua ke aku sekolah sampai tahun 6 pada tahun 1996. Lepas ke maya nurus sekolah laku nak kalau nampak mutau bakal anak orang. Laban kami ke jalai kaki dari rumah angin budiam. Nurus sekolah sejam lebih ya. Tiap kali nurus sekolah aku nak kalau main duit lebih hari seringgit. Laban kami kau kaya orang pemisi serta merinsok. Paling mayuah duit baik aku 50 sen. Kadang-kadang nadai main duit sesen. Di maya pula hari lima anak orang apa yang nai orang ngambi. Apa yang aku nak kalau ngambi. Nak kalau kenyuh sekul. Nasib bisik bala bukai sama aku jalan kaki pulai ke rumah. Di maya hari lima. Nau maya hari enam. Maya hari minggu nurus sekul. Kami selalu dibayar pok ku nemuai hari ini ku kian. Lawan ini ku kena dari orang kau sebilia. Nemuai ngiga kayu kena evapi pada por kayu. Si tiga malam dia, dua malam pulai baru. Kadang-kadang aku rindu ke ngau abok ku ngabah hubu. Tunggu pagi jalan kaki sejam lebih baru datai. Lawan nanti kerindu mayanya. Tunggu dani pukul 5 udah angkat. Nggak kalau tinggal di maya yang nurun ke bahu. Di boleh sampai setengah kuni bisi ke kejual. Ke belanja. Menyanyak kelik baru ke 4 ringgit sekilo. Tak bakal dia tu. Habis aku sekolah tahun 6 subuh. Aku lalu nak sekolah lagi masuk POM 1. Lawan apa yang naik aku kena dari belanja. Nolak aku masuk POM. Aku masuk POM 1, madik tuai aku POM 3. Di madik betuai aku nyin baru sekolah, baru aku sekolah. Laban apa yang naik aku kena dari belanja. Laban aku kebiak ngelak ke madikku ketuainya main sekolah kelak ke apa naik lagi. Laban aku kurang pandai berkaya. Udahnya lalu nak sekolah lagi meku. Maya aku kena sekolah pada tahun 1997 lah. Aku debai abok mamaku gawak bakpik dulu. Mabana jaya kerja kontrak kagak rumah. Dah jauh umur dah cukup. Tak bisa kat tukar kat guna gawak. Makai gaji 10 ringgit. Enggak orang ikat besi. Ngakak semien. Enggak nulak betul. Abok aku jadi tukar masak. Nyampur semien makai gaji 20 ringgit. Umur aku mayanya baru 14 tahun. Kira bisnis setahun lebih kami gawak dia. Kami pun lalu pulai ke menua. Dia baru rumah panjai. Pada dalam tahun 99. Kira udah lama adanya. Aku nyanarep gawak baru meh. Aku nyanurun gawak ke Bintulu baru. Dapat ketukai alaiku gawak suwa. Bapak tanya yo dulu. Kerja lagi sama, kerja konkret, nyekat besi, nolak batal. Nyekat setahun aku gawak batukainya, aku lalu nemu gawaran usun batal. Bisi ke gaji aku nyekit mimin dari 10 ringgit, dari 16 ringgit. Kira kebesaran meh gajinya lepas aku ke pedau cukup, mamanya gawak. Tajak gawak petias, tang aku rindu pukulai ngau bala kapan, ngau bala kegawa. Tajak pan kejauhnya petias aku nang hari hati kau patu. Bukainya main hidup ke diri, makai belawak kami. Mi, mayanya baru 25 sen sekambut. Nyak meh lawak aku tiap-tiap hari. Jarang ngawar belawak ke teluk. Anak lagi kau belawak ke daging. Tak terbeli telawak daging. Teluk dah aku jarang makai. Maya keterima ujung bulan tak kalau datai 100. Laban kesuah pinjau. Pinjau nak kalau mayu 10 ringgit nak beli lawak. Di maya beli beras, beli gas baru pinjau 20 sampai 30. Laban mayanya berapi lagi nak semua. Seminggu pinjau ke kadang 2 kali, kadang 3 kali. Maya ke gawak babi dulu. Hidup ke diri, aku nak terbeli ke gari, nak beli ke baju, nak beli kecawat anak iko beli tegukai laban keterima ada kalau datai 100 paling mayuah 70-60 udah ketulah utang kopi jauh kaya sepagi makai pagi kaya semai makai

tahun 2001, aku lalu dibayar ayahku gawak sabi bak ladang semula jauh bintulu. Mula-mula aku dengan ayahku gawak sabi cukup lelah, cukup pedis. Kerja jalai nujah kampung, mereka sungai, baik hingga pihak kayu kedujak belah sabi perhutanan sepadan kota siap. Habis mengawak hingga pihak nyukareta, kau dah ditumbang duka tumbang danya kami nyukat tiris alai nanam sawit nyukat parit nyukat jalai cukup lelah sepi aku sampai kaku nyekola batu nyola buhai mato nyaba ngenal pemetis diri kau penglelah diri betis nyol sita baik berjalai nyekok batu saya kau laban ke cukup lelah berjalai semadi aku kengira ayokku mai aku nak batu bawak dia oleh tat ke diri habis pengawak sampai aku lalu mai piko ngangam mayanya bus menija keminya bisikkan ngiga orang dari piko aku lalu mani ke diri jago minta dari mai piko lemainya lalu disuruh ya kunci bagi siti aku lalu gawak mai piko tajak berdaun nemu gawak aku lihat dia suasupu bisa belajar buat ambil gawak berubah-ubah nyok tak kena suah orang nyok minta dengan kau lepas hujung bulan gaji aku pun berubah mayumah mayumah lagi dari ke gawak sampai gaji aku sampai RM20 sehari lepas keterima hujung bulan nak kot 300 lebih balik mayumah dah tulak hutang kantin dipiip ngau susu di mai piko aku duit gaji siti gaji bulan siti gaji jam gaji bulan 600 gaji sejam 300 setengah kadang-kadang terima sampai 900 800 udah ketulak semua utang ipip ngau susu udah aku ke mai piko dia pan pengawal aku nyonya mai jauh nyamai risabe nadai lelah nadai sita betis baik berjalan udah aku ke tukar kerja mai piko dia aku lalu berbini jadi mahindu orang Sabah mulia ke aku numpi bini kau gaji saya piko laban ke lagi pihak lalu berbini umur aku berbini mayanya 17 tahun 18 tahun lalu nyadi apai tiagi kerja sampai 300 lebih belama bulan engkau nak aku dah tutupi ke bini sudah aku bisi hari bini baik belawa pakai ke garam bisi hari pakai nak belawa kira setahun kami doai bagi bini dah jadi kami doai lalu bisi anak anak itu udah aku ke bini aku nyadia memilih ke diri pak ujung tahun 2006 aku lalu dipindah ke orang gawak pak ladang pembit aku dipindah laban dia seorang mai bim di sini baru laban ke baru datai ada orang mai piko aku beladang subuhnya lama jai nak diadu orang tajapan aku pindah ke ladang baru gaji nak berubah maya aku kepindah umur anakku mayanya 4 tahun kira 2 bulan lebih aku dah gawak dia dia bawa 27 bulan 2 2007 aku boleh penusah utai kena disadang boleh sejarah hitam dalam penghidup aku seringnya aku cukup jai mimpi jai nasib baginya aku nak udah nak gawa setimpai aja laban disini aku ke banjir adai begini yang kau ngadu laban ladang lagi baru nanti kau ngadu nanti cip letayari ladang ngadu ke ladang pembiat kira ke bisik 2 jam kami udah gawa tiap kami lalu mentu nak lama lepas kau ngetu dia aku lalu angkat udah kelelak duduk lalu berdiri ke atas daya saya di sini nak mukai-mukai kaki aku lalu terlecia lalu labuah bertunggiang ke dalam kolam bat batu udah aku ke labuah bedak aku kepala aku terlajak bat dalam air terlajak bat batu aku nyo cepat-cepat dalam air masuk ke diri kena jari sepiak laban jari sepiak kena uliak kebun baik labuah benar rawa-rawa minta tolong labanya lemas kaki nak uliah kebun minak jari sekus pihak ajak kau uliah cepat-cepat aku nyat tenggelam bansuat minta tolong rawa-rawa sambil jari ku cepat-cepat sebenarnya aku tenggelam dah dapat cepat lagi dia aku medak siku induan tenggau gawak malam mai kusut belandok nuju aku mai aku tenggelam miopan lalu datain lalu terjun gawak rekuang
lalu dia baik ya ke darat. Asyik isi induan mayanya mada aku lemas, cepat-cepat minta tolong di nadaya. Tapi mati lemas meku pada dalam kulapnya. Laban kaki jari tubuhku kecium. Tak berasai, udah ketebaik lah buah. Datai berdarat dia aku ngasai kepala aku nyentau yang kebun. Kaki serta tubuhku pan narai berasai. Nyo begau balo kami ke gawak meda aku bekanya. Sedak mo ayo kau bini aku pan begau gak kio. Medak penusah, medak penusah aku tidak buah. Aku lalu dibaik orang kena ilak malamnya agis pitanya tau. Pagi siti aku lalu di X-ray mentua. Madah kaku patah tulang apa begu. Lalu putus saraf urat. Saraf urat ku besai laban ke spit tulang patah. Nyak kebuah tubuh ku kaki aku kena berasai na ulang kebun. Bisi seminggu pas pitanya bau aku dia suruh orang ke kucing. Laban bak kucing dia na orang bisi mewagi ngadu tulang bisi pakar lagi ku sida. Bisi dua bulan aku bak kucing mayu amat utai pemadia sebelum lain sawah di sepi aku. Sampai daku nyekak ngebuah ke sebut nyak sendat nyak jengap-jengap. Medak aku kesendat sebut nyak begau balau inu bisi ngalu tua. Kang hidup kaku yang ngusak tubuh aku. Benda aku nak celah-celah. Benda mesti dah yang ngasuh aku celah muka ke mata. Benda yang aku nengok tak aku nak boleh celah ke mata. Udah benda bala hidup misi kalau tua ngasuh aku celah mata. Nak ke aku celah-celah. Udahnya dengar aku nyawa bini aku berjakup. Dia lalu berjakup menyitu. Bat, Nuan nak sayau ke kami lagi kah aku ya. Dia ningau menyinyak mata aku lalu jelak. Dah mata aku kejelak, aku pan lalu dibaik. Balau induk misi yang ke bilik bedah. Dah berapa lama aku berbilik bedah, aku pan lalu. Lebuh aku kesedal, jari aku ditancang. Bosnya bakal kitang pada aku. Sekali aku kau jauh, nyon ada suara laban ke udah. Ditepuak. Udah ditebuak berkuang alai orang nyedut geledah. Iduang aku pan nyobisi uas alai orang meritusu kena ngenyak ke perut. Laban kena uliah makai. Cukup nanya main saya sepek. Tubuh aku ngayading kebut. Laban ke nadai basai. Kaki aku pan nadai basai. Sampainya terlihat belakang. Laban kangat baik kali belam-belam. Sidain uji padnya ayan tulang. Biar mega betis akunya bakal. Laban kasuah sidak kena kabur getah. Kena lurus ke kaki. Laban kaki kengai lurus. Nasib ke uliah suman sepedau ke pulai agi bintulu. Penglama aku hospital aku na uliah makai. Engau ngirup. Minak tusul beri hari uas bayi duang. Nya ajak me kena isi ke perut. Wah aku nyoba laku rujut. Rujut pengelama ndak makai dua bulan. Udah uas berkuang aku dicabut. Baru aku udah berjaku. Tang jaku aku lagi rapa-rapas di dingin. Udah uas dicabut. Lalu ditampal. Kena kain mit ke murah. Kira bisi tiga hari udah nyok tanpa berkuang dibuka lut. Sekali lutua muka meda udah halin. Narai dijahit seminak ditampal aja. Lawan ke pelubang suwak ditepuak. Bisi seminggu udah nyok us bayi duang pan lalu dicabut. Laban ke dia suwak lutua makai. Lubah-lubah aku diberi bini ku makai. Nak lama udah nyok aku uliah makai asi. Tang pada uliah makai mayuah. Laban perut kena ulian dari mom. Mada aku ke ulian makai narai nama-nama lagi. Aku lalu dia suara pansut pulai kim tolu kena bilun. Baru beberapa hari aku dah baladang. Balau di rumah lalu teliput. Madah ke abau aku pedias batuang na ulian angkat. Baik ia berjalai terap maya nyala. Ujuang ke ia na ulian berjalai. Lalu kena seteruak. Nak berasa ayai mata aku labuh ngenang. Nasib nuntuang kami sepilih yang lebih lagi ngagaimu aku. Tentu ya bala tusah hati. Medak kami doa aku. Nyau sakit kedua-dua. Nak uliah berjalai. Hanya timpang pendiau. Menghidup aku. Kau apa aku. Besai penguji diberi petara ngagaimu aku. Kau kami sepilih. Maya apa aku sakit. Ya dibaikkan dua gawak. Baladang laban rumah kena ada orang ibu.
kau dah jual ke spita nak dah belanja. Kena kubat. Bisik 3 bulan aku dah pansuat dari spital. Nak boleh gawa. Aku dah suah kumpeni aku angkat pulai. Sebedau pulai ke menua, dia bini aku madah diri kau pulai ke menua ya. Pulai dah lama aku cakap. Anak pan dia baik ya. Hingga bunyinya, aku lalu nemu dalam hati bini aku. Bukai seminat pulai tak meninggal ke aku. Laban ke ngai guna aku. Mada aku kena dari ulih berjalan lagi dan ulih kau. Semua gari ya dibayar yang megang. Gari anak. Minak gari aku ajak ketinggal. Surat mengada anak pat dibayar. Ya. Tini tiak kati. Anak aku nak asuh aku bayar pulai. Laban aku kena dari daya negang. Gawai matom eh. Aku ditinggal kerana ngau bini. Berserak nak dari layak. Udah ke ngemah garis semua. Garis itu yang beli dikit bilun. Hari miri ke lawas. Lawan ke ngenak bilun. Udah hari itu. Bupuak mesdua yang depan bin kupeni. Dengan juang anak misku. Sebedau mupuak sempat aku nyium bini anakku. Ngau sabar-sabar. Berlubah-lubah ngelekok ke pegai jari. Anak aku yang ada di mutai. Tak nyabak, tak sinu. Mumpuak kurang mumpuak ke aku ya. Udah sedang mumpuak aku nadai ngetu nyabak siang malam. Laban ke tak nyamai ditinggal ke bini anak. Benda sedang mati ngomong aku ngawam masuk aku. Tak nyabak. Udah agak abuk aku sakit bersepiak. Laban kami ke berimbai bilik. Aku nyenda ulih nerima kenyataan utai kenyati iba aku. Nyak mengasuh aku nyabak belama. Maya telepon berandal ngau anak nyabak belama. Naka ulih agak ngai nyabak. Ngai ke anak ketusah hati. Mendal ngena diri tak nyabak. Tang da ulih tan. Cukup merisak sepi aku. Maya nyak menap taro jak nemu berkeni penusah hati aku.

si seminggu bini anak ku dah pulai ke menua ujuang ke kami dah bertemu lagi kami lalu diambil ayok ku ambil pin kawan-kawan pulai ke menua sempat aku nyabak dalam kereta nenang ke penyino hati kena uliak jalan lagi nyatimpang pendiau yang kedua-dua kami sebilik sakit lalu menang ke abok ku kesama sakit yang nadai dayo lutai babili yang minagari ajak di baik ku pulai barang dudi sidak yang ada beladang dian nganjung nganak luri datai kami berumah dia orang datai ngambat lalu bersawa menanggung kami lah yang bawa ku ke bilik udah siku-siku maya ke babili ya. Aku lalu digali laban kena uliah duduk dia ku duduk lalu melubalok udah dia ancau ratilam semua aku lalu kah kurang batilam lalu gali nyok me orang ke ngabas bisiknya sinu lalu nyabak untuk kami doa bawa aku sakit gari-gari nyok merap ngau nyabak lebuah sedak ke rentai ngabas pengudah 8 bulan nabu aku ke kena seteruak dia agi siti penguji di rentai nuntuang kami sebilik malamnya kira pukul 8 lebih ya abu aku madam kesempuan ningga ke kami sebilik lebu aku ningga ibu ku madah abu aku dah nadai kau sabar-sabar aku nyong asai ke padam sempuan nyong asai ke lupun tiba kau sempuan uliah di padam nyong udah aku nitih yang abu aku mayanya nyambi ke kuparai awak kihendak ke diri ngami ke aku nak nusah ke makku ngipun aku mayaku kesakit nyamai lagi aku nitiah ke tiang abu aku hari aku ke nusah ke tidak makku tang me ngai nyadi di padam bekas huwis di kak nyadi di padam bekas huwis nyamai me aku mumpuak ngau abu aku ngari batang mandai aku me menyinung aku ditinggal ke abu layu sulai batang mandai cukup menyinu aku ngelbu aku ngenang pemanah niang maya kebulai ngau ngabas bu aku nak galak tinggal ngau ya biar megak di banyak pasal ngal aku nak galak di tinggal di baik ya belum ia nak galak datai jari nganu kami semati cukup nelap nak berjaku nak pengiru cukup sinu aku ngenang pemanah niang abu aku aku nyandak uliah malas pemanah budi ya. Maya yagi dua maya aku patah jari yagi mia subuh ya mengibun aku hospital mayanya maya ya sakit aku nyandak uliah ngibun ya nyandak uliah malas pemanah budi ya di maya ngaluk pasal selangau aku dibaik ya belama tak tahu tinggal nak lalu dibaik ya makin misu tak kerindu ya tang semuanya tinggal kenang aja.

mi pun maya ku kami datang guang ka dua buah ka gali nyeka ka meda orang kerwai lebuah ka mandi nyeka la kalat nomor ku ngi ka orang nang maya mandi aku mandi kediri maya makai aku liah mau aku makai nyau liah nyuap kediri ngana sudu maya mandi ku ke besi rumah iyo menulung itu aku kadang-kadang mandi ku siku dia suaya rindu aku di maya mau ku bisa lawan madi ku kesiku jadi mau kami serumah nyalme kadang-kadang dia suam mau aku maya aku masuk hospital mau aku me orang ke ibuan aku keselalu bisa ditisi di maya aku ke klinik nukatiup ke mei 2 minggu sekali selalu mai orang minta tolong ngajuang nasib ga orang kau ngajuang tiap kali bisa ke klinik tau ke hospital maya orang kan ngajuang diberi ga belanja lecak ke sidak kau ngajuang lah nasib amat aku bisa terima susu tiap bulan nyok mereka belanja kami demo aku kena beli ke barang dapur terima pampas aku subuh nyok datai 100 ribu terima tiap bulan aku dia tu nyok 1000 lebih nyok mereka belanja kami duai lama 16 tahun aku berketu umur anak aku nyok mangai 20 tahun ku jaku ya maya umur 20 ayah dan kau datai ngapas aku

lalau aku sebedau aku nurut ke diri anang sekali-kali ngai meda orang tersakit labanya ukai kedekok sidak ya keriang kemeh semangat sidak awak kesidak terus semangat hidup ni nemu engkau pergi lalu sok nasib kita nyoba kau kami itu baru kita nemu ngasai bekerja sehati kami nasib kau kami semua nyanemu sinu ke orang sakit nak kau sidak kau nemu rita sidak ada tayang ngabas siti lagi pesan aku nanti kita bisa terima klaim susu mansur hospital simpan mana-mana laporan dutua maya kita ke bansut labanya nanti narai surat pengesahan dari lutua kita boleh terima klaim susu ke penuri sepeda aku nyurut ke diri gak perlu waktu aku mulai terima kasih ya ngakai mau aku kesalu ngibuan kesalu bisi betisi aku banyak aku sakit pas hospital sampai ke ngibuan aku dia tuh minat Tuhan aja malas pemanahan wanmu.

0: Lumanon dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lam runding noan. Biskanda kita nga asa ati ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karunding kita agi baba, nganang tayo tibisin nuntung pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uling nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uling nagang, inda uling empang burung terbay masa atas palak kita, tang kita uling nagang yatip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi, pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mudiri panyagi nginap pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kitai kesaritu cukup diputar ke kitai kesaritu. Bukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu, naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Na berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berik aku pengering, kena ngerja utai tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting, ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerumbai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undut ngaudau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua yang kemegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ikut lumbia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerahsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngautau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, nerusak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi keindu Iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua Nyadi berkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau Katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk Katekis Tini lalu dahnya Katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 Kupis tanah ngau sebeh Semanggang nyukat tanah compound mission berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena nusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002.

nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kita.

Beri pengagati pengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Puji dengan sidak kemujur masuk dengan final KCSJ ke 9. Bertemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Upis Kunsil Negeri Sarawak tidak pedak tampak bebenang hari seberai pasar Kuching tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu takut benar undur balap kaban Kunsil Negeri Bawung melanggur ngong menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias cuan ke pengelan di arkitek lebih lagi siling atrium kemanah di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu limpah bisik Dewan Berbaum bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Undur Makai Undur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai untuk megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang ke mengubungkan etnik kuburaban bangsa dengan bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak mantan kanan lalu dikepit kubur negerita telah ketibak di gagal penyelesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nura Dagang Ari Muatasi datai beranak ke modal di Sarawak Tegal tibsai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonoping madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawat puang agar rakyat. Pemansang industri temega dekat ngerembai ke barang kena jual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebandian, kenyalang automobil Sendrian Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke menjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengarap company kereta dari Koreanya, bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agi duit tibsai dikenang mansang ke peringkat kediguna, kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun, dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menua luar datai berdagang di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Semina Sejam Aja lagu dari Timothy, lagu kena merindang kita buat Y 912. Menuju kita ke baru mendiang ke YFM dan kira yang kena RTM klik sekali ke kita mendiang ke kami kena Astro Channel 871. Engkau kita menu mendiang ke kami dalam kereta jam ke dia tu. Harap ke semua pengawal kerja kerja kita sehari tu mujur magang peringa serta anak-anak ingat jaga derimpu jaga penggerai laban gayari di menua kita apakah ke di pedak kita lebih lagi bak bandar raya Kuching di tu benung bersebun anang kurang ngirup air amat apa yang mega kurang kagi aktiviti tu ke pengawal bak tanah au jadi itu menyika daripada aku dia bak jam 3 penuh di tu dekat nebah lagu ke bisi dipinta kita bak Facebook YFM Iban jadi lagu ke dipilih ditebah bak jam 3 penuh di tu bisi lagu ke dipinta hari Mami Abah ke minta lagu hari Winnie Albert ianya Siku hari finalis SCSJ ke 9 lalu anangkan kenyak lagi lagu hari Jonas Joniaman lagu kemujur masuk final SCSJ ke 9 di BC dipinta Samuel Mudin serta lagu ke BC dipinta Merdan Ashadi ke minta lagu hari Edward Kuju Tusah Hati Tinggal Bini merinang kita buat Y 912
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat Dini Dini Indur kita boleh

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di bandur. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Meri Pengagati, pengagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: SJ ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Kak ini sudah rumah apa ikan?
2: Kak meli lawak ngake tamokin. Umang, ukannya kak makain tin ada lawak.
1: Kak Tinon berani mindah. Udah agak keritanya ngai start. Ya pedak ngak tayak keritanya. Nade bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru kak udah ngetujan.
2: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
1: Beri sana aja mah nuantuk.
3: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu dari YFM.
4: Statistik mandang ke penusah bepadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bepadi nyadi, ada ulah tidriba tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri, ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: nama kini tangkup pengawa laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawa bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindau, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan anak, nadai hari ngebetulkan anak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetulkan anak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantau laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak de luar de DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kaki kita ke Endang yang sudah bergulang aku kenyara pukul 9 pagi itu tadi. Jadi, hanya main nak kita bergulang aku Nancy Tamu untuk kisi buat Y9 12 hari itu kena 9 hari bulan 8 2026. Engkau tu nyurut ke diri hari konti YFM. Selamat ujung minggu. Selamat berlelak. Jaga pengerai dirimpu. Engkau mana?

Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambor, bawa berita tengah hari YFM kena 9/8/2026. Pengawal bertanam ke buluh ngembuan potensial nyadi pun penatai ekonomi baru ungkup Serikai. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Komiti Pemansang Industri Kayu Sarawak Pusaka dekat diberi tangguh pengawal nentu ke kandang endur kengkeman endur nanam buluh kelebih lagi bos pemanjai Jalai Aris Rikai nuju ke Tanjung Manis. Buluh ukai seminak manah ke gaya rampak menua bos pemanjai jalannya ilak tang mega merik potensial ngasil ke mayuh macam produk hiliran bakar chopstick. Ya madah ke buluh ti ulih tumbuh baru pengudah diambil mega bisik potensial nyukung pemansang industri bukai serta ngemayuh ke pun penata ekonomi Serikai. Ia mansut ke jakunya semudah nemuai ngabas palan projek ngagak jalai Serikai Bypass. 6 pelilih menua di Sarawak ngerikut ke tikas baca indeks pengamah angin API bak tikas nak mana ke pengerai nak ke pukul 10 pagi tadi. Nitih ke sistem pengatur indeks pengamah angin di stesen Serian ngerikut ke API 171 ditangkan Semerahan 156 Bintulu Enggau Kuching sama 155 Enggau Semelaju 152. Seri Aman ngerikut ke baca API 100

0: 2023. Kemari, Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Dato' Amar Douglas Ugambas pada kesebun asap di Merakak Tegaris Antara Menua di Pelabak dekat Nuntung 19 Kandang Menua di Sarawak. Tuk ketegal gaya angin ke Datuk mai sebun asap hari palan tumpu angat hari pelilih menua ke Besemak Ngau Negeri tu. Pelilih menua ke dituntung penanggul sebun Nyengkawem Betung, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lundu, Marudi, Miri, Mukah, Sibu, Semunjan, Sri Aman, Ngau Tatau. Mensemayuh di lalau ngurang ke aktiviti berluar serta tentu ke pintu Ngau Jenila seruran ditutup lebuh tikas sebun bertikas tibalat. Nembiak rebak baru patut berbendar merti ke reti merdeka serta nyaga penyerakup Ngau Pengelantang Tengembuan Sarawak Tengembuan Sarawak Ngau Malaysia nyentuk ke Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Dato' Azizul Anwar Adnan madah ke buah merdeka keudah dijapainya hasil hari pengulih generation dulu menyak lalu jadi tangguh pengawak rebak ke Datuk ngetan kenyak. Ia madah munyinya lebih bercakup buat program Jiwa Komuniti Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 buat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lunduk. Berbak ngonya yang lalau bala nebiak ngambil ke guna nguna awak bersekolah sidak Ngau manah dengan cara ngulih ke penemu nampak ulah ti manah serta kena teknologi Ngau media ramah secara bertanggungjawab. Ia megak ngelalau bala nebiak ngambil nentu ke pengamat siti-siti penerang sebedau diperkunsi ke bak media ramah. Jerumbak programnya ia megak bisik nyuak ke kalkulator saintifik ngagai bala nebiak pelajar. Berita ti ke penudi. Siku induk menua tu berumur 59 tahun rugi lebih RM145,000 pengudah dipelabakan jadi mangsa pengawak nipu ti ngawal pengawak subkontrak sebengkah projek di Sabah. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexon Nanga Cabuk madaka mangsa berkelala ngau suspek ujung bulan 12 tahun siti tu tadi. Suspek madaka diri bisik kawal ngau projek ungkup sebuah company ngagak ngau nyambung talikaran bak Sabah sepedau ngumbuk mangsa berkawal ngau kerja subkontraknya di Ranau. Mangsa udahnya dipintak mayar macam-macam perkara kenyengkaum yuran, siwa perengka, upah pengerja pengawak, enggau belanja buat tabak palan projek. Ia ngagak 5 transaction, ngagak 4 akaun kebebida antara 2 hari bulan 1 enggau 14 hari bulan 1 sepenyampau RM145,247. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mesir Mayu dilalau meresak akaun ti nyelai bak portal, semak mule, tau ke telefon ngagai NSRC ngenak lumur 997. Tunaga berita tengah hari sehari tu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi, dia kita dekat Bugulai Ngau, Gaby berawak ngela tengah hari.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 98 dalam tahun 1992. Seraba Nura Dagang, hari mengatasi data beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tibesai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu undang berpun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonoping madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawak puang ngagai rakyat. Pemansang industri tu megak dekat ngerembai ke barang ke dijual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendrem Berhad kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai Ari Korea Selatan di Sarawak lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta Ari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyam agak perintah Sarawak yang dia kagih duit tibesai dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak setengah du ke Jalalun dikenal ngorang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, setandur ke Bukai. Ubah natai pemisik di deras tu megah udah narit hati bala orang dagang meneluar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi empat iti curok, enya curok biru, merah, kuning, gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: sekulai sejalai.
1: 7 kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketegau hujan ke
1: Tanduari. Menatai kemerita pemandu baru serta keamanan.
2: Timulak.
1: Merindang kita ngau lagu.

0: Kamla.
1: Ninjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Ya, peningat mayu 13 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala peningat kage aninga ke radio jam ke dia tu. Terima kasih ngagai tama yang aku isi kuda bulan kita ba awak 9.12 ke pagi tu datai bawa aku dekat begulai ngau bala peningah ba awak ninjau Sarawak ngau lagu peminta 5 station bawa ngelah tengah hari. Jadi peningah mayu ah gaya hari di Bandaraya Kuching cukup manah bakal ke ngali hari apa tengah hari tu kebenar ya ngarap ke gaya hari di menua kita megak mana lagi kita, aku dekat nanya pengeluar program hari sesembukai ya jadi siapa kini ngau aku ke minggu tau jadi kita terus bergulai ngau pengeluar program kita ke Benua Ngantik jam ke dia tu ya. Kita ke Sibu dulu. Hello Sibu. Hello Sibu.
4: Ya, hello.
3: Namanya jauh amat nyawa seduai.
4: Jauh nen.
3: Jauh nen.
4: Kita semak lagi.
3: Aku tumbuh. Engkau mikrofonnya engkau semak lagi lah.
4: Semak atau nen?
3: Menting kau mal baru lah.
4: Ya betul.
3: Ana ningau tem meletup baru seru ada kesal kul gay.
4: Nah, ama meletup tu mana ni? Ama ke
3: ningau na. Letup na dai.
4: Na dai. Bekeni gaya nyawa kami dua ya dia tu terang.
3: Nan tu terang.
4: Nan tu terang.
3: Au angka kaku tinggi gay ka. Nak mentu terang.
4: Abang-abang kita ngece ya.
5: Au ngarap keterang nadai penanggu sarito gebi ne.
3: Bagi ge ka. Okey, nama berita seluar dia dia.
5: Berita kami sebuat uka seminar kami dua mal aja to gebi hari pan cukup mana panas nyangko mak pengawak kita dalam kandang 3 hari berunggu to. Sarito hari keperlu di ndo kami sebuat ba mini studio itu. Ba kompleks sukan Serikai.
3: Ya, oh, lagi masuk ada mai mai berita na.
4: Mayu yeah. Berita kami dua ya.
3: Oh. Aneh lah 3 jam tu tahu sesuai dan nusue ya.
4: Oh no ya. Kalau corona dah tay kita. Ya ya hari penuh itu deh.
3: Ya. Okay mal ngau menti hari sibu nyari kita sebenarnya kebenaran sesuai Pak Serikai Pak Mini Studio. Lalu kita terus ke Miri. Hello Miri. Hello yeah, Miri.
6: Hello Gabby.
3: B. Yeah. Okay, kemarin Leo Sarito B ne.
6: Iya, betul.
3: Nama berita B.
6: Oh, berita tu mana Gabby? Gaya hari kita di Miri pun mana panas tang tajak pun bisi baik jerbu tu
3: Gabby. Apa balat lah kita dia?
6: Balat kami di Miri tu.
3: Kami pihak-pihak meh gitu.
6: Baik ya, hangat lagi jerbu ginyu berasa hangat gitu nya. Deh, Gabby.
3: Oh, ajak sama nyaga pengerai mah kita sebuat tu. Kita iya, agak ngemudi ke di luan.
6: Betul.
3: Ya. Yeah. Okey, hari Miri kita ke Limbang dah udah tentu Hana di Limbang.
7: Hello, Gibi.
3: Hello Hana. Udah kawin ke benda Hana?
7: Udah, di semua kawin. Berapa kali kawin tu?
6: Tahunnya sebab ni.
3: Iya.
7: Tahunnya sebab.
3: Ukan nanya lama nak bergulai ngau kita ba awak ni jauh Sarawak.
7: Luman ke sumbu ngai kawan ngau kami.
3: Nak kita ke bisa mentiu abu dukun cinta de tau.
7: Nada nya raja pemula.
6: Tau suah bergulai ngau ya Gibi.
3: Ngai ke bulak ko deh.
6: Iya.
3: Okay. Oh,
6: aku bayarnya anak mudah percaya.
3: Nyak tadi Hana kita terus ke Bintulu di Bintulu.
8: Hello Nen.
3: Bakal kemarin enggak Sharon pengulang kita di Bintulu dah tentu mayuah pengawak dia neh dekat di konsi luar negeri Sharon. Nama berita kita di Bintulu Sharon.
8: Apo balat dah sebut itu Nen?
3: Apo balat gak ke kita dia nah?
6: Balat
8: dia. Aku
6: dia
8: baru dah merasa IPU ba namanya ba online tadi. Yang ada ke 155 tikas pengamah angin kami ba Bintulu itu.
3: Nau asai ku
8: kurang ke aktiviti ba luar menya.
3: Asai ku 200 pemaduk tinggi lah. Tang pai data kia nak mak gak ngarap ke nak men eh.
8: Ya.
3: Ngai ke sekolah tutup lagi. Susah ke lah nak ke sekolah lagi.
8: Tidak sekolah Tok Mayuh mega pengawak ke diatur
3: luar sekolah. Luar sekolah.
8: Sukan out ya meh.
3: Ya. Okey kita ke Sri Aman. Sri Aman pelabak aku siapa kini di Sri Aman? Steven.
0: Ya nen.
3: Ya kita mulai ngau siko manok sabuang ya na laki udah dia pakai silat tau lagi.
7: Wawas tu biar jaga rempok kemana main macam tu biar.
3: Ada macam jaga jaga ke? Jenuh aku ya. Nanti kemarin bisa ngau deh ibian dengan aku capuah kita.
0: Capuah.
3: Laki main wah macam kemarin dengan aku saya tau ke nuan siko aja. Jimat nampak jaga ibian ngai ke kena pansuah kena ke.
0: Menyekuyuan kemarin anak ngaki sama kau.
3: Okey, nyak kami enam pintu apalah peringat ke dekat bergulangnya kita bak Ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara station. Jadi siapa antara kita dekat berengkah dulu?
7: Awak ke Sibu dulu meh.
3: Sibu laban. Oh, mai mah berita sebagainya. Okey. Ni sedoi rek.
4: Ni tau ni lagi mengkian di tau.
3: Kau ni nemu lari kini.
4: Nama utai?
7: Ninga menteri, ninga mar. Temu kemana me?
3: Kau iya lah kasih kami semua tau me.
7: Ni boleh kalau ngelak kamu.
4: Jadi aku namanya ruas deh kena mansua.
3: Okey.
7: Do bungkang lagi kak do bungkang.
0: Laya, maya tau mansua, amal.
3: Kau ya gangat
0: tinggi tunggu orang serikai tinggi tunggu orang serikai
6: tinggi doa deh mar ya
3: okay terus ke dia
4: okay
0: keramai mana mar
4: aku keramai mana mana ya nah aku bersiti sistem nua tau ke siko siko rana sebab kau garis pay aku kita ini bian ente berkade nyong ini yang mana pansuah tau nanya nanya ngapo nanya ngapo nama garis pay ini bian dia gak kita dia nyamai ke berapa kau
3: iya
0: sentang kami ini Semanggang Sibau.
4: Oh, Semanggang Sibau. Ini kuda menyengkanya udah bergulai deh Ben. Oh, kok lepas sebentar kau masa lagi.
7: Kayaknya lagunya udah bergulai.
4: Kata dia udah bergulai bakal.
3: Kesan nih nggak?
4: Bergulai mencampur masanya tadi.
3: Bergulai nama anaknya.
4: Ana lu lain ni yang okay neng awak berpina dulu kita. Berpina dulu kita. Awak sate lagu.
3: Ana bergulai kita dia.
4: Sebab sudah mantai crispy. Nanti bakal kami aku kalau mai program indo sebab sudah mantai crispy. Pasang kalau lagu dulu ngambil ke peningan sedia ngau kertas pen.
7: Banyak tu okey. Aku dah bersih pen itu.
4: Udah ya, mai peningan bedau. Okey, lagu dari masterpiece ngarap kenuan nikah pulai. Lagu ke bisi dipinta peningan kita ke bisi datang ke studio mini.
7: Namanya nikah pulai, sudah bergulai nikah pulai.
4: Nikah dulu.

0: Oh, kanin kapulay may kami ito sa rito. Ni kapulay kami nung adrim po.
1: Yeah, kulay ka Cebu na eh.
0: Yeah, ngay ga, oras rikay ng po kami dito. Kulay
2: may kami. Ngay ka kita.
1: Ibian ka, ibian ka, gulay ng kita. Gulay kulit adik deh, nga.
0: Respi, kakunya udah bergulay. Ibian.
3: Betul. Ya kena buang ko ya. Mana sabuang ka sabuang dah ya. Ya kuen men.
1: Ah de siko aja ang main mah sabuang kami di tau deh.
3: Kati dah kita punya ko.
1: Ana ngano dukun lagi nanti lagi ngong aku di tau dukun ngelaban kita lagi.
2: Nantung sai ga bolo ibian sareto.
3: Tau kati benong lah ngau.
0: Aw, nyebut tanya tadi orang serikai di tempoh bisa gak pemuat tua di tahun ni pihak kira bagi mana serikai menyebagaio?
4: Ma, to original serikai to
0: serikain. Tahu kai serikain serikai.
4: Aw, orang nyebut serikai serike.
0: Jago Melayu serike kau sudah nyebut. Kita iban tu serikai.
4: Serikai.
0: Wah kau menyebut.
4: Kita
0: nak nyebut serikai.
4: Kita nanya apa nama orang yang
3: nyebut memang.
0: Aw, kita tanya orang kedua Pumnoa. Jadi kita dia tahu tahu mumpuk meh. Tama ngagai Facebook, live Facebook kami Sibu FM. Laban tik tak kena mu siapa orang serikai ke kedua itu. Adia kita mana? Aw. Nanti kita ninga nyawa ya lagi.
4: Nemu kita.
0: Engka bisa nya nemu. Bisa nak.
4: Oh nak.
0: Nemu ya tem tebal lagi nemu. Satu,
4: dua, tiga. Selamat selamat ngale hari kawan.
5: Selamat ngale hari.
0: Ya. Jin nanti nemu.
4: Kita sebuat
2: lontar. Orang pakan. Orang pakan.
1: Orang pakannya ke?
4: Iya. Rupanya. Nah, sebut lho.
0: Siapa mandek ya? Berkini, berkini cara di muka. Muka tanya subak deh. Muka jakob.
2: Orang lama subak tu.
3: Hei.
2: Bos. Sama bertemu baru kaban. Ya.
3: Nama berita bos.
2: Oh, gerai.
4: Gerai. Amat gerai.
0: Oh. Gerai amat regas hari. Sebenarnya tu regas gerai lantai okay, amat.
4: Nama ni kita nama tu udah senang hati.
0: Udah senang hati. Nanti berunding ke pengawal bagang kita itu.
4: Kenapa ya kawan?
5: Kira punya meh laban dia tu nyo nare minta cuti lagi lebo kemeng dah
4: cuti
5: dia rempo
4: nah
0: cuti dia rempo
5: semua tai gagak rempo cuti dia rempo kam jalai dia rempo
2: jadi bos dia rempo nah
4: bos rempo wow ya ya au adik bekas tau ke orang lama ampu suba kaban kita DJ ingat lah, ingat nama. Bayangkan, bayangkan.
2: Mitiu. Itu Mitiu, DJ Mitiu kemerti. Bukan dukun cinta.
3: Mati.
1: Aku lemu-lemu Sharon. Degak dia je. Kebalik ni ingat dukun cinta.
3: Menteri, depan mata ni ingat ya nama.
4: Bukan, ingat
2: ini
4: bila aku
0: ngamik
4: ke kita sebuah
0: belah berundian
4: ingat
0: dia. Ingat dia. Suspek. Ingat dia orang lama
4: bajakau.
3: Sedih bos.
5: Selamat. Tengah hari ngagai bala DJ.
0: Enam meeting station.
5: Jadi aku tu kira hari independent station.
2: Oh, jual ni tadi.
5: Puasa dengan jaku DJ baja-baja hari konti tu. Apa
0: kita
5: ke?
0: Kaya kita tu. Kan ya bakal meeting kita si konyen.
2: Nah, nama apa tu sah? Tengah aku dengan ni kalau malam muji nyepedih mana?
0: Okay, kami nyepunya. Nah, ni.
4: Aw sari tu laman kelimpang agai Sarawak ku sayang. Udah ngau di peraduan dah uliah dah jangka kau.
0: Okey jangka sigi uliah ya. Iya lagi ente ya uliah sigi ngika tua.
4: Nya nyanyi kami tiga.
5: Aku dah sari tu aku dah tai. Jadi di peraduan tu hadiahnya saya mat dia aku.
4: Nya mek aku.
5: Jadi dua hari tu kira ke mari peluang gara bukainya sari tu. Kadang nak ngaku.
4: Okey. Aku ni ngau orang beketok ya i peraduan. Nai buah ku ngau namanya hari hari 5, hari 6 ngante hari Minggu ku ngau ku
0: ya. Nya. Au bisa di ngau. Bisa
4: saya ku sikit cara-caranya kapan?
0: Oh, cara-caranya udah tadi tanya kapan? Udah
5: ne. Lagi masuk kin.
4: Ya. Pukul 4 lagi. Tak ada lama dah.
0: Jadi kan hanya penemu ya nyadi. Program Sarawak ku sayang laban ia ke datai kita nyadi temuai menya temuai kai gawa datai di to nai cuti udah misi ke diri bekene gaya program Sarawak ku sayang to di pedak nuan kaban.
5: Terima kasih ya jadi program Sarawak ku sayang to SKS kita sekali tu mujur diatur lebih lagi balak ke bisi nemuai ngakai kita itu. Lupa amga utai ke dah sebut premia kita. Utainya uliah datai ba masyarakat tajak pan selalu selama tu sida datai ba menu bukai tadi atu kami serikai itu nemu tai ka mamat dah sebut sida pemsai itu. Lalu pian amga ari utai ke padah sida pameran tu mulai ke pengajar bala serikai itu. Lebuh ngerja pengawa mak lebih lagi kita nemu bala serikai itu tentang orang ari golongan sida kendap kebun.
4: Betul.
5: Ngatai misi urabu mai lebih ke ura kedagang kita itu. Lalu peluang kesar itu dor ura dagang lebih lagi iga peluang netai misi sida empu. Lebih lagi ba nanti lapar kita bisa serikai kitchen.
4: Betul.
0: Iya.
5: Lebih amga promosi sekedar utai ke bisik serikai itu. Maka kami serikai itu sedau tu nang ya kaya ngobo nanas. Enggak sitik promosi ke itu.
0: Au. Aman, aman nanti nanti diperhati itu ne tanya meteor ne kapan dia kami berarti ke kami dua nanti meh lepas tua ya ke suai buku laikin ke ya ni meda gaya tai ke bisi dijual dipandang ke badito dia diperhati ke kami dua ya kupi.
4: Kupi itu ke produk
0: produk serikai kupi sida ya bisi nanam kupi ngambil ngangkat menya ne sebut kitanya kapan lalu bisa ngeluar ke produk kopi tadi lalu diinjin sida ya berarti kopi lokal menua kita
5: ya nanti kan speak kopi nama lagi kita tahu bisa ndor ndang kilang kopi di Serikai
4: ya nya kilang kopi kami dua nya ya kaban
0: tahu bisa maya bisa awe elak kami dua pan ka datai ke laban dah udah bertanya beranau ke
4: tau ke ngempunya
0: ngau ke ngempunya laban okay, mada ke kami tiga aja beranau tu kita tahu menyelit nanya ya. Laban peninggal kita di luar yang kan luar Serikai nak nemu produk kopi tau bisa kata hari menua kita di Serikai tu nih tio.
5: Jadi ya ketuke kopi nyempu siku hari nya dah balar pakan nyempu.
4: Pakan.
5: Tang ya muka bisnes di Serikai itu.
0: Ya.
5: Ya nanti kang saya kupinya mai ya ke Serikai gitu.
0: Iya. Kami dua nanti dalam kandang berapa hari tau nak ngetu ngiruk kupinya.
4: Iya tu kayak orang ngiruk kupi. Aw nyari nemu ngiruk kupi.
0: Aw lapan ya kenyamai nyamai kepuas ngiruk beta
4: deh. Iya. Oke, okay, terima kasih kapan laban dang limpang awak nuan tamu ang kita ibu lagi kita ke sekali itu. Ya, nyak ya. Bekas DJ kita DJ Matthew.
5: Okay, terima kasih. Okay,
0: laban terima kasih.
5: Uleh beranda hong bala kita di tu lupa megak bala ke bawa kunti kunti kebukai ke uleh. Kau kita begulai bekak ke tengah itu.
0: Nama Jako sebenarnya nuan angkat kita.
4: Merancang
0: kami sebuat. Jako merancang kami sebuat me. Okay kami dua nanti itu aja.
2: Merancang dan ne. Merancang. Merancang DJ paling biak. Nama merancang DJ paling biak.
5: Terus ke program kita ATM bawa teman setia anda. Lupa megak ke station station kebukai. Jadi bala kami di luar dia tanya pernah aku tu nyukai. Jadi pembela program lagi lagi benda yang radio. Lepas yang enggak, okay semena aku aja orang bukai pada dengar aku sekali sedar dengar radio hari TV, hari telefon kita tu hari klik nyalai. Bas dia belum mama kita ya. Tingkat ke program kita ngambil kemana lagi dia dengar. Jadi dia tu mana tang kak ngasuai yang mana lagi. Okay syabas ngaji bala DJ DJ bala kru ATM kita boleh datang Serikai gitu lebih mudah kita ke gawat bawa konti ke bukai terus ke pegang ke mana di kerja kita. Terima kasih. Okay,
0: terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Iya. Rasa itu peran saya enggak dengarnya nih.
2: Nyangkong makan bonus nasi gitu kan.
4: Nyangkong makan nasi nih. Oke. Nyak ya nih mang. Kapan kita? Kapan lama?
0: Kapan lama kita?
2: Kelimpah ribuan nasi dari nemu surai dari mar. Kelimpa kelimpa hari nama buah nanas tadi nama nama buah nanas
0: kamu kai nama buah
4: Brunei
2: pandai
4: buah Brunei
2: kau buah Brunei
4: au
0: au nya tadi randau kira ke ngau ngelansa menyen nanti.
4: Ngelansa mimit mesraya tu dah ya ke bisi nyengok kita sebuat. Nengam nau. Nengam sikit orang gawak radio nemau ya.
0: Nemau.
4: Jam ya.
0: Bala peninggal kita di luar dia nanti semak bisi ninga sebedau datai ke Sarawak program Sarawak ku sayang nanti semak saya kak nguji bajaku tahu kan tahu kita oleh ke nenen.
4: Angkau kau nyapa sudah gebi. Sudah yun.
0: Ibian nak tahu ke ngau cara live
4: live kan kamarnya
0: live iya ya ngeneng lapan kan nama ga aku kira ke nampuan baru tu berita nampuan berita kita itu tadi ne GB pihak mereka Hana Brenda Yun ngau mereka Ibian ngeneng teka disebut Matthew tadi ngeneng agro kira ke agro menya ngambil ke pemansang bak pengawal hub agro modern ko kita nyebutnya hub agro modern tu kai semina ya disebut tu ya nanas tadi tang kebenar ya menua serikai tu ya lebih age bisik lada kelapa sawit sawit ko kita ngau mayu asia tanam ke bukai tu bisik nanti kita berarti ke program Sarawak ku sayang di tu bisik sida ke berjua ke lada yang di proses sida yang pun nanti nya ke buah dia berjaku pengawal menjadi pentas utama program Sarawak ku sayang tu dia Datuk Kaban Parlimen Kaban Parlimen nama tu Serikai ya bisa madah ke Serikai tu kira nang dekat dia angkat ke nyadi hub agro modern Sarawak jaku ke bisa dipansuk ke sapit menteri ladang gau komuniti ya ke megak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si nya Siti berita mana tu ngakai bala kita di Serikai lah bente di Serikai tentu ya ya ke besemek nulnya nanti apan boleh hempas ya ke mana hari perkara tu nya berita ya ke terubah tu nen lalu kira kenyangkung berita kebukai lalu laban kemari dia bisa pengawal berjadi ke program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Serikai di tu cukup mana jakuk ke bisa dipansut ke Premier Sarawak ianya Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang madah ke nanti di Sibu kaya nanti di Sibu kaya tahu aku lansik amat pendiang kau rumah agak ngai nak maya kita ba kitchennya luar ke berdagang ke pemakai ngai nak mayanya belama ninga atau gebi dengar deh kaya nanti di Sibu tebal lagi orang ke datai persa pengerainya obesity
1: dalam ke gemau kaya
0: na orang Sibu alapan yang bisa nanya dutul kaya dutul pansi Ari pansi ya, nyata deh lebih yang agak obesity. Nyadi, adinya kita orang Serikai.
4: Nama kini.
0: Iya madah, begitu. Bisa tapi ya segaja koi nyanti. Iya madah orang Serikai. Mayu tebal lagi berpengerai kau ya. Teng, bisa teng. Pama jago bisa teng tau ya madah. Teng orang Serikai tu bisa mayu manis.
4: Manis
0: ya.
4: Bisa manis itu dah.
0: Manis badan re aku ya. Jadi nyoka ngagai kini kita nyebut
4: nyoka ngagai
0: kencing manis.
4: Tikas kencing manis. Ya, tadi
0: ne. Nyak kebuah berita mana?
4: Berita mana hari nya mega? Hari kencing manis. Kedekat atau ngagai kencing manis tadi ne mah?
0: Bersedia menapik sebarang utai ke dekat
4: tadi. Ya, tadi.
0: Dia perintah menua Sarawak tu tadi dekat kira ke merek atau kenyedia ke 10 itu mesin dialisis di Serikai kat di Ngkeh bak hospital Serikai berkenai asyati kita nanti nyadi tu nanti datai dia kan beli air manis
4: kan beli air manis
3: patuh
4: nak nyadi mu
1: pikir 10 kalinya
0: pikir leka ia ke celap angat lebih maya ada angat nenek daripada air celapnya manis kama airnya pikir leka ia ke benua ni premier kita apa kita bangjo madah munyi nyapo
4: saya kengai ngiro ai tadi sudah dah lama sudah berapa minit dah au nyak meh
0: nyak ngo ngelansak meh kita ngenang ya nanti au ngambil ke terang ke di dinga datai lepas aku nemu kita megak dalam kandang berapa hari tu bisa ni megak ninga beritanya tangnya pengasai hati tu hari sukut penemu rundi yang tu lebih mayanya onte
4: betul
0: au jadi kau ngelansak maka sari itu hari ya ke penudi.
4: Ya, sari itu hari ke penudi. Nanti kita ada namanya penyampau mensia mayuh ke datai naka tengah hari ni ma
0: naka tengah hari
4: kira ya pagi kebentar lagi pagi pukul 11 pagi ni bisik 74,655 iko.
1: Apa mak nyampaunya?
0: Nyampau. Pagi tu tak ada bisik pengawal
4: ya SKS hanya fun run 5 km ngau mega 3 km tidak ke berjalan ya deh. Hari pagi nya pukul 6 tadi sebelumnya bisi mega senarobik pihak ya. Aku nyangka sehari itu lebih mayuah lah banyak tadi ya.
1: Ngeri ke penudi ya.
4: Julu hati sedak ke penudi nya besai mat. Semua mengemuan julu hati ke besai. Nyangkanya bisa mimpi kini mimpi mana tahu mana. Di sabung mimpinya.
0: Oh, tahu sabung. Aku bisa ningal kaban ku nanti. Kaban ku semek ni tau memadai. Semek
4: lah jauh
0: nah. Lalu tu jauh nah. Pagi tau ini kak kasut ya.
4: Pemayu-mayu sedak si biliak ya.
0: Pemayu-mayu kasut ya taban ke udung buah. Ku ya tahu mat aku beli nombor tu lagi. Nyangkanya tahu ko ya kenal ko ya nanti bakalnya nanti bakal kami sebuat tahu uliah ngau orang isi peraduan dian
4: kami sebuang isi
0: nganjung dian rembu. Kami nganjung ya
1: kau minta taban ko dua gak kasuat tuai le
0: udua kak taban ko dua panjang mayo ke mai
4: panjang mayo ke mai kami ada kami kenya nya nya pukul 4 lagi nya ba i
3: sepam bo nasigat
4: teh rahsia ia ke boleh ia ke kena umurnya lagi mana
0: rahsia je lepas kak kunci kami sebuat
4: nanti
0: nanti kami tiga kami dua yang nusi lagi nak kunci kami tiga nyu kunci kita
4: sama kita
1: ya ya nyanyi gelempuang lagi ne
3: nanti buka ayo dek muannya lagi sikit tebal ke orang Indo muan itu ke pengujung jam
4: udahnya kalai agi mungkin dia bukanya kita ke berdaun nanti rempu agi sempat sempat tu ni laban pameran agi mungkin dibuka I peraduannya pan agi mungkin dibuka ni laban pukul 4 lagi baru ya dipadah napi ayam ah
0: pentas utama kita
4: utama no maya majlis penangguhan Sarawak ku sayang bagi menua kita ke Serikai itu ke 6 ya Sarawak ku sayang dia tu di bagi menua kita di Serikai kalai bak majlis penangguhan tu lagi dia dipelabak ke datai ianya yang berhormat Tan Sri Datuk Sri William Mawan anakikum ianya penasihat di pejabat pemerintah Sarawak kalai ianya Kaban Adun In 47 Pakan.
0: Tentu ya ramai lagi nanti sempat ngarap ketua nanti boleh datai bermua nangkap orang kebulih maunya
4: ke maunya bapa 15,000
0: rega maunya
4: rega maunya namanya pinta kami dua ya
0: ketik kurang segerian
4: selampang ya
0: selampang
4: mimi sekarang
0: kerat ke mimi
4: lepas itu kita pada curek gaya emas ya nama deh nau nyuri lampang apa yang deh nanti singkat singkap deh
0: ya lepas kadang maga kita ningau orang nyebut nanti emas ni deh bisa sebut orang lipan meh kurang nyebutnya nama ya tonti
4: tu nada ya mana tanya bet bersingkat singkat nama
3: yang pintar
0: mayu singkat tu dia tau
4: sawah ya sawah lagi
0: jip beda kita nanti kita masuk ngaji live kami beda kita tanya ya lah penting lama tahu orang boleh motosikal dengkeh orang bermuah dia
4: boleh beda tua
0: boleh beda tua
4: jadi tau nama ini tua ya
0: Laba kun kan boleh tangguang ku jari kun teh 15.
4: Nah, okay, mantek tua bolehnya lepas maya ngau berkata pantai ke belama ni rau. Anak ngarau ni seluar kenyak jari.
0: Halo Bian, kau bukannya aku pantai ke berkata. Laba ada perinci yang meda tua deh.
4: Au jadi pemeran mas tu tak ke mau tu 20.13 gram. Ni nak berat ya deh. Pemotai 5.
3: Bolehlah. Jista ngau mami jarum.
0: Udahnya
4: bukai,
0: perayaan kebukai ya. Laban kita Sarawak gagal, jadi anak Sarawak ada bisa kenik kita biluan kita tempo.
4: Biluan kita tempo. Wah, ni nemu kita kini boleh tiket biluan yang lagi.
0: Tiket biluan ya kai Kuala Lumpur.
2: Susah, tapi kau malah jari mar sebenarnya. Banyak pay, jari mar pada kau. Ya, kau mah tak cuek apa dia
0: live. Live tanya live Facebook kita di Cebu FM kami mendak jari atau angkat baru ke atas.
4: Hanya hadiah utama kita kena buat motosikal itu bisa memotosikal ni rau ni habis ni sofa nya peti ais kita kena telepon
3: tajam kukut eti
0: tajam
2: lentik kamar jangkau keramaian lagi bisa lagi
4: Layak kami dua nak jadi utai.
2: Jangan kamu.
4: Live berkeramai di tau. Nyak meh utai ke dekat nyadi Pak Ari ke penuri 1988-2026 bagi menua kita di Serikai program Sarawak Ku Sayang.
0: Kira ke nyak dulu meh berita wanti di tau. Lagi nampung ya kebukai ngambil ke tentu ya sidah Hana suai mayu berita di baik Ari Utara Sarawak tau. Jadi kira ke ngetu dulu lagi
1: tuan
0: baru
2: dah tu saya berita ke kongsi taruh merecan ke
0: seduai ngai kejari tuan maja kata ke baru kata ke baru
4: benar ke nungsi cerita nukin sikit irau tiku
1: ok ni ya terima kasih menti kamu gak mau kita terus ke Miri.
6: Oh, terima kasih Gabby. Jadi kita terus berinang setiap lagu hari hari Marina Jara diberi nama Celu Manis Buah Manggis. Satu juga ngegai marngau menteri tau.

0: nya ya tujuh ngis tua di sibu di anak tu pinang mis tua ne out
1: apa ya tujuh tu
0: iya ukai namanya ngiga ke celo manis mena lang yo tebura blama ne mar nte mana ya ne dinga ibe alu nyawo ibin
2: iya ini kicap mah
0: iya ni ule bura blama celo manis kita eske skala ne
1: manis celo maka kita kenyebut ante hujan jai hari ni ko jadi munyi
0: iya mat ini mendingnya
1: kalau hujan dia ka bebesmun kita ba namanya
0: Masrika itu kan. Nyak kuasa tu yang ingat selalu manis dia lagi out nyangkong aku. Okey, jadi kita terus ke berita hari miri ke habis city program tu. Adakah diatur di miri bulan tu inya program. Ianya program vaksinasi anti rabies ngau microchip serta ngagak ke lesion ukui. Jadi program tu bisi tiga ndo ke dekat diatur. Jadi ndo ke cuba tu ianya kena 8 ngagai 9 hari bulan 8 ianya hari kepunun di serito jam 9 pagi ngagai 4 lemai di tamu Taman Tungku Miri. Jadi dua kedua tu inya kena 15 hari bulan 15 ngagai 16 hari bulan 8 2026 di Nam Leong Senadin jam 9 pagi ngagai 4 lemai. Inya dua kedua udahnya dua ketiga inya kena 22 hari bulan 22 ngagai 23 hari bulan 8 2006 jam 9 pagi ngagai 4 lemai di Taman Awam. Jadi tu program 3 itu dua dekat digatur inya program vaksinasi anti rabies microchip serta bergagak ke lesion ukui. Jadi ngagai balap ninga antinya mak kita dekat ngatai kediri buat program tu kita dipinta tentu ke ukuinya berumur lebih hari 3 bulan ke atas pemega tentu ke ukuinya ya nak ngandung lalu tau ke benung nusu ke anak tu tadi hanya di pemega dipinta kita sedia ke kad pengelala atau ke IC ke ngempu ukuinya jadi penanti silik kita tahu bertelepon ngagai 086-411-866 atau kengelawak website rasmi inya DVS alias Sarawak.gov.my atau ke lawak Facebook rasmi sidak ya TVS Sarawak okay, T D tu kira ke D dok okay, T ngai ke orang sarok kumai orang TVS tu lain jadi DBS Sarawak anjinya program ke cuba dikongsi kami di WiFi Miri. Jadi berita kedua tu city program mega ianya program Nai Nemuai Birami 2026. Jadi pokok tu dekat diatur kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2026 jam 6 lemai ngagai 10 malam. Jadi pengawak tu dekat diatur di Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Umar Bahar di Sungai Asap Belaga. Jadi mayanya bisi artis ada kemerina kita pemegak kita bisi artis Rosiana Urai pemegak bisi Joli Jengan Roslina Bilung pemegak bisi penyanyi Wat Rock Rosie Mila ngau Adrian Annie Robert ia ke main pemain sape tu ngau kepenudinya artis Mawat jadi sama-sama kita yang ngericah ke program Nai Nemuai Birami 2006 dekat diatur di Sungai Asap Belaga. Jadi siti berita tu berita inya lumba basikal Kuala Baram inya KBCR 5.0 udah mujur ya tu di Miri tu tadi. Jadi program tu terus mengangkat ke Miri. Jadi palan dagang temuai lomba ngau main tikas antarabangsa. Lalu ngonya nyuka ekonomi menua tu serta mengangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak. Ianya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngatur pekitnya serius ngau pengawak perintah Sarawak. Tidak hanya di ke sektor dagang temuai. Jadi penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 tu tadi. Jadi yang maksud ke jakunya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah berjadi pengawak ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Berdewan Bandar Miri pagi hari Minggunya sarinya.

0: Sungai serta ngetan ke Rampak Benua, Ngau Kaul Community. Jadi edisi itu dipasuk 545 ikut penyerta hari 27 tim tik ngari ke 8 buah menua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jadi penyawah adan sepemanjai 108 kilometer dengan jalai Brighton, jalai Bakam, jalai tepi tebing pandai miring agai Kuala Sibuti. Pemega jalan di Pantai Bungai berkenu ngau jalan besar Pan Borneo ngau Lambil ngayan ke pemanah Rampak Benua Sarawak ngai ke peserta antarabangsa. Jadi pamanya sepemanjainya balap ringau 108 kilometer. Jadi ngarap ke program tu bucur ablama diatur nintiang tahun. Jadinya tiga itik program ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi berita ke penudi tu, inya bekau ngeprogram ke Johanan Terbuka Badminton Westlake Miri ngering ke Pekit Sukan Main. Jadi program tu terus ngergap ke penduduk Miri, jadi palang dagang temuai lomba ngau main antarabangsa. Sapit Menteri Nembiak lomba ngau pemansang urang dagang Sarawak, inya Datuk Dr. Ipin Lakmat madah ke penyerta bisi 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke Pekit tu majak dikelala barengan antarabangsa kelimpah hari nyuka ekonomi menua tu. Jadi maksud ke jakunya berpengerami berjadi ke lomba badminton Westlake Terbuka Miri 2026 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian tu tadi. Jadi kuya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahun yen kemari amanang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex-pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa mega nyadi ke Pekit tu nyadi pelasar ke berguna dikena nyurukai serta ngedegap ke penau main badminton. Jadi yang ngarap ke Pekit tu uliah dikerembai ke agik agik dudi hari ngambil ke uliah matak mayuh agik penyerta antarabangsa lalu ngaunya ngangkat ke Miri nyadi palan dagang temuai lomba ngau main. Jadi Pekit tu udah mujur diatur inya berengkah 31 hari bulan 7 nyentuk ke 2 hari bulan 8 ngau 58 kategori di Pekit ke. Jadinya kira ke berita ke penudi hari kami di Miri tu Gaby.
1: Okay.
0: Empat nanti berita ke dikongsi kami di YFM Miri. Ini pula terus ngagai nuan baru di Kuching.
1: Ya, yeah, hari Miri kita ke Limbang.
2: Okay, terima kasih Nen. Jadi sepedau aku mai kita ingat ke berita kita hari Limbang. Aku mai kita ingat ke sitik lagu tu dulu.

0: Ya, lagu Riheli Baduk Kiruahnya kena kita muka bawa limbang kita itu, berita limbang kita itu. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita, di Kuching Nen, di Kuching Ibian Sherman, Menti Ngomar Sibu, Sharon di Mentulung, Brenda di Miri. Jadi pihak mereka nak tinggal ngagai bola peninggal kita, kucing tinggal kita bawa ke sekali itu, bawa Ninja Sarawak. Jadi saat itu 9 hari bulan Ogos tahun 2026, dah berasai 2 minggu kita dah nyingkang bawa bulan 8 tu, ngajak kita gerai magang. Jadi itu aku rekam mai kita serta bola peninggal tinggal ke kunci berita serta sekali aktiviti bermenua utara Sarawak di itu. Jadi ke Terubahaya dekat dikunci kaku berita kita di Limbang, ianya SSLR2 meri pengadang baru nembu ke akses ngagai Gunung Buda. Jadi projek jalai bungkus lebih 100 juta ringgit ngagai mentawai di Limbang ditinggal ke sepengudah kontraktor ninggal ke projeknya ngujung ke kontrak di ketu ke. Jadi sepet Menteri Perangkap Bangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah netap ke pemuntannya tadi nyadi pengerugi besar laban jalannya di perambu dikena muka akses ngagai sitak mentawai lalu nangkan kenya Gunung Buda kengembuan potensial ti besarnya di produk dagang temuai. Jadi kena ko ya nguliah ke agih belanjanya pulai ukai perkara kemuntang kelebih agi lebuah ungkus ngagak dia tu majak niki tajak pihak pengawak berjalan ke jalan penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2 di produknya di peluang baru dikena ngidup ke baru perambunya. Jadi ko Hasbi sidak dekat terus mansut ke perkara berguna ke nyendia ke simpang ari rentayan SSLR 2 ada kena nyambung kandang menuanya ngagai mulu engau Gunung Buda. Kau yang bercakap lebuah berjadi ke pengerami lumpur lumpur berbuat di kampung pemeritam kemarin. Jadi kelimpah ari Gunung Buda JT Santaba di kampung Tiambun engau lumpur berbuat di meritam agak dipedak ulihnya di palan pemata temuai. Jadi bila peninggal beritanya tadi berita keterubah jadi itu berita kedua. Ianya RTM Limbang ngau PDRM negap ke kerjasama strategik. Jadi Indo Upis Polis Peliling Menua Limbang nerima penemuai basa di Raban RTM Limbang di Petuai Kemenija Stesen RTM Encik Isam Hadi bin Sidik. Jadi pengawal bertemu ngau Ketuai Polis Peliling Menua Limbang Superintendent Paru Mananiot berandau ke kerjasama strategik dalam mengenatai ke penerang ketulian berkawal dengan penglikun Mensia Maiwah nagang penyalah dengan aktiviti komuniti PDRM. Jadi RTM Limbang megak mantai ke komitmen nyukung kempen penyedar Mensia Maiwah PDRM nyengkawam nagang penyalah cyber penglikun jalai alun dengan penyedar komuniti dengan penabur radio dengan licau media. Jadi kerjasamanya dikarap ke ulih nyampat ke pengawal mengenatai ke penerang agai komuniti serta ngerapit ke kawal media ngau PDRM untuk pengelikun komuniti Limbang. Jadi media rakan strategik tanggung pengawal berkunci pengelikun. Ya tadi berita kedua kita di Limbang. Jadi sekali itu kedua berkunci ke berita kita ketiga di Limbang. Ya, bala prospektif haji umrah diingat berjaga hari dikena menyikitai skam tu tadi. Jadi bila orang kedekat datai haji umrah dikingatkan ngambil ke ngagak pengawak nyendia ke diri ngau silik hari sukut penemu dokumen perjalai ngau pengerai kelimpah hari nentu ke company operator umrah ke dipilihnya sah. Jadi ketuai pemesai eksekutif UT Travel and Tours Muhammad Taufik Khalil Madah Mensia Mayuh patut berjimat ngau pakej umrah ti kelalu murah serta ndak masuk akal dikena nyelih ke diri hari nyadi mansa pengawak nipu. Jadi yang madah munyinya pengudah ngenatai ke jaku kos umrah berambai ke jaku persiapan betul ibadah sempurna di auditorium RTM Limbang ti digulu urung 80 ikut penyerta. Jadi kos ke diatur Club Recreation RTM Limbang ngau Surau An Nur Bakti RTM Limbang nengah kerjasama Tabung Baitumal Sarawak Pampang Limbang nyak megak bisi meri iri yang berkawal ngau penyikap fizikal runding ngau semangat sebedau ke tanah suci. Jadi tadi ingat tadi tiga berita kita untuk kita di Limbang. Jadi dia tu kurang berkongsi ke berita kita di lawas. Ianya penusah tusur tanah tusur sungai terusan ngerugak bekal air di lawas. Jadi tusur tebing ngau katia tusur tebing serta mega sedimen ketegal ubah arus sungai terusan udah ngerugak sistem ngambil air mentah ber loji mercy air terusan lalu ngujung ke bekal air terjanggal ngelingi lawas. Jadi sepit Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Aliasan ngerah pengawak di pejalai ke engkau lengkas nyengkawam pengawak ngali sedimen ngagak tekat sementara engkau ngena penton ngena ponton dikena nuntu ke bekal air ulih dipulai ke baru. Jadi berbaik banyak pengawak ngagak loji mersi air ketiga engkau kapasiti 50 juta liter sehari ati bungkus urang 236 juta ringgit dia tu benuang di pejalai ke. Jadi JBALB atau JBAB mega dia suah nyendia ke lori tangki air yang dikena mantu peranak ti ngasai ke penangguh atau ke tekanan air tetapi bekal air ti baruah lebuah pengawak mulai ke pemenah benuang di pejalai ke. Jadi kita terus ke dalam berita kita di limbang lawas nen. Jadi bisa juga berita kebukai dan ambil ke ungkup kita tu ungkup magian hampir bagi ungkup jadi lagi tipis awak aku dekat polisi baru jadi pula baru gen wanen.
1: Ya, terima kasih Hana. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi ya, sebab aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu, kita berperinan dulu ngau Siti lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita berperindang yang dia meri selamat ngali hari ngagi semua peningah ke ngau kita ke ngali hari itu nah. Yang dia berita keterubah ke dipkunsi kaku hari kami di Bintulu. Ianya hospital Bintulu udah ngerikut Siti Aki Pemujur lebu hospital Bintulu Anjung Kasih dipenyadi ngau resmi kena hari satu tu kemarik 3.8 oleh Menteri Besar Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari, Tun Abang Haji Openg. Jadi Anjung Kasih Hospital Bintulunya, ianya Anjung Kasih ke-20 di Malaysia, dinyendia ke peringkat guna Nur Diau sementara, kena berbayar, ngagai kabar melayan sidak kesakit, benua berubat, bak hospitalnya. Digagak dengan pelanja Bintulu Port Holdings Berhad, dengan Yayasan Pelabuhan Bintulu, ngau ungkus ya, 1.9 juta ringgit yang buka Anjung Kasih keterubah di Malaysia kengenak sistem pengatur ngau pengregister digital atau ke sistem pengurusan Anjung Kasih dikenak ngemudah ke proses ngatur ngau ngregister peranak menuanya. Palanya nyendia ke 25 itik bilik yang kaum bilik ti ngkeman ungkup orang ti timpang pendiau OKU ngau kapasiti nyentuk ngagai 75 ikut orang peranak dalam Siti Maya. Ngaunya merik besar terima kasih ngagai Yayasan Pengintu Pengelantang Menua YKN, Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM, Upis Menteri Orang Hindu Ruang Bilik Ngau Pemansang Komuniti KPWKM, Yayasan Pelabuhan Bintulu Ngau Bintulu Port Holdings Berhad ke merik kerjasama ngau komitmen sidak dalam ngamat ke pemayak ngagai komuniti sidak ke penuh berubat di Hospital Bintulu Dito. Ya tadi berita keterubah, jadi berita kedua, Taman Tumbina jadi palan recreation, pelajar ngau dagang temuai, tik narit ati ungkup temuai menua tu, ngau luar negeri ngambil keulian mansik utai tumbuh ngau utai hidup, tik kaya bak negeri tu. Sapit Chairman Lembaga Pemasa Bintulu BDA, Dato' Haidar Khan Afkahan, madah ke taman yang megak mantuk nerenak ke ulah angkun ke rampak menua, menegap ke penyerta komuniti ngau merangsang pengawak pemansang ti meruan bak mensia mayu. Tiap pun kayu ke ditanam, tiap sungai ke dijaga ngau tiap pengawak ke dintu, nyintu biodiversity nyadi ke pukuk ke bisik reti ungkup penghidup anak ngau ucuk kita cemaila tu jakuk ya. Jadi pansut lebuh ya ke berjadi ke pengerami Pesta Tumbina 2026 ke diatur berserimbai ngau ngintu genap tahun 35 tahun Taman Tumbina hari 5 tu kemari. Yang megak ngansak semua raban bekerjasama nuju semua pemansangnya terus berjalan segulai sejalai. Ngau pengawak ngintu rampak menua ngamik ke pengelantang kemayar itu oleh dipturun ngagai rebak dudiari. Yang dibekaul ngau pengeraminya megak ya madah kediri nyukung aspiration perintah nyapai 17 juluk pemansang lestari. Jadi yang megak madah ke tahun tu di pelabak ke antara 55,000 ikut orang ngagai 65,000 ikut temuai berpelasar ke pemujur pengerami tahun yang kemarin ke mata penatai dalam 59,514 ikut temuai. Jadi saritup peningah hari kepenudi Pesta Tumbina ke udah diatur buat pengelamat 3 hari lalu ku ngelansak sekedar tu pengawak ke diatur saritup ianya bisik jualan makanan dan minuman udahnya bisik face painting malam tu bisik Tumbina night walk udahnya bisik mega pentas hiburan ya tadi kalau ngau pesta Tumbina tu nen rami kami buat Bintulu di tu nen berita
1: nang ke... Tumbina tadi Yon bisik udah ken eh
0: Angai nyadi kian laban bala tu nak tu berpengereng nak berani ku mai sida ayam jalai mansa oh. Utai nyak mah mansa aja
1: bala ya ke bisik kian nya empai ke bisik bisik se ke gambar sida ya ke dia nak ku ingat ke tu tahun kedua saya ke nanya ke pendiau tu dah pak belang ke dia nya rimau
0: anak nemu ku
1: laban 2022 suba empai entur gas ya
0: Subak dengar bunyi aja yang putubuh yang pun ada ke depedak subak.
1: Nak pansuat.
0: Nak pansuat ayahnya.
2: Amalah mak kena ada kia yon lebih 15 tahun ada kia umur lagi
0: skor. Tahu non kita.
2: Primary.
0: Oh, kita oh,
2: masak, masak benda. Masak, lu masak aja.
0: Ana masak okay, aja.
1: Nama. Okay, nama. Laban pemayuh. Pemayuh aja lu ya ke bisa dia nya. Ya ke nakalak pedaknya, ya ke suai gitu tapan teh aku ngau kami sembilan ya. Mayakin suba rindu ke mendak rimau nya ngau semengkah jelu ya ke namanya. Turun tena salah aku. Kececelum. Ya. Bisa
0: aku
1: nama tu bakal rapid ngau nama bintulun ya.
0: Ni nya. Turunnya.
1: Tahun turun. Nama Melayu saya ke pintu ruang dah.
0: Pintu ruang. Kan kau kini ni nanti aku benda.
1: Ah okey okey okey.
0: Okey okey okey. Awaknya tadi kau ke taman Tuminanya pesta Tuminanya di rami kami tu kemari bisik ke mansak jalannya. Pansut nak ta memansak jalan dari luar aja deh. Sekut jaletang pemanah ya tahun tu bisik shuttle van. Kita yang ngagai sitik-sitik no palanya bisik van tau ke bas ke mai temuai ngagai taman Tumina. Nak bakal tahun kuda dah. Kita ninggal ke kereta kita bandur ke dipada sidak ya jadi kita boleh nepan shuttle busnya nak berbayar.
1: Oh.
0: Ya, tadi namanya ngarap ke tahun baru bekenyak baru meh namanya pemanah lagi gagak sedap mana lagi dah
1: yeah.
0: Okey jadi berita ke penudi tu hari kami di Bintulu atuk berita mana ngagai kita ke penung gagak pengawak puang tu uji bakat terbuka penyampai radio part time ngau wartawan penyiaran part time tu kawak nyambil ba upis menabu Bintulu ditu dekat diatur kena 1998 tahun 2026 hari 3 minggu sitik ni nila jam pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai ba upis kami ditu jadi ngagi kita ke rindu ke pengawak baka DJ tau ke nyadi wartawan kita tau datai ngau uji bakat ditu jadi syarat ngau kelayakannya tentu ke kita tu tadi peranak menua Malaysia berumur 18 tahun ngagi 35 tahun itu ngau lelaki tu. Jadi bisi SPM, STPM, diploma atau ke staraf ke diktiraf perintah ngau ari institusi pengajian tinggi awam atau ke swasta fasih berbahasa Melayu pas cakup Melayu tu lalu bisi sekurang-kurangnya grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM atau ke sijil vocational Malaysia SBM jadi keutamaan ngagai graduan komunikasi boleh berkomunikasi dengan mana berpersonaliti bisik mengembuan penampilan kau perwatakan ke mana jadi boleh gawak bila-bila masa atau sebarang maya lembu kita ke diguna jadi baik resume sijil ke berkaitan kau gambar berukuran pasport untuk berita mana ngagai kita ke rindu ke pengawak jadi penyampai radio atau ke DJ part time atau ke wartawan penyiaran atau ke reporter ba RTM Bintulu. Ya tadi nen berita kami dari Bintulu nen.
3: Ya, kita ya. Terus ngagai Nancy man.
1: Okey, terima kasih Nancy di Kuching. Biar moga kita buka di session buka ya ke sama menjuar ke program tu sebab aku tahu ke kami di YFM Seriaman berkongsi ke berita mendiang ke setiap lagu hari Michael Jeman pengrindu di Lamun Sebon.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

0: Okey, Nya Jakob Merik, selamat Hari Kebangsaan dikenatai ke Balan Mia Hari SK Sri Aman. TBC sudah minjau Audi kita di YFM Sri Aman dito. Natai ke tau kemantai ke pengelandia sida. Ba pengawak kora speaking ba minggu tok tadi. Sebenarnya kita mendiang ke sida ya ke Merik kita ya, Jakob selamat Hari Kebangsaan Hari Bangsa tadi kita mendiang ke lagu Hari Michael Jemat. Kini kumai pengerindok dalam mensebun. Kami di Sri Aman di Tonen pihak mega Yun pihak mega Brenda enggak Hana. Jadi sehari kemarin tikas pengamah gaya angin pengamah angin kami IPU di bagi menurut Sri Aman hari pukul 9 yang untuk 10 pagi kemarin 143 lalu ngalih hari kemarin pukul 4 124 lalu nakak kedai tu ya ke pemadok baru tikas pengamah angin kami di bagi menurut Sri Aman di tu 153.
1: Menikik.
0: Berupa yang main nikik serito hari pagi tadi nyentuh ke dia tu. Jadi pula ngajar pengadiri tu lebih lagi kita ya ke nak tu tahu nape gaya hari ke pun satu kurang-kurang kege meh pengawak kita minahkan kita nyaga diri di rumah lalu pihak juga kita ya ke bisi pengawak di luar dia mayuh kege ngirup ai amat ai bersih. Jadi aku kenang ke Siti berita dikongsi ke bekawal ngau kita ya ke benung bak bulan bangsa. Empai lama bak alai ke dekombai alai ngengkah ke kereta. Bak Wisma Persekutuan Pasar 2 di Tonen di Jalai Kejatau dia. Mujur di Jalai ke program bergulumok bebala mayuah. Diatur berserimai ngau Hari Bangsa ngau Hari Malaysia. HKHM, Agensi Persekutuan bagi Menua Sri Aman 2026. Program tu mayanya endang digolok di pejalai kenggau kerjasama genam agensi Bak Palanto Wisma Persekutuan Fasa 2 bagi Menua Sri Aman. Pihak megang nitiah ke penerang dari Chairman Komiti Pengamata Pemansang Bangunan Gunasama Persekutuan bagi Menua Sri Aman Encik Mosidi Hussein program collaboration untuk koya sudah nunjuk ke penegak pemanah kawal antara agensi-agensi perintah dito Timruan bekerjasama berjalai kekena program kelebih lagi di bangsa itu. Aku yang juga program itu mayanya mujur di berjalai ke hari semua agensi Timruan nunjuk ke komitmen. Berjalai ke tanggung pengawak itu sudah dipegai, diberi dengan penuh dedication. Jadi maya itu juga semak 500 ikut pengerja-pengerja pengawak perintah mujur dengan program itu mayanya. Lalu program itu sedang diatur genap tahun nyerombak pengerami HKHM Hari Kebangsaan Hari Bangsa ngau Hari Malaysia kena ngericah kage dua bengkah pengerami itu kelimpah kena merik pemerhati ngagai semua ngambil meruan sayau ke menua patriotisme serta kena ngemanah pihak ngegap kage peranak ngegap kage pemanah kawal rentayan profesional agensi federal dibagi menua to bagi menua Sri Aman. Ya tadi berita ya ke berserima yang kau bulan bangsa 2026 to lalu kedua to kita ngagai pilih menua sepawah pilih menua seratu kebenar ya dipegai bagi menua betung kelansak sebengkah program ya ke udah diatur bak pilih menua seratu empai lama program terkumbai bengkel belajar ke gendang raya sebengkah main asal bangsa Iban tunggak ke bagi menua betuang. Jadi tu tidak berkena ke gendang, bakal gendang pampat tu. Jadi tu gendang tau ke tabuh raya, ia ke berkena ke bakal perengka ke dekumbai tawak, guang pihak megap berbendai. Sebengkai main asal dibantai ke seberau pengawak miriang serta sepengudah pengawak miriang. Tebal lagi di pejalai ke bala kitai berbangsa Iban tunggak ke bagi menua betuang pihak megap bisik tunggak ke bagi menua Surikai engkau bagi menua Sibu bersama ngonya. Jadi program tu di program tu tiudah di gulok rebak-rebak baru pihak megak belia hari menua seratu engkau ruban program ke dikumbai bengkel belajar ke genam pampat tu udah mujur diatur barumah Thomas Sigat Sungai Brangan Babas Mali ruban seratu. Lalu sidak ya ke ngenataik diri tebal lagi bala belia rebak baru hari menua suratu pihak megaruban kelebih lagi udah ngenatai kediri ngagaya program to diratur semengkah company ianya Ansra Kreatif Sendirian Berhad ngagau kerjasama Majlis Seni Sarawak ngagau Pusat Khidmat Kaban Konsen Negeri N39 Krian. Program to mayanya mega bisa digolok Kaban Konsen Negeri N39 Krian po yang berhormat Tuan Friday Anak Belia lalu kuya lebih mansut ke penerang mayang ngolok program to. Program to kuya nang patut kena ngelaku kemain asal to kena raya kena ngelaku kemain asal to kelebih lagi ngagai nembiak rebak baru ngambil ngemeran ke pengawak to tinyadi identiti kitai bangsa Iban ibuah kemega pesaka budaya bangsa kitai Iban lalu ku adun N34 krian mega ia gaga mat hati ke pemujur pengawak to tidak atur to berterima kasih mega kelebih lagi ngagai company to laban main asal to pihak mega pesaka budaya bangsa ti bukai mega ndang patut dipelajarka di kemeran mega ngambil meruan bisi nitiah kesegang pemansang dunia kemaya ari maya bingkil to mensia mayuh ti ngau dibaik belajar ketipan cerita main to pihak mega guna main asal ia kedikumbai gendang raya dikenatai di atur betuai kesiko tenaga pengajar muzik ianya Encik Asum Anak Lutia. Program tu mayanya bisa digolok Direktur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS yang berusaha Profesor Datu Dr. Nielsen Ilan Mersat pihak megak digolok pemanca Thomas Lamit pihak megak pengulu Jospin Intira Tuai Tuar Ben Bansa Ari Menuato pihak megak bala konselor ngau mensia mayuah ya kebesemak ngau alai ngatur program tu kemarin bengkel belajar ke genang naraya genang raya ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali Ruban Suratua. Jadi ke sekali itu berita kedip kunci berkawal ngau jualan rahmah madani ya kebisik diatur sarito di bagi Benua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang 9/8/2026 bisa diatur jualan rahmah madani ungkup P201 Batang Lupar pihak mega ungkup Dun N28 Lingga diatur berengkah hari pagi tadi nyentuh ketiga ngalih hari itu lagi baksin Yueh Tai Meludam lalu pihak mega berengkah hari diatur 8 pagi nyentuh ketiga ngalih hari itu tadi itu lagi nangkan kenya ba Parlimen P202 Suriaman ungkup N32 Semanggang jualan rahmah madani mengkang diatur sarito berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai tu lagi ba 6 Liong Suriaman lalu ke penudi ya jualan rahmah maka bisa diatur ba Parlimen P204 Betuang ungkup Dun N36 Layar sarito 9/8/2026 berengkah diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi bak jimat betuang. Berita ke penudi ngenang dua bengkah berita dua bengkah pengawak dekat diatur dibagi Menua Suriaman kalau sebengkah itu pengawak ia diatur upis pengerai bagi Menua Suriaman kedi kumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 diatur benua di pejalai ke dibagi Menua Suriaman lalu diatur 6 hari bulan nyentuh 9/8/2026 tu tadi bisa sudah diatur bagentuno pendiau bintung engau nyemungan simpang di pelilih lubuk hantu lalu 10 nyentuh 15/8/2026 tu ila dekat diatur bagentuno pendiau RPR fasa 1 Suriaman jadi bala KKM Upis pengerai bagi Menua Suriaman TBC datai nikik ngagai kita ia kebak genturung pendiau RPR fasa 1 Suriaman dekat bertanya ke perkara pengerai ngagai kita ia kebisik detikik dikarap ke kita merek kerjasama ngagai sida ia kebenar berjalan ke tanggung pengawak hari KKM Upis pengerai bagi Menua Suriaman tibenar ngatur tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026. Jadi berita ke penudi dikunci berkawal ngau sebengkah pekit kedikumbai pertandingan perarakan ngau sepanduk. Berserimbai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Suriaman dekat diatur 26/8/2026 bak Masjid Pasar Suriaman peringkat hari pukul 6.30 pagi. Terus sebengkap pengawak diatur menyadik kita ke bermansa Islam bersimbai dengan pengerami yang kedai sebut tidak Maulidul Rasul diatur paket peradakan dengan sepanduk sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menusri Aman 26 Maret 2026 bak Masjid Pasar Sri Aman berengkat di pukul 6.30 pagi. Okey, Agib, di Kuching nya dulu berita dari YFM Sri Aman.
1: Ya, sebenarnya hanya dia akan cerita lagu dah lagi kena kita menggal program kita sudah kita gaya lagu permintaan
0: Ibian. Aku kenal. Ya. Okey, okey, okey.
1: Kita ingat lagu terdulu.

0: Ya, lagu ke dibai Richard Lee. Jadi aku berengkah dengan berita kami dari Kuching. Kalai perintah Sarawak macam negap ke agenda pemansang nembiak nengah pengawak ngatul minggu nembiak Sarawak 2026 tidakkah diatur pada Dewan Suara Samarahan kena 10 ngagai 16 hari bulan 8 tau. Jadi Menteri Nembiak Lumbak ngemain ngah pemansang rin orang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ia mesti madah ke program ti beramai ke leka jaku belia aspirasi kita atau ngayan ke komitmen perintah ti terus ngaku Rahman Nembiak nyari aset strategik untuk pemansang menua. Jadi program tu dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kalai buat pengawak tu dekat di penyadi kena 15 hari bulan 8 tu. Jadi sekedar aktiviti ke ngerinduk kati buat sepemanjai program tu ke diatur yang kawam kem ngau expo nembiak pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace ti mandang ke lebih 30 bangsa dari orang dagang menua tau konsert beliau ngau pengawak nyuak ke negara nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut Rahman Nembiak. Nyak tadi semengka pengawak ke di atua berengkah hari pergila nyentuk ke 16 hari bulan 8 tau bersemai ngau minggu nembiak Sarawak 2026. Jadi tu pengawak ke di atua di RTM empat lama terkudah. Kalai lebih 80 ikut orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2006 ke di atua kelab pengawak pengelantang ati RTM Kuching berlabuh 4 hari bulan 8 2006 nyentuk ngaga 3 hari bulan 11 tu ilak ya. Jadi sapi cerman kelab pengawak pengelantang hati RTM Kuching Nafais Nazril Den bisa mana ke inisiatifnya nang dikenal melancang orang ke gawak bah RTM bersawup ngangkat ke gaya penghidup ti berpengelai jadi ke budaya sida kelimpai hari tinggiri pemerhati hati serta netap ke pengerai nyak perkara kelumua satu. Lalu programnya ngemeran ke pengawak merasa pengerai serta pengawak ke mata ke pemerat tubuh. Pengawak ke bisilatur nyelumak program tu yang kau melica pengerai mental bak palan dua gawak kelimpah hari pengawak berperasa berpengerai. Nyak semengka pengawak ke udah di atul di RTM Kuching empat lama tu ke udah. Jadi kita terus ngagai berita ke sekali tu kalai seni tanda naga ngau singa di Sarawak telah jadi plaza penyelakup ti sama di pasuk mayu macam pupu bangsa di negeri tu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang Dato' Insinyur Loki K. Chiang madah ke pengawaknya ke dipasu komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sececek Rahman tanda naga ngau singa manang ke seni budayanya ti inklusif perkara bangsanya menanak ke pemerhati hati penyelakup ngau pemain antara pupu bangsa di Sarawak. Jadi ia berjakut ke maksud ke jakut tau bahawa pengawak berjali ke Piala Tarian Naga Ngau Singa Antarabangsa Terbuka Sarawak 2026 di Kuching kena 8 hari bulan ke dekat udah diatur 8 hari bulan 8 untuk saya tahu 9 hari bulan 8 pakai edition ketiga tau ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China Brunei Indonesia, Singapura, ngau megak Malaysia. Jadi pengawak tu jadi keplasan nul bantai ke penau bak Rahman Nembiak ke bia umur jelateh ngauraban teknikal ngermai ke seni pesaka asal ngakir rebaik dudayari lah. Dia megak ngelalau raban penyelta ti agik bia umur ngambil ke nyaga disiplin maya berlatih serta nak ngelengkak ke pelajar sida. Nyak tadi semengkah pengawak ke dia tua 8 ngau 9 hari bulan 8 tau ya. Jadi ke sekali itu peningat tabung ekonomi gagasan anak Sarawak ke dikumai tegas. Bisik muka peminta ngau masuk program latih Unreal Engine for a Game 2026 dekat dia tu kena 10 hingga 14 hari bulan 8 tau buat tegas Digital Village Kuching. Jadi Chairman Tegas ke Megak Sapit Menteri Pengatur Kanang Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Len Tali Saleh marah ke program tau numpu ngagai mekanik asal asas pemansang main prototipe reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Nyari program tu ukai seminak nyedia keperluan ngagai bakat menua tu nguasa pengelandik teknikal tikah dunia tang meri awak ngagai sidak ngemansang studio di menua tu 20 ekor orang udah dipilih ahli Sarawak dekat ngau masuk nguluk latihannya ke megak dekat merik penerang praktikal ngakai penyelita dengan pemansa projek main 3D. Main 3D ke mana ya. Jadi ke penudi tu peninga berkawa dengan semengkah pengawak ke dekat di atur hari 6 minggu baru. Ianya pengerami makai malam Apostolet Iban. Kalai pengawak tu dekat di atur 15 hari bulan 8 2026. Bas muka restoran ketebilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisa diatur nya pekit mantai ke pengelawal garik di ungkup ngagai indo lelaki pihak mengka nembia nyabut tiket menasib nya sekedar di pengawak ke bisa diatur lebuh mayanya ini jam maya ngatur pengelami tu tak ke makan lemai tu 6 pukul 6 setengah lemai nyak tadi sekedar hari atau pengawak ke dekat di atur di menua kami di Kuching di tu. Jadi jam kita 55 minit pas pukul 1 jadi sudah kita nguyang ngagai lagu peminta antara session kita ngasuh Steven mutar ke lagu ya Steven.
1: Okey, lagu kedekombai Indo Bansa Dayak dari Dave Victor nangkan kita lagi kita dalam program lagu peminta antara stesen.

0: Ya, lagu kedengar ya. Induk Bangsa Dayak. Baka ya, bungai kasih, baru ngerembai.
1: Ya, terima kasih Ibian. Jadi oh. Kena muka lawak lagu peminta antara stesen kita minta sibu menting kau tinggal dulu. Menting kau mal dulu.
0: Mal.
1: Dulu mas luai.
2: Bukan si kau support nanti no. Ngi kau deh sih dah bukai dulu. Nen? Taman lagi tu ente tuai sempat tu ke ngangau kurang apa pesan berluar tu lagi.
1: Okay.
2: Kurang berari luar ni kan ngangau tu pesan kita.
1: Oh, pihak amat ni nyok main kangau suai je nyak
3: ni. Main tangkap.
2: Aku nemu sida ya benar indang dalam Sarawak Pavilion.
1: Iya. Yeah.
2: Sarawak pintu penama Sarawak Pavilion ni apa muat tuai di tau.
1: Oh, main tangkap punya. Oh, tangkap belok mesuai ni. Okay, ngasuh hatinya gak bi miri dulu.
4: Okay, aw di kira ke ni bu jauh baik ku ne. Aku mai Hana boleh aku na. Oh Hana.
1: Kini ke Hana tu?
4: Kini Hana dia tahu apa?
1: Bertangkap ke tiap kini.
4: Udah mulai lama aku. Aw dah ngacau gak nanti kena aku ngau Yun gak?
1: Yun.
4: Ne Yun.
5: Okey.
4: Terima kasih. Sudah mulai ke sarang kini Hanah kita.
5: Halo. Nyerang nyawa aku.
1: Okey.
5: No feeder. Kaya ko feeder tu muni kita marah gitu terbisik api gitu pansut. Mana ada nyawa nyawa kita.
4: Oh, bisik nanya nah.
1: Kau Hanah dulu kena.
4: Okey kira ke.
5: Barang Maya. Kau Yun tahu meh. Kita tiga tahu meh. Nada yang salah dah.
1: Salah yang salah. Kau yang maliau. Capuah kau.
4: Barang yang Yun tahu Hanah tahu kita tiga ke sekolahnya.
5: Kita tiga ke sekolah.
1: Hamilnya.
4: Okey. Jadi ngagai balap ringan akan datang ke kini bis.
1: Amak mandiri.
0: Mbak ya.
4: Ana mana mana mana mana hari Minggu
1: ketemu. Nah, aku au au.
5: Ngopo kita to? Ana mangga hari Minggu lah tau.
4: Nyuk buru. Oke, jadi ngagai balap ninga dekat ngatai ke pesan Rino Ati. Kita terus ngagai arus telepon kami di WFM Miri 0854236634. Oke, kita nguji nyawut ke kangau tu. Halo, selamat tengari.
6: Selamat hari nada rangan.
4: Ui, ini santai tau.
6: Nah, baru pulang semayang.
4: Okay. Baru pulang semayang. Aw.
6: Dah makai tak?
4: Baik.
5: Nanti ini santai nyumai. Nyumai perumano.
4: Aw, nyumai perumano. Kami tiga agak. Kami enam iko. Lima. Enamnya.
5: Tujuh kata itu.
1: Tujuh.
5: Penting. Oh, penting.
4: Tujuh. Aw.
6: Tikau kemai dengan nyatian, uang hengai dengan
4: nyatian. Oh,
5: tikau ke perindau ke?
6: Ya.
0: Nanti tikau ke?
6: Me kasih

0: Oh, oke okay, nih Sandit. Oh, terus ke pesanan.
1: Makan paku lagu sungguh. Tunggu
0: anguah
2: ke meyang. Nama apa tunggu anguah deh? Nama apa nunu deh?
1: Kayak ya lagu
0: dia suai. Oke. Tujuh guys apa nyanyi Sandit?
3: Sampai kurus ini. Rapi. Ya nunggu tunggu.
1: Lagunya. Lagu klik. Ayin lagu jam
2: ayin
1: mati.
2: Ayin. Okay. Ayin. Kenapa ayo pinta?
1: Nyam lagu kenak tadi yang sebabnya. Nomor tiga. Mereka dia tuh berdau. Masuk banyak lata berdau gitu.
2: Oke. Boleh umur emang lagunya.
3: Oh. Nama apa ya? Sugu tinggi? Untung mah.
0: Ini Sandit. Serinya bisi aku mansa Sri Aman. Nama nare pendak no ini Sandit. Nare temu ko.
1: Enggak maya aku narai ke ramai antek ku bisi.
0: Tumu ku bebeli ku tai sini ke buku.
2: Kada belalai
0: kini. Kada.
2: Belalai. Ngai temu di je brindok ya. Belalai.
0: Oke, ini Sandit. Terus ke pesanan.
1: Awal tujuh kan kita enam dia sama-sama awak Tuhan berkat.
0: Amin.
1: Tak ada perlu kusuang nak makan permanuak.
2: Nggak mah, dia tu orang kenyang pekerja daun. Dia tu nak Sandit.
1: Ayo. Kita salah yang mana ngano aw kita jago orang lain gaya.
4: Nah, begini lah lain gaya tu apa?
0: Kena lain dah. Nee Sandit.
2: Kena ngali buah buah kini. Kena ngali buah buah yang lain tak tahu.
0: Nanti gil.
2: Aw jangan sedih.
0: Aw.
1: Buka kau ngai balak udah putih tuan masutan. Tua rumah janggu, tua rumah amun, tua rumah labu, tua rumah meneh, orang putih magelnya, sesebineh, tua rumah bantan, semua keningal, tua rumah pulun, nanti sudah hidupnya, harap tidak terlalu nyaman, nanti sudah berjual, harap tidak boleh duit, hari minggu itu. Ngakai, Ines hati, gak salah.
2: Semuanya tahu, meh. Ini nampu tahu, meh. Ini bukannya rumah kaya.
1: Ini simo, gak hati, mau sebeli ya, sejati sebeli ya, semuanya, meh. Semua, ngelala Ines hati, orang seruas, orang lukung, orang kelabi, ya, kena berjual tiga. Alek, tidak ya, diberkat Tuhan, gak. Beli permanuak.
0: Wow. Alkiga ni kaya
1: kau
0: main antik tengah aku. Kininya? Dua permanua Alkiga berkelabian. Oh, berkelabian ni. Oh, ilah ni tiada mau tidak
2: pernah. Okay, ladies night Alkiga nyepi.
0: Nya kotor. Oh, dah ada ingat tau nya. Ladies night pagi tau.
1: Kamu deh, namanya deh. Lapo, alat kita jerki mana yang hari minggu to? Agai bala kami bersama dia yang senglawa. Awak ke Tuhan mulai pengelai pengelantai yang penyenang boleh duit kaya raja. Kaya gayu guru.
0: Oke, ini Sandit.
1: Ya, menyata aku kebukai kak. Selamat
0: lemah.
1: Selamat
0: ketengah hari.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Nya pesan ke Tubah hari Nesadit Siaman. Oke, Siaman Ibin dia lah Siaman Miri itu.
2: Siaman Miri.
0: Iya, Siaman Miri. Oke, jadi kita nguji nyawut kangau kedua. Tuh, halo.
5: Hello, selamat ngalih hari di sini.
0: Iya, selamat ngalih hari. Nanti nak salah ku bulan pengrindu.
2: Pengrindu.
0: Ya. Oh, ya. Nama berita bulan pengrindu.
2: terkesan ni nyawa tu.
0: Oh patut ya, biar bakal ke petelai. Nenek tu mu bos ne?
5: Nah, rehat tadi.
0: Oh, rehat. Okey. Oh, terus pesan non cerita.
5: Oh, bedanya minta IKP nubah aku lagu untuk ni lagi. Malikai pengerita.
0: Apa ne? Tujuh ngai siapa nya? Bulan pengerita nya.
5: Tu bahaya pesan jam minggu tu ditutup pengajai wai aku. Pangkui mereka itu ya, cara pelindo, lalu cuci mando, pelajar, lalu ngagaya minggu sembilan ke bertemu Uni Garden Semerahan, lalu ngagaya grup kapan setia aku ke, pakai mop yang di Betung, ini di Pis, terima sulung my master yang kerja airport ke, tunis yang jimat ke, di sisi tu apa itu beringkai baca ke lalu nuju ada sebarau ke berpentik sebenarnya ngarap dari sini ni aja di KB.
0: Oh, ok, selamat hari minggu ngagian Wan.
5: Ok, selamat hujan minggu ke.
0: Iya. Ok, jadinya sort ke kangau kedua tu Hanah ngoyun mayuh kaban kita cerita ni.
6: Ya, yeah.
0: Iya, okey. Okey, terus ke dia.
2: Terus saja. 6 stesen bergabung.
0: Iya, terus ke dia. Ana iros sekali.
2: Ana iros sekali.
6: Dan angkap lu baik tamo tadi.
2: Payu mana ke? Ngai kelari payu mana ke?
6: Kita boleh meda live kita ber Facebook Sibu FM.
0: Iya.
4: Betul. Ana lau dia meh.
2: Oh, mesti di marketing sedua ya. Lu sudah meda live.
0: Betulnya mah labang lama tu orang mari pesan dari bisi gambar deh. Nah, iya. Kali tu bisi gambar sih nak ya.
6: Ha. Nak kumai dek. Nak kumai kami dua dengan Ale.
0: Nya. Mesti di sira sibu dia.
3: Ni bos Jenny terendah lu baik ah.
2: Kau ah. Kau bos Jenny terendah, bos Jenny terendah baik ah. Payu dia.
6: Au. Tau ya temuai kita ya apa
0: pesan. Oh, siapa ni ya? Kita sama belak medak Sibu FM dia tau nya siapa.
6: Sibu FM. Live Facebook Sibu FM bergulai dengan kita di tau ngambil yang mana kena mau dream po.
0: Oh, siapa tu ini?
7: aku Meteo hari muka.
2: Oh, Meteo baru ke ne?
0: Meteo ke tu ne?
6: Meteo baru.
3: Oh, Meteo promoka.
2: Oh, malah wah, sorry, kita orang nama Meteo.
6: Kami M lah, kami M, M M M.
0: M M mama.
2: Okay, ga 3 M ga.
6: 3 M kami. Sudah B dua.
0: Iya.
6: Jadi Meteo tu, dua tu datai di Sri Kai Gawak tu ne Meteo.
7: Ah, Gawak apa tanya mana dia? Oh, station sebenarnya.
6: Oh. Alu berjalan benda.
7: Berjalan benda SKS tu lah.
6: Nama tu dah uliah Sarito.
7: Ah, Sarito, aku sebenarnya segi ke ngecek medical lah.
6: Oh, bagi kesihatan dia. Persa pengerai dia.
2: Kadang-kadang kembali kau merasa penting oh magrar.
6: Makin orang ada kap pesan
2: kebiniannya. Ni menemu. Benda soal ni baju dia ada.
0: Kata tak kenyat kata muai tadi dah. Ya.
6: Bisa kaban kan dok. Ya, ni Meteo. Ngari.
2: Cara.
6: Kita mari peluang agak Meteo berpesan. Lepas dia kata ngagai konter berpesan pengerai. Lepas ngagai kelegenya nak sempat tu.
0: Kena tinggal.
6: Meteo, terus ke pesan, Wan?
7: Aku
3: kena berpesan, terimpai.
7: Aku bermukah dia. Bakal cerita pindai aku ke benong makai tengah hari lah.
2: LP-nya makai tengah hari.
7: Garap ke
3: lawan lah bos.
7: Gerai ba ya. Nyo. Malah bertuan dia kena jam mai tu makai tengah hari.
0: Sikit jamnya.
7: Gerai magang lah.
2: Okey. Ni nak tanya pesan ke bini ane ada pula.
4: Apa kau tahu
2: jo ane. Molanya alai mampu saya dia jo me.
3: Lagi tampuang pesan tu bos. Saya kawaknya. Pes wah mus dua ya.
7: Pesan ngau bini ane ya.
0: Pesan ngau bini ane. Ya.
7: Ngarang kuih semua pindai balam ada.
3: Ini rau ke kulit itu sulup ya.
0: Nak belagu deh. Lalu terus belagu.
2: Asu yang pun belagu ne.
0: Anya.
2: Anon pun belagu dah bos.
0: Alu belagu mana ya ngari kami.
7: Nak nombor belagu. Minta lagu kapan. Minta lagu kapan dari wardrobe.
0: Okey.
6: Terima kasih. Terima kasih. Dia nya ne humas.
2: Tak cuma rumah. Boleh na puan sa di dia ne.
0: Oh. Benar do ingat ga urang ke M Sarito ko.
2: Benar. Oh.
6: Ama lu.
2: Pemak ku betesau man ya sa dia. Sapa nama
0: dia? 2M.
6: Iya.
3: Okey. Aunya. Mana Rizal dari aku lah itu lagi.
6: Terima kasih Meteo.
0: Iya, terima kasih ya Meteo.
6: Iya, hanya ya minta lagu kaban. Baik, udah nyangkut ngedek ya ngacau ngedek.
0: Aau, nene ngacau.
4: Nene nyawa.
2: Iya, buka makan.
4: Hak bersama Meteo betul. Alam perempuan.
2: So, alam suara ngiga orang payuak suara ngiga.
4: Aau, ngiga macam ngiga suara dek. Ngiga kebujang ah.
0: Ura MCA nya tahu me. Sira MCA tahu me pesan dia nya.
2: Nih Osmon, Osmonnya so pesan dia.
6: Nai kabannya, nemu nanya cerita kabannya. Ini nak kasut dekat dia dia.
0: Oh, lain lah.
2: Sikit berkenyok ya.
6: Okay, baik. Pulai gede baru, baik.
0: Okay, au. Jadi, pulai baru kami dua hana tu, Limbang Ngomiri. Jadi...
2: Ngau bintulu, tak lah ngau
0: yun. Ngau bintulu, aman. Minta maaf, yun. Au.
2: Tiada maaf bagimu.
0: Boleh. Okay, jadi bisik. Ya, nak ngacau, nak tu deh, nak tawa kita tadi tu eh. Okay, jadi bisi tu tadi new klik lip tadi telefon di Mirito uji baru bakusung 85423634. Ya, sampai bisi tu tang ngacau. Kira ke apa lagi terus ngajaran di Limbang tu, kena?
2: Okey, ini macam sekedar pesan rindati dari bela peninggal kita tu neh kepada mendak kita.
0: Iya, nanti bisi lagi lagi ko sawut kangau neh.
2: Nyambut eh.
0: Iya.
2: Tu hari sudah di TikTok ni mana FM tadi hari IG sama ngali hari DJ sama ngali hari sama ngali lemai. Berjelbu sudah di tasik bintulu tu ya. Ya Robert G sama ngali hari DJ sama jalan ke penguat ngali hari tu. Sila gelubat rambo besi nyapa apa ya lu ang duam Patricia G Matthew atau Matthew lo besi ditau nyapa dua baru tadi imun okay, mana lagu kita putar kita tadi yeah. Lalu pihak mereka di Facebook kita itu ada Jessica Itan. Halo DJ Keyword kiai kiat mai kota sari tadi sama ngeli
0: ada balak movie sari tu na na di imbiannya tu tujuh imbian dinganya oh bisi tu na tua muji sawat kangau kini
2: sawat dulu
0: okay
2: tahu sawat dulu.
0: Oh nya enaknya dia atau nguji baru lagi au. Iya, tak nguji baru. Atau ya bisa. Okey. Halo, selamat tengah hari. Halo. Oh, nya.
2: Enak
0: kata tahu tak nguji baru berkusung 85 423 634. Au pai bisa tu ana pulai baru
2: ngan. Baru nah.
0: Iya, betul.
2: Kampung baru pesan tu nah. Aku Jessica Itan tu tadi perinci yang hari sudah dibawa ke ya awak sama lagu peminta tu lagi ya minta tebah ke lagu udah kalak sangkai bati ya hari penyanyi Alvarez Sandai kena merindang. Semua kita ya ke bisik mendiang ke radio ngau ke benuang meda live maga. Terima kasih hau DJ ya. Tu hari Noragat sama ngali hari DJ sama jalan ke pengawak baka ke ngali hari tu minta DJ putar ke lagu Sulu aku ambai urang hari Isali dikenal merindang semua peninggal wifi balat, baka ke ngali hari tu ke nyamai pedih sila tu hari SK Ludurin ke Sulu aku ambai urang ya kan ya pedih tat ke me segi gaya ya
0: nadai kita dalam rumah
2: pengerindau nadai kunggau
0: ya orang selalu pesan anang ingin tai urang ya
2: ya nampik pala aja lah
0: au lah teguk aja
2: enggak si teto ngambil ke ngambil ke bisa awak bayuan lagi tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari gay kita enam pintu panas hari buat Semerhan ya hari kampung Nangka kota Semerhan minta muta putar ke lagu ngapa lalah aku hari Juya ya kena merindang semua warga kampung Nangka nak tinggal mega antua ya ajan Jawa ngau enam bilo home ada kediau buat kampung rembus kota Semerhan ngarap sedua ya gerai selalu nya tarik sekedar ke komen ke pesan dari Tiger atau ke pesan Rindati ke pesan dari Tiger. Jadi tau mula again one Yon.
8: Okey, terima kasih ya Hana. Jadi aku macam pesan ke bisik dekat Tiger pendengar kita di Facebook James Anyau sama berjalan ke pengawak aku minta tebak lagu dari Juliana Ambu. Nama Rita Sulu dikenal Emrena Derimpu ngau bala kat ban Facebook ke Mayu hari tag ya ditok. Udahnya Stemos Tevi Stelov selamat Ngali hari selamat hari berkat hari Minggu, minta lagu juga hari Javian Jack dikenal merenda semua bala kaban kengelala ngarap ke boleh pemujur ba bulan ke bulan bangsa tu kuya. Udahnya Syasha Amanda minat nyapa Juni Ben sama berjalan ke pengawal minta hari miri tu kuya minta lagu hari Jospin Jalin Nubai dikenal merenda rempung o kabar Facebook nak tinggal ngagai apai ngwindai ba tuan mamurin bakong ai Jalai Lingga sama belalak. Selamat belalak ujung minggu. Kuya. Ngawa ke Siti Tu Akim Muam. Selamat ngaliari. Selamat hari minggu. Lalu yang minta lagu Anak Umbong. Hari penyanyi Ricky Anderson. Dikenal merenda semua. Bala Facebook. Orang Tik Lala. Bala peninggal YFM. Tuhan berkat ke semua kita. Kuya. Lalu yang berkongsi ke hari di Miri. Bakal ke ngaliari tu. Kuya panas. Yang tadi empat pesan hari peninggal kita. Ke bisik dikenatai ke peninggal di Facebook RTM Bintulu B.
0: Mm-mm. Awalnya di kita terus merenang sedih lagu ni Yun Ngau Hana lagu peminta
2: kita tiga tu. Lagu
0: kira pihak ni. Awalnya di Siti lagu hari ini sandiak tu ngai ke ya nyu minta baru nyu alu nak nebak lagu lagi. Lagu ini meh awalnya lagu lagi Marilyn tu Baka Tunggul Angus.

0: Yun ngau hanah tu Gaby. Lagu hari ini sandiet tadi.
1: Okey, nanti kita bala tiga ko kami empat. Empat gak? Kita ngigak rekodnya. Udah tangkap kurang kena rekod tak? Pihak mereka Ibian lah. Kita tiga, kita empat Ibian.
2: Tau. Anak semak kurang kau baka pintu leko dek.
1: Iya.
2: Pasal aku lupi lek. Mana nama kuang daun pintu.
1: Okey, dulu ni Ben.
2: Dulu? Aku balap peningat ke dekat bertelefon ngagai Sri Aman 083-3254-36 325436. Nyawat kangau ke terubah tu nen tau?
1: Tau.
2: Oh, jauh anda. Halo, selamat ngalih hari.
3: Kewan tak ke Bujang Sinok Genang.
2: Menang Sinok Genang. Nama berita Bujang Sinok Genang.
3: Nanti program kita.
2: Dini, dia tak?
3: Dia di rumah. Nanti jalan betul yang berlaku yang serian temahan.
2: Sebun dia? Jerbau?
3: Bisa sebun tapi kurang.
2: Oh, nak dah mindah nak?
3: Mindah. Baru semayang tadi.
2: Nama lagu Pintak Seri tak?
3: Sebenarnya lagu kita dia lah.
2: Okey, tujuh ke siapa?
3: Santo lebih lagi tujuh kita enam pintu
2: tujuh
3: enam pintu atau tujuh ikut orang. Selamat hari Minggu angkat semua kita bertugas hari itu. Tujuh angkat Santo angkat sudah cekrin Aji kabar Facebook kabar berpantun. Nenu Rusliau di muka kabar Christian Pinstibin sama kita nak bergurau semayang wai. Kabar membantu Mia di market, market sesang, di skaitan, bala di kampung tengah E, ngobi, robot meligan, ipar aku di semunyan, sebilia di sungai Aping, di kampung Tawi, di kampung Sabang, semunyan, awang sawal, selamat hari Minggu. Menganggai semua, kita berdua berdua tamu, harap semua jual kita laku-laku semua. Hanya aja lo, terima kasih ya Ben.
2: Oh, sama-sama Bujang Sinok Genang. Peningat kita ada kucing. Batu berapa tadi? Nggak ingat kok.
1: Itu 15.
2: Okey, kita naik ke 15. Terima kasih teacher.
1: Dia salah dengan lo.
2: Okey, kita naik ke pesan di Facebook Suriaman FM to Jeffrey Jeff Bedau Balasis.
1: Bro, nah, sampai yo, sampai bro.
2: Jeffrey Jeff, hari betul kawah. Orang kucing mega, selamat ngalih hari ngagai kita. Lebih genuan bakunti Suyaman dia. Minta tebah ke lagu aku tetap saya hari Duna dituju ngagai semua yang ngelala. Pia mega ngagai lama Thomas di Bayong Serikai nama berita dek ko ya. Pia mega harap ke semua lantang ninga ke 6 station. Harap kemegak terperindang ujung minggu itu. Siti itu hari Ya Inai Endut. Panas kami Mbak Serikai sehari itu minta lagu Hari Mawan. Sebelang lagu Hari Mawan. Lalu ketiga, Robert Ganja Robert. Selamat ngelih hari nuju kita semua program sehari itu. Harap kelantang di dinga semua kaban aku. Pihak megak selamat ujung minggu ke Robert Ganja. Bisa kangau tu nen, sawat tu nen.
1: Sawat dia meh.
2: Okey, halo, selamat ngalih hari, siapa tu?
4: Hello.
2: Hello, siapa tu?
4: Selah tu.
2: Hah? Siapa?
4: Selah.
2: Selah, hari ni Selah.
4: Hari sibu.
2: Hari sibu, dini di sibu.
4: Kami buat batu, batu lapan lah.
2: Oh, batu lapan. Okey, nama berita kita di Batu Lapan Sibu.
4: Mana?
2: Tunggu kini Batu Lapan mana? Sibu tak?
4: Jalan airport.
2: Kamu niyo?
4: Hari hari kucing.
2: Okey. Teruskan.
4: Dari hari pasalnya terus dari agak airport.
2: Okey.
4: Okey. Okey, thank you. Hanya dipesan ke tujuh ke semua orang kenal aku lah. Semua tidak kenal aku adalah sebut nama. Aku seratu.
2: Okey. Sama tu lah.
4: Saya ingat tujuh orang yang kita enam pintu. Kalau lebih lagi gendun di satu. Harap penuh seningan. Terima kasih kepesan dan juga.
2: Okey, yang jauh ya. Okey, bye-bye kak.
4: Kita enam pintu.
2: Okey.
4: Lalu lah.
2: Kayak
4: di JSTV.
2: Nak tu dengar tadi. Bisa minta lagu, nak dah?
4: Nama lagu minta tu,
2: nak. Oh, nak.
4: Kulang mau.
2: Sanggup aku. Sanggup aku. Oh, ya.
1: Okay. Duen.
4: Okay, thank you.
2: Bye-bye. Sama-sama. Okay, peninggal kita hari betul 6 Sibu. Kenen, ni hari Seri Manggang dulu.
1: Ni rekodnya cara deh. Hello, Menteri. Mau?
2: Bisa hikai ini sudah.
1: Boleh, boleh.
2: Oh, bisa, bisa, bisa.
1: Bisa. Okay. Terus ke dia.
5: Oh. Macam pesan apa Facebook kita, sila ke bisa medak kita live macam ni. Ba pes Sibu FM. Mai kelebu ke sila ya dia.
2: Suka so, dagu dua ini pai makai dua.
1: Ka pengai?
5: Berat dagu au. Untuk ke makai mayu ke pemilihnya dia. Ngambil ke.
2: Buah bunai tadi.
5: Seraya seraya tu ke macam pesan tu nusi nama te ke bisa jual sila dia.
6: Betul.
5: Macam-macam tanya dia. Bisa
6: macam-macam ni.
5: Eh, nama tadi kesuak kaban tuanya.
6: Banyak meh. Kenai kita mana dah tanya lumpur.
5: Penyaram.
6: Au.
5: Lumpur.
6: Kata kalau.
0: Tumpai. Tumpai.
5: Tumpai. Tumpai.
0: Nama ni. Penganan. Penyaram.
5: Penyaram sikit bisa.
6: Penyaram sikit.
0: Kami tu benar lebih. Benar lebih. Nama itu sebuah terbang.
5: Kalau menyatakan kita di tebal lagi tu mak kita meh.
2: Badas wai surat tenang ayan ke makai.
5: Penyaram.
2: Nenang ini apa kan?
5: Oh, tua yang penyaram. Pemanih ya penyaram kejuar itu. Bisa ya ke instant kok kita ya. Gerak mulai
6: ya ke bangsa bangsa.
2: Mencari indah lagi.
6: Ayo grenik ge ka rambi yang dah tisinya.
1: Oh, namanya.
6: Utai ke namanya belah rambi yang nah. Kita
0: kena nama ke belah rambi.
2: Utai tempa amnya.
0: Lain na pengore ko tu.
2: Ge ngira punya.
0: Bisi na au. Kami tumpai ukai getare penyaram ukai.
5: Bala kita serikai.
6: Tok tok cerita kami dua tu penyaram.
0: Oh, okay.
6: Kena nemu ngelumai dan nemu nyukatnya. Utanya udah disediakan korang magang. Tepung udah cukup sukat. Nama gula pun
5: cukup sukat.
6: Gerintinya dia.
5: Titiah katua nya dia.
6: Buah
5: kaja. Yang kedai dulu ke yang lek kedai nak lama ko ia kenyuannya dia. Hanya me tak ke pemane ke bisa tak di pandang dijual ba palan Sibu Kitchen kau palan nak jualnya ba eh Sibu Serikai ama ka boleh Sibu.
0: Udah begitu. Alai me pulai.
6: Ya, sitik lagi utai ko kami dua man tadi ne. Utai nya disimpan orang ba daun biru antara salah ko ne. Dalamnya sago deh karena bisa puak ya undang
5: tapi undang bisa nya
6: undang suntung teh kebekenya deh
5: kebekenya simpan ya dalamnya nya pemakai menyadik kita tebal game menyadik kita bangsa Melanau tunggak ke Serikai kita nemu ya tunggak Serikai di tau na ya mayu bala menyadik kita dari Tanjung Manis Daro semeh sada ya angna tai kenempu ke Serikai gitu 8 jalai kita dah cukup mana
6: kan ega jus nanas kami dua nak boleh kan eh
5: sekali ketua tu nak tu meda agak sekedar utai ke mana ke dekat kunci tu di di dua palan nak berjual di area Sibuk Serikai Kitchen bisa dua kita ngurut refers tanya reflexology deh ngurut tandan bau
6: ngurut kaki
5: aku sempat ke ngambil awak ngambil peluang amat cukup nyamai iya lepas minggu dulu ke subak kami di Sibu tu RTM Sibu bisa udah berkayu ada
6: enggak nama dah lah
5: nemong mesti dah kita ada berkayu okay. Jadi lebu maya ke ngurut lengan nyak jari kutu kepai pada deh
6: udah regas
5: deh udah cukup regas jari tu
6: udah cukup suyak kan ke
5: berkanan udah cukup suyak udah nemong ingin ke puin-puin nyak menjari tu
6: mesin do borot utak kami pemakai air tu kebukanya mayuhnya di tu makan do bukai ke
5: dan tu elok ngantek mai kita di muka kami sebuatan ke muka pa ujung bulan ujung bulan tu berapa hari bulan ti 27 ngagai 30 hari bulan di muka yang ngelansa ya bisa pesan tu nen nya ngai kena sempat berkunci ke berita nya tadi
0: au baca dia meh
5: baca kita tu mari semangali hari ku yang agak kita nam pintu panas orang Semarahan tu au deh tu baca tadi mada hari kampung angka kota Semarahan ku ya udah tu tadi saya ku nah
0: udah
5: Dah. Nya ko ko udah tadi. Ali Malang tu madah ke Bedau ne minta lagu Ngeruman Umur ri Stanley Pua kena merindang balas kriti ya ke benung gawa ba nanga macan ke tengah hari to panas apa aku tebage ndul no kita di Sarawak to angat panas laban nyo bisa sebut ne hanya nakak dulu pesan rino hati ke sempat dibaca to ba live Facebook Sibu FM to nen
1: au Ibin dek nyedia ke lagu dulu au okay. Nyedi balang peninggal 082258634 ya ngak kita ke deka berpesan. Jadi lalu telefon benar dibuka ngagai bala peningah kita di serata menua ngarap ke bisik bala peningah telefon tau Iben lalu benda berkijap tau Iben nanti ngudek bisik dia tau ke nyawet Iben
7: Iji kijap ke dia mata dia nen kijap ke dia mata dia
1: lalu benda tau hari peningah kita kita nguji nyawet halo halo
8: Hello.
1: Nama to Robert.
7: Jauh agak
1: wae. Rubutnya, rubut. Okay, agak telefon uji baru. Telefon agak kami di Konti ya. 082258634 ya. Agak balap peningah. Kaget mulai ngok kami bawa ngelat tengah hari. Jadi kita agak nyawut kangau. Hello. Nama nya berkenyak. Okey, kita nguji atau enggak? Hello. Ya.
5: Bedau nen tu bedau oi pan sepulai bedau.
1: Robert ya bro, Robert. Okey, abis saya kangau dia bian.
2: Nadai tu nen.
1: Nanti nadai nambah lagu ke?
2: Okey, nambah lagu harap kesida di Serikai sama bela tanda meninggal lagu tu lagi. Ari Jospin Jalian nitia ke peminta bela peninggal tadi. Lagu No Bye.

0: lagu Nubai.
1: Yeah,
0: Jospin Jalian.
1: Okey, jadi
2: cepat pucuk-pucuk.
1: Mak jam.
0: Terima kasih nak.
1: Ya, mak jam ke penudi tau kita bela nyaut kangau kini lalu simpul kau. Aban lagi kita ninga ke 34 ya kita berengkah hari Iben dulu nyaut kangau tau ke tanya Iben macam pesan.
0: Pesan Siti aja tu lada anak angi enjop tu pesan di Facebook. Selamat ngali hari kuya hari Sungai Amang kapit minta lagu Ricky Report penguji besulu kena berindang sida Dominic Winnie Desi Angela Nora Patrick Jabiang Madam Gadis Madam Jasmine Lika harap ke sama terperindang Tuhan merekat kita semua selamat hari Minggu. Okey. Ya kau kemudi tenan.
1: Okey.
0: Okey, selamat hari Minggu semua. Harap ke bisa awak buka nur kita tahu bertemu baru. Selamat hari bangsa atau ke bulan bangsa.
1: Ya. Syairan.
2: Okey, nanti aku kumaca pesan ke bisik dikenatai ke peningkat kita ba live TikTok. Hari Bungai Merjas tu. Ya, madah kredit nama Bungai Merjas minta hari ulun ya tu minta lagu Parung Pemenci. Adanya pesan pesan tu nih nutup ya nih.
1: Yeah.
2: Okey, merek selamat ujung minggu ngagai semua. Jadi ngagai kita ke nak tu pengerainya anang tu pansut keluar meh nyaga pengerai laban balak nasubun ku laban kunyu meda media sosial tu. Yu takut ku meda tu nih. Yeah. Oh, sama-sama kita nyaga pengerai meh. Okey, nyajak Nen.
1: Ya, terima kasih Sharon. Kita ke Limbang.
3: Aku terima kasih Nen. Jadi aku macam ke sekedar pesan rindu hati menyiko yang tadi ber live di talk kita itu hari B. Hai DJ minta lagu tai urang kena merindam mak ngapa ya ba Sungai Piking ya harap ke sida tiga mucuk gerai selalu. Ya ngau hari RN mari sama teman ga hello DJ request lagu hari Tanah Berenyang lagu Arisa. Ya ngau belum peninggal kita ke bisi media sosial kebukai. Induk Kenawit sama kali hari sama berjalan ke pengawal DJ agak hari di Kenawit panas ya Emilia nama aku itu Emilia Sam dari Kenawit tu minta ditebah ke lagu Dah Kalak Sangkai Bati hari penyanyi Alvarez Sandai dikenal merina semua kawan FB ngau orang kengala ya ya agak kita enam pintu ke DJ semua serta semua peminat WFM Iban ngau semua peninggal WFM Iban. Moga harap ke semua kita terperindang serta selamat belalak bujur minggu. Terima kasih DJ. Anggap yang enggak aku ambil peluang tu meri sama hari pengadang ngagai menjadi ini yang ini ko di paket ya minggunya kemarin ya. Utang dulu ke ko ilak kemadah baru ke ko. Yang nak mesti bersabar dia. Oh ngagai ini limau teka ini seringit. Hanya pihak moga sama hari bangsa ngagai semua bala peninggal kita. Jadi anak ingat namai ke menira kita di depan rumah kini dini-dini dua di kereta kini tapi mega anang mega anang ikut ke jalan ke tadi bawa motor tambah kerja menira kita nih anang malu nambah kerja menira Sarawak menira Malaysia tambah kerja nih Ben jadi aku dari jago ke penuh diri aku ungkup sekali tu ingat terus rindu kepangan diri bukan kita rindu ke dirimpu biar mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengelurus hati
1: apa nama tek munyi tau
3: aku mementas darah badas darah bagas darah bajia imalikum dia tucum menyingkau sampai dikalanya di ketenggau malam terah jaya aku mengasuh kita semua merampau lelengah wes.
1: Siapa nyampu tanya muziknya bapak aku
2: karena hembau.
0: Bi, gendang dan ada itu itu.
1: Nuan B. Okey, Denzi. Okey, jadi aku maca sitik pesan untuk Ari Nur Ikat. Nur Agat, madah ke selamat ngelihari DJ. Selamat berjalan ke pengawal bakal ke ngelihari tu. Minta DJ mutar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang. Nya ya, Ari Isali. Dikenal merindang semua peninggal YPM bakal ke ngelihari tu. Pesan koya, madah ke harap ke semua terperindang serta happy-happy berujung minggu. Hari SK Ulu Durin Kibat Sibu. Hanya pesan ke penudi hari YPM Miri. Ngau pesan untuk moga madah ke selamat ujung minggu ngagai semua balai peninggal. Ngau terima kasih lah pandang berkulai ngau kami sebuah hari jam pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 tu. Hanya di nyak pesan dari YPM Miri. Gibi.
2: Kakak kau menulis.
1: Jaga ku pun udah. Selamat hujung minggu. Munyiko Yun ngau Hanah tadi leban gaya hari kita itu tajak panas tang nama tu tadi.
4: Besbun.
1: Iya. Nama tadi GB.
4: Besbun.
1: Iya, jadi nanti uliah anang guai ngadu aktiviti berluar dulu nih. Kita dia berumah kelebih lagi sidak ke kira ke nantu gerai minyak. Anang nganjung pawang.
4: Nganjung pawang.
1: Iya, pengujungnya kurang bukai susah. Apa boleh itu macam.
4: Iya. Ya. Tidak boleh itu macam.
1: Okey, okay, yang pesan pun hari kami di Mirito, Gabby.
4: Boleh okay. Kita terus ngagai dua ikut tau ni, dua ikut entar kadang-kadang nak berjugi berdampak dua ikut ya.
3: Bapak kau meh.
1: Benar ramai tu ya betul.
4: Benar wang.
3: Kaki jauh ada diingat, anak tak pernah orang.
1: Ya.
4: Okey, pesan dari suara dek.
5: Okey, pesan dari peningan adai dan pesan dari tua yang pun.
4: Bisa.
5: Lama tu kita ngelak ke peningan dek. Kali ni
4: pesan kita kan pesan.
5: Kau pesan dulu nanti.
4: Seluar dia lah. Alang cara pampai ni ya.
5: Ya kalau kuasan ni. Ini dengan
1: orang. Ini cahut dua ya.
4: Nah cahut.
5: Jadi sebenarnya Jakob Kepenudin untuk program kita ke sehari itu. Meri besar terima kasih ya. Terima kasih semua tim studio mini RTM kita. Serikai ke. Udah belak ngemujur ke.
4: Ya. Tepuk jari.
1: Tepuk jari.
3: Aus, aus.
5: Hari Minggu, hari itu.
3: Hari Minggu, cuy.
1: Kira mui lelak menya.
3: Aku tu ngente suai deh tu.
5: Nee deh bayi ngente deh semai dia tahu. Ternyata.
1: Oh, uli. Ada yang masalahnya malam. Hari hangat ketuk cuan mai.
5: Ya, terima kasih yang agak tim teknikal kita betul. Sekali ke di nama tu hari Balang RTM Sibu atau ke RTM kita di Kuching laban dulu hari Sarawak FM, YFM di Kuching mega.
3: Ya, balai di DJ
5: DJ kita pulau program.
4: Kau.
5: Ya, kesama dan mujo ke. Jadi kami ungkap kami zone tengah Sarawak agi Siti dah agi studio mini.
3: Macam jauh nyawa soal itu.
5: Macam jauh meh, laba kami ke
3: pulau. Kau pulai, bambut sekali kau macam kerupuan ya.
0: Kau kemuka.
5: Sabar deh neng,
3: neng. Dia mesti betenang
1: neng. Dia mesti rili.
3: Kau boleh rili ya. Macam jauh soal nyawa soal itu. Menang mesai ke beliau itu.
1: Semak gas tuai jakuk bermain ke pedak ko.
5: Nu kata gup dah. Nu kata gup nyanya.
1: Nya.
0: Ada kena nemu ke lah nak gup ya.
1: Oh kini kini tuai dah tu lagi mal.
4: Napa tu nak pulai ya?
3: Share story
1: lagi.
5: Kau. Terima kasih. Nya sudah nyak. Share location.
1: Nya PM tepi.
5: Kami kira ke hari kami RTM Sibu, hari ke PM Sibu dah kami. Ngau program Sarawak ku sayang. Datang di Sri Kai dia tua menteri ngasai ke pengerindu bala sida di Sri Kai dia tau nyambut kita.
4: Ya,
3: ba.
4: Ya, terima kasih yang orang Sri Kai.
5: Terima kasih.
3: Maja Ibin.
5: Ya, kau dia orang Sri Kai. Sidi orang Sri Kai cukup kemarah.
3: Cukup sebut yang.
5: Au, cukup kemarah.
3: Ke salam ke orang Sri Kai dia.
1: Mhm.
3: Orang bujang dia.
5: Nanti orang orang bujang, orang sikat ditukar nyambut salam dia ni.
3: Aman, aman berdatai, aman berdatai. Aman nih, ya aman nih.
0: Break ke ganteng. Ke ganteng.
4: Ganteng, ganteng.
1: Lebih mui bien.
5: Okay. Aw, nyajak mai hari kami dua.
4: Aw, di mana pula ke Sibu?
5: Okay. Okay. No. Nama nak kapi sekali nen?
4: Nah, kapi.
3: Tunggu lanjut.
4: Amat ga.
0: Dengan jauh dan kasibu je.
3: Nama. Kasibu je.
4: Ya.
5: Anjuang kasibu je.
3: Ini tan. Ngamir kapi. Ter ngamir no nya deh.
4: Kapi.
3: Nama merau. Nama betul merau. Nama nak cerita. Nama tukar itu.
5: Lalu lekak ni nya deh.
1: Ya.
5: Udah
1: ramai kok. Oh, kasih amat.
5: Bekenya kita ngambil. Bekenya
4: kita ngambil. Kita pulai. Kita pulai. Au, amat.
1: Setuju.
3: Asal nak ngempu aja.
4: Okay.
3: Nah,
4: udah
5: ngeraja namanya kami aneh.
3: Lulih. Lulih lah. So aku dah tangkap orang dah.
4: Okay, bye. Okay.
1: Okay. Terima kasih untuk baru.
3: Thank you, Menti. Thank you, Mar.
0: Jadi YPM Sibu.
4: Ya.
5: Okay, masuk.
4: Bye-bye. Yeah, bye-bye. Okay.
3: Oh, masa?
1: Masuk kok.
4: Umah, umah. Bapak kali bye-bye. Soalnya. Hari tadi
3: udah packing.
4: Okay, nyat tadi balap ringan kami sebuat udah mulai nggak kita bawa ninjau Sarawak ngomega lagu peminta antara station. Jadi pukul 3 atau lagi peningan kita dekat mendiang ke program 34 lalu nangka kenyak mulai ngau Mim Maliza bawa sada lemai lagi jadi ngoto mupuak dulu kami sebuat ninggal ke kita ngau sijek lagu Ali Heli tu lagu ke di break nama pelakon ya ngarap ke semua pelakon-pelakon kita tanya nama ke au belele
3: ke udah lagu Heli tadi kan
4: nare ngawa
1: bu nare ngawa
4: kita ikut pelakon kita 6-7 ah 7 ikut pelakon
1: pelakonnya
0: saya kasar
1: ya ke laki ni
0: saya kasar ya
4: kasar ke ni ko le nare main kasar de der tau nah
0: saya kasar.
4: Okay, bye-bye.
1: Bye.
3: Bye-bye.
5: Okay. Bye-bye.
4: Yeah. Yeah, peningan. Kita ini ke lagu ke di Bayi Helene.

0: Segulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Serah Jawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukia, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Neban Baadan.
1: Jadi terbaik tentu meri selamat ngali hari ngagai semua bala peringati begulai ngok kami ba program 34 Serah Nyawa ya ke diungkup ngagai ya minggu ti kedua dalam bulan 8. Kena minggu ya ke terubah tadi 1 hari bulan 8 tahun 2026 dia semifinal ACSC ya ke 9 mujur diatur ba Dewan Serbaguna Selangau Dedian. Tangnyak meh bunyi kesempama kita yang mega tajak rumah dah temu tang agi gak retu-retu bunyi tukul malu angat media sosial kelebih agi ba hari minggu tu tadi ngau macam-macam jakuk ti dikeluar ke bala netizen kita ni kenyukung ni kendak. Jadi ba suket 34 ke sekali tu kami dekat agak postmortem lalu enti nitiah ke ba ACSC anugerah catat siapa juara ya ke 9 tu kami enti sebelah tu kira ngambil semua komen ke diberi orang tentang bisa isti komen yang cukup narik hati kami ianya nanti guna kita komen itu laban sidak ya sigi nak berarti ke nama teh ke disebut kita ya pramanya bala peninga komen kita nya tentang diambil kami serius magang seminar ngelama tu kami ngambil caranya berarti lalu nguji ngaturnya ngocara ke nena agi lalu ba sukat ke sekali tu program tu ukainya nyanda layak ukainya ka betalat ngu tang ka nyawat sekedar ariah tanya ya kemsi adi keluar ke bala netizen dalam media rama kelebih lagi ngambil ke kita itu tadi bala nemu nama utai ya kenyadi maya semifinal ujung minggu tu tadinya. Jadi sari tu aku nak kediri laban tentu ya nganyadi gak kubiaku ngerti orang ya ke ba jadi ya tulang belakang program semifinal ACSC.

0: ke-9 tuh nadai ngaku itu. Jadi yang lalu ke penata yang ngurus bagi ban YFM ianya tadi Miss America Midi kelebagi bapak program 34 kita itu sekali tuh. Au. Jadi mun dalam minggu tuh neh. Benar. Benar angan saya ya. Abah Midi Arama bisinya tadi ya nyukuang bisi megak meri buah penemu lalu bisi megak nanya nama ke buah ACSJ itu nya udah tebak ya ke 9. Au agi megak utanya tadi nyadi bakat tu. Okey, jadi ya kami ke tetu tadi nak terus jadi tanda tanya. Laban ngelamah tu kita ngami ketika nyebut tu perspektif sebenar macam komen.
1: Ti nyawut-nyawut mimit.
0: Tentang ke sekali tu laban nyamai sis kedah netizen tu terima dah. Nanti guna kita mendah. Tidak segi nak mendiang kerjaku kita. Jadi kamanya kami mendih yang bukan nak mendiang tentang nyamai kebuah ya kami agak post mortem ke sekali itu ngambil kutanya nak jadi ke tanda tanya atau nak jadi ke penyaruan antara
1: ngambil
0: kita
1: ini. Ngambil keterang lah, ngambil keterang. Tapi ke di ada banyak kadang-kadang orang di luarnya nak nemu sekedar hari pengawak tu tadi bisik utai ke tahu, bisik kena tahu. Jadi sehari itu bagi kita nerang kanya ne.
0: Tahu. Jadi keterubah tu tu berkenan ke utai ke sini keluar ke bala netizen citai.
1: Komen.
0: Nyanya tadi tentang tu paling mayuh tu.
1: Paling mayuh.
0: Ini tadi
1: pemadam mayuh komplain.
0: Pemadam komplain. Ini apa tentang dewan tu ke alai yang dua ngatur program ya ke anda untung keman. Ya, jadi tu ambil contoh bisi balaya ke nganyung komen tu tadi. Ini tadi sekedarnya sponsor nak sponsor kan bisi dewan hotel kia. Nak alah ke balap nyanyi nyepuluh tu suar. Jadi bisi mega balat tu nyawut setiap tahun bakanya lama kasih muda balatis di ayah di tempat ya kena. Lalu bisa juga bala kita komen itu bab media rama mana lagi pentas penyampaian sejil sekolah anakku tahun yang kemari amanya udah pemuda dah ke post malam lainnya banget amain nak nyangku uang. Okey, jadi hanya tadi bahasa dah komen lalu bisa juga peninggal kita mada ia juga pentas maka event grand kaca lagi pentas ni biar bertanding tarian sorry to say ngopi yang juga bisa juga yang kemada ACSJ 9 lagi label sekolah.
1: Lagi label sekolah ke kan?
0: Tahu.
1: Bisa namanya Siti kita deh kemada nama ndak ngatur ba auditorium Piramli ko ya?
0: Tahu bisa nyam tadi yang kemendakan nama ko bah kita bekal ba artium tu kita si auditorium Piramli tau kan tadi batu kecil bekal ke suah dikena ba bukit bintang kecil tau ke sampai junior.
1: Au jadi kita Piramli tak kena maka. Au jadi nang amat mayuh komplainnya tadi lebih lagi apa landor ngatur. Lebak aku tu ukai ke terubah ya bala ke komen tu berkawal kepala nung ngatur. Sebab tu pun bisik kemada maya kita ke ngatur ba luar upis atau ke ba palankah kereta di RTM Kuching tahun 2023 mayanya ACSJ ke 7.
0: 7.
1: Final terus final bakal fanpage aku sedaya. jadi kebenar ya kami ATM tu sigi aman bisik Siti Palan ia ke suah ndur ngatur program Piramli Bintang Kecil Sapek Junior Mukun ianya auditorium Piramli. Jadi auditorium Piramli tu pemayuh orang ke uleh tamak kia semina tu entiknya duduk batangga tu tadi 300 ja.
0: Oh ke Siti dalam ni?
1: Ya 300 saja. Tang utai dalamnya bakal kak lain ya atau ke peringkat dalamnya live atau ke siaran langsung dari Facebook nanti kita akan mendak sigi kita nak ibu namanya minta lain dari dari Telekom utanya udah bisik kena aja
0: nyengenda
1: udah bisik sigi amat semina kita kak nambah PA system kak nambah lighting LED kita bisik. Ada RTM di Tumpu sekedar hari utai ke patut diperhati ke kita maga kelimpah hari perengka kita nak tahu nak berarti ke duit ke dikena kelebih lagi kena mayar nomor 1 nomor 2 engkau token artis alai diau semua berguna ke duit maganya
0: aku nyonya lepak muan nama ke buah nanti di kejadian penerbit ngelama tu deh kita nemu utai nyandang yang gedah ada lampu bisik backdrop semua boleh dah tunggu lagi memang nak sekali deh kebuah ya
1: okey kebuah ya nanti disebut bakat tu tadi ya kita mayar token artis 21 artisnya tadi tokennya aja semak 30,000 jadi kita bagiga ke duit 30,000 nya tadi. Kita nemu bapaknya lagi kudusi. Ndak semua orang boleh beri kita. Kita itu perintah besar. Kelebih lagi kita semina boleh minta ba YB. Engkau kita boleh berganti bisik tajaan. Tajaan tu baka company. Company engkau siku-siku orang. Siku-siku orangnya oleh namanya sponsor lah. Sampai kita boleh ngumpul 30. Hanya berdaulah 30 nya baru maya ratisnya tadi.
0: Artinya maya enggak bala ya ke bedau nemu deh. Sedang ngumpai YFM, RTM, perintah, na patut na ada duit. Tang ya ke maya tadi nanti kita akan nemu amat meh kami itu ya upis perintah. Tang RTM, ya ukai 9 besi YFM aja.
1: Ya, mayu. Si 9 itu radio di Sarawak tu. Bedau TV.
0: Bedau TV. Jadi TV. Ya, ngomong keterang lagi deh, kita cerita hari ake ya.
1: Hari ake
0: ya. Ake ya, angka sepuri.
1: Ya, ya, ake ya nyanyi.
0: Pugok duit sama mama.
1: Ya, ukai ke pugok ya, nanti ake ya
0: mama. Kementerian.
1: Kementerian.
0: Kementerian.
1: Ketiknya
0: Icet ya punya.
1: Kementerian Komunikasi. Tau ke
0: Kekom.
1: Kekom.
0: Jadi hari Kekom tadi pulang ke Sapuri.
1: Bedau lagi. Hari Kekomnya ya bisa ada baruah ya bisa MC-MC.
0: MC-MC.
1: Jabatan Penerangan.
0: Jabatan Penerangan.
1: Jabatan Penyiaran. Kita itu tahu ke RTM. Namanya agi. Nama ye. Ibi Pofinas.
0: Finas.
1: Berapa itiknya? Gini bisa ya, saya kelima semua.
0: Lima aja sih.
1: Bagi duit sih itu,
0: duit. Duit satu tuh tadi, bagi lima.
1: Bagi lima.
0: Udah pecah lima tuh tadi.
1: Baru
0: udah
1: datang ngagai
0: angka sepuri. Angka sepuri.
1: Pecah baru.
0: Hari angka sepuri pecah ngagai
1: berapa hari stesen negeri? Hari perlis ngagai ke ngagai Sabah.
0: Station radio ya aja udah bisa 34.
1: Pecahnya. Radionya Bedau TV.
0: Bedau TV, Bedau Unit Bukai, ya, berita semua. Udah pecah berita semua, pecah TV. Mulai ngagainya tadi. Lalu anggap RTM Kucing. RTM Kucing apai? Apai mi tadi?
1: Apai mi yang saya apai.
0: Jadi mulai ngagai apai itu tadi?
1: Anak yang mayuah.
0: Anak yang mayuah lagi. Bas Sarawak tu jak berapa?
1: RTM bas 9, RTM RTM Seraman, RTM Sibu, Miri bisa tajak pun Miri tu sitte. Tang kita nak ingat Miri bisa saluran di Melayu, Iban, Kayan Kenyah. Sama megak di Limbang. Sama salurannya bisa duit peruntukan yang pun makanya.
0: Kak dibagi lagi.
1: Bagi lagi. Nyak kebuah cara kami tu tadi sikit minta sponsor dari luar. Nak boleh ngarap ke ATM. Jadi nanti nyemak kesidanya buat tadi. Uliah kita ngagak bak auditorium Piramli. Tang yang nak boleh mai orang masuk. Artisnya aja boleh masuk.
0: Lepas ya bak kapasiti penerbitan tu nyak ke bala ke benda untuk nemu. Konsep kita bak penerbitan tu ngagak live kelebih lagi. Artis udah sekian. Jadi artis mesti ya mesti penyiar yang ya.
1: Iya.
0: Laban kami nak dia mesti tanggung jawab bab perka kena kena sidak ya. Jadi sebelum dia perform tentu ya mesti PA sidak ya. Tak ke penyiar yang sidak ya. Nyaga barang sidak ya.
1: Iya.
0: 12 iko finalis contoh. Jadi pulai ke ngagai sikup mai dua
1: tanya ya. Apa indah ya.
0: Perindai semua udah kira 24.
1: Iya.
0: Udahnya kru penerbitan. Nanti kiranya skill besar live tu tadi. Udah kira bisa dalam 30 ikut meh. Meh nak enak. Ada nyoka sukunya. Auditoriumnya.
1: Penyokong artis aja udah. Sudah sebilih aja dah. Udah ngemenuah kenya.
0: Udah ngemenuah. Jadi ruang luar kita itu tadi open ke publik nadai.
1: Memang nadai. Lalu pian mengganti sudah mandiang ke engkau program Sape Junior, Sape Junior nama tadi
0: Akira Ramli,
1: kecil. Kami tok bisi beda ya, mayu hurana nemu. Jadi nyak program TV. Tang kami tok program radio. Baka SSJ tok program radio. Jadi kesebut kita tadi program TV. TV tok ya bisi site budget yang pu, tau ke duit yang pu. Duit ke diberi ngai program TV tok besai ndak baka ngau radio. Nyak lai radio tok ngai nangeri ni hari minta hari bala YB.
0: Ya, lepas site munyi ku tadi lepas kita tok ba RTM Sarawak itu radio anak tu TV anak tunggal
1: nyadek
0: radio tu yagi meh nyadek itu sebut tu tadi kalau mau bagi belum nyadek bukai jadi ayah kami TV tu tadi ia ngale kediri lawan ada anak kenyak ya jadi fokus sida TV tu siti lagi ba live tu sida nada itu ukai kemudah nak ngira crowd mai wah tentang banyak tadi kapasiti sida yang ya ba siaran TV
1: amat
0: penanggul kami ba radio tu tadi ba TV nang ya kita itu ukai okay, mudah nada bisi nol mata tentang stesen TV RTM ketia sempama baka bas kuda penua.
1: Ya mat. Okey. Jadi berjaku pasal tadi tuan namanya kita sebenarnya minta duit ke YB dan ada cukup bajet. Bisa ya ke dalam komen ke sitik ge ya madah. Nanti nanti duit nama pengawa namanya ngena konsep nama ku ya.
0: Ngena
1: Kumang.
0: Baka kita tu tadi ngagak joint venture.
1: Okey.
0: Ngau orang luar. Kita tu tadi ngagak kutipan reti tadi kak ngagak sell.
1: Beli
0: berjual ke tiket.
1: Berjual tiket ke beli meja dulu.
0: Baka nyamik konsep baka Kumang tadi berjual ke tiket meja.
1: Jadi macam kan bisa bala komen komen baca.
0: Jadi itu tadi ngenang komen peringat kita konsep dina tu tadi peringat kita tadi ya madah ke ngenang ke bak semifinal ACSC di malam ba Dewan Yakangan lain din kia uji ba sebelah util di Menua Sibu kita bisi baka util besai baka util Kingwood ndak angat ekon bisi lalu pelabak ya mayu sambutan namun indah ke Pekit Kumang mayu orang bebeli kemeja anur kini itu support eventnya jadi anangi ameda bala artis belagu Rinti penua sidak yang sebilik aja sering mantang mupuak orang membeli ke tiket lalu pihak mega bisi ya ba tiket tadi nang ya ketika nyebut tu tadi grand lagi meh laban kursi meja lawa-lawa mega ya? Lalu bala artis bisi rekapet uleh la lawa negari ndak perlu tusur ya ko komen dari peringat kita ke sikut lalu sikut lagi pan mesti mereka komen dia sebakal nanti untuk dina Pekit Kumang orang sanggup mayar sepala 800 itu ke 120 bak city seatnya. Jadi asaya nadai orang ngai mayar lebih artinya anti meda penyanyi ya ke bertanding asal me lokasi ngau promotion ya ke cuan.
1: Okey nya kira ke ya nyamak nya ngau pergi Kumang neh.
0: Ngau okay. Kita ke Bedina dina nya punya.
1: Dina. Okey, nanti di sebab pakai Kumang to siapa-siapa oleh ngagak. Seraku Indo, SD New, rumah panjai pun boleh ngagak, JKK semua boleh ngagak. Tang ya berbidang ngau SSJ, tidak sebut SSJ anugerah catat siapa juara atau seminat sitik je boleh ngagak, ngagak programnya. Ianya YFM, RTM, Sarawak. Jadinya bidang ya Pekit Kumang ngau namanya program tu tadi. Ndak boleh orang buka ngatur. Mesti RTM. Lepas aku bisik terbaca setiap komen mega, madah ke kita tukar nengalik ke diri ngatur programnya. Jadi RTM bakal SSJ anugerah catat siapa juara sigi nak ulih orang bukan ngatur laban utanya adalah program The Baruah Hak Cipta RTM lalu ya udah di patent The Baruah MyPo bakal sida AGL nah dari kalau meda Astro ngaga anugerah juara lagu AGL kan mesti TV3 kan ngaga jadi sebakat ngagau kisto Pekit Kumang tu amat ya uliah siapa-siapa aja uliah ngaga atang SSJ mesti kita yang ngaga lalu disebut pasal meli meja tiket tu tadi kita laban mayor anak nemu RTM tu ianya upis The Baruah perintah besai tau ke federal government. Jadi baruhnya kami bisik sitik akta atau kepekeliling dikumbai orang perbendaharaan atau KAP. Akta perbendaharaan.
0: Uang awam
1: lah. Jadi baruh harta perbendaharaannya tadi, nama-nama program RTM tak tahu ngambil hasil dari orang awam.
0: Orang awam.
1: Ya, semua program.
0: Yang awam biar mega sudah JKR. Ujung lagi ke arah. Sida ngaga dina pan sida bukan ngaga dina jo meja. Sida nyemput YB datang ya, minta peruntukan dari YB.
1: Sida ya ja, sida ya serampu jana ada kalau meja.
0: Nanti mesti nyuan meja ke publik, pian mega nama-nama ja aja sih lapan upis perintah tu ya nang sigi nak tahu sekali beambil uliah,
1: ya,
0: beambil untung. Tang bisi bida. Lapan bisi orang nyemak ke ba Pekit ya ke sebelah tu kita nemu deh. Sebuka lagi radionya macita kita buka Kit FM sebab.
1: Ya, uliah.
0: Sida yang ngaga ajar
1: buat dah. Ajar ya, anugerah juara runtah ruai nah.
0: Runtah ruai. Jadi ya bida laban Kit FM company.
1: Company.
0: Sida ya nang ya segi berplasar ke ngga duit kena berjalan running ke company sidaya. Jadi bak sidaya uliah.
1: Apa
0: duitnya kedua sidaya berjalan ke programnya baru.
1: Ke program. Sama magak baka dama ketumbah ya dama diatur sidak yang kena konsep mija, meli mija. Mayanya antena salah ko Datuk Patinggi apa Datuk Sri Alex ke ngurusi mayanya antena salah ko dama. Sidak ya ngatur dama tu begagak ke konsep mija dina. Jadinya uliah labannya ukai governmentnya persatuan tak ke NGO.
0: Gerempuang
1: ti ukai di kuasa perintah. Jadinya bida yang gau RTM. Engka mayu hurang nak nemu. Tajak pihak aku kak nerang ke mega. Kebenar ya cara kak nyual tiket tu tadi. Kebenar ya uliah. Tang ya bisik tang ya. Ia bisik peraturan ya. Peraturannya ianya baka aku jadi penerbit. Aku mesti memohon ngagai pengarah. Direktor, direktor mesti memohon ngagai ketua pengarah di Angkasa Puri. Ketua pengarah di Angkasa Puri mesti nganjung tanya ngagai KSU. Ketua setia usaha Kementerian Komunikasi. Jadi bak Kementerian Komunikasi itu tadi baru ya tema dah okey ya setuju. Ia nganjung setiap proposal ngagai MOF tau ke Kementerian Kewangan.
0: Berapa tangkat tadi? Mari tangkat dia berlaku.
1: Hari aku ngagai pengarah. Pengarah ngagai ketua pengarah. Ketua pengarah ngagai KSU. KSU tu mesti ngagai menteri kita. Hari menteri kita baru ngagai dia tu yang kena di menteri kewangan. Ia nya Perdana Menteri kita itu ke menteri besar. Nya baru boleh luluskan.
0: 6 tangkat yuk.
1: 6 tangkat. Timpuh ya dalam 3 ke 6 bulan sebedau event. Tau ke program. Jadi ya enti diluluskan begak ia bisik cara madah ke. Bisik ia ngagak setiap account. Account-accountnya dikumpa account amanah. Jadi duit ke dikena ke tayar hasilnya tadi namanya tiket. Mesti masuk ngagak account ke amanah. Semina account ja oleh ngadu. Utanya. Nyak pun berpanggai ba kelulusan hari namanya Menteri Kewangan. Panjai. Bisik orang madah oleh muntang kena NGO tau ke gerempuang tau ke kelab. Bisik yang madah, bisik ku maca nanti nyamak ke kita agik gak nak ngena kementerian. Siapa-siapa yang mengaturnya bakaku boleh dikenakan tindakan tata tertib. Hanya itu dek deh. Sigi pedih ngadu tanya. Sabaka magatun. Nanti nyemak ke kita kalau ingat tahun 2019 coba kita bisa ngatur program. Lepas aku bisa kepada orang mandi yang ketuk ngau di Eastwood Valley di Miri coba.
0: Iya.
1: Okay, Eastwood Valley di Miri. Aku kan nerang mayanya, kos mayanya tahun 2019. Nanti dia sebut kak nyuka berita 10 tahun. Kos mayanya lepas aku ngagak kertas kerja 464,000. Kira ke setengah juta lah Maya, setengah juta.
0: Ya pukus, nanti ini tiak ya.
1: Ya, ngagai isu belinya. Laban orang pada mana, mat kurang, ama mana. Tang mayanya, laban mayanya perintah kita, enggau perintah Sarawak, enggak sebaka. Jadi mayu program kena oleh diatur, kita enggau perintah Sarawak mayanya. Nyak kebuah, bisi duit program TV berlalu lah.
0: Ya.
1: Jadi hari ke nganjolnya pulai ke Kuala Lumpur mayanya, sidak yang mana kena aja tau. Ya kan 464,000 nya tadi dikena SSJ di Miri mayanya. Jadi mayanya mega laban mayanya bedau bisik orang sponsor. Kita YB kita kak sponsor tang perintah kita mayanya tak sebaka. Tak sebaka. Jadi aku diasuh ngagak sitik surat. Nyak baru ku nemu. Bisik contoh bakal juara. Naik juara 10,000, 5,000, 3,000. Nanti di kak. Kak ngadu ke hadiahnya tadi mesti ngagak minit bebas anjung ngagai ketua pengarah anjung ngagai KSU anjung ngagai menteri minta kelulusan ba Kementerian Kewangan sebaka. Anda uliah dek ketu di break di 10,000 juara ya okay bakanya. Nya ku nemu prosesnya anjung ka sebaka ngokes diminta anu entreda minta tiketnya tadi. Pedes.
0: Jadi
1: 6 bulan.
0: Arti ya tadi kita itu tadi enang ya. Okay, kita nak boleh bekerjasama dengan NGO. Bukan kena parking duit. Aku senang dia muntang itu parking duit. Kita berjalan program, sidaknya ngulih ke tiket. Ngulih ke duit. Kita nak muntang. Entang, nanti nyemak pan utanya, yang kau mesti longgar lah. Pan, bakku untuk pribadi kemana deh. Pedis.
1: Laban dia bergantung, labannya audit.
0: Audit. Kesatu ya, audit.
1: Ya.
0: Udahnya kedua, okay gak ku madah tu tadi di pengawal kita ke muka table kena pekit kumang, pekit kalian tu tadi nak natai kuntung dah. Entah nanti bakal apa pekit kita tu siti pekit SSJ tu kelebihan kita. Duit mesti kabisik dulu.
1: Ya.
0: Laban, kita nak boleh berjanji price 10,000 bulan baru.
1: Ya,
0: masa mayar.
1: Ya.
0: Kita nak boleh semaya, dia pernah mula tu, 2-3 bulan lagi duit masuk. Ya, nak bekerja dan menikah?
1: Kalau kena viral, kena viral lah. Dah mayu program-program di luar ke nak maya artis kena viral. Ya, utak kan kayak kita.
0: Ya. Lepas nanti kita akan nemu tu ambil ke terang lagi. Lepas selalu ya, udah malamnya di padah siapa menang dalam kena 2-3 tahun tu.
1: Ya,
0: ya. Ya, nak segi dibayar terus malamnya ngagai semua finalis. Mina penyampau tadi menyekutai di tiap ke sponsor.
1: Di tiap ke sponsor.
0: Nggak jadi gak medah ke, oh mesti bayar 10,000. Nggak, medah ya tahun tu. Nanti mesti tahun kena nyebut padinya lebat lagi. Lebat lagi.
1: Lebat, amat.
0: Bakal tu tadi mesti kurang mimin.
1: Kurang mimin.
0: Tirenya tarit, kita bayarnya.
1: Tajak pen gamal gamal namanya nama panggau nya bekenya jadi nya menaka utai ka uliah kita atur lah jadi bas tentang tiket yang harap ke bala kita nemu kami perintah besar segi nda uliah
0: segi nda uliah bambi untung
1: ya.
0: Bambi kedanya bas tiapnya ke bakal ya. Orang pengawa kita ke berara ari agensi itu ni buat apa kedai tu SKS. Bisa tamak bayar orang GSKS, ya.
1: Nah dah ya. Bintang kecil, bintang piramelin, ada kalah orang beri tiket. Kami kan ngatur tu megak meri orang hadiah hamper, orang datai. Okay, kami minta duit. Minta duit lagi orang awam gak boleh. Minta duit sponsor, ngagi orang kebisik duit. Tau ke YB-nya boleh.
0: Untuk penajaan ya.
1: Penajaan ya.
0: Nambah ke duit yang kesedia dah kita bisa.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Okay. Okay, jadi ngarap ke dah. Terang tentang tadi kerjasama no dek nguliah kedua petiket na petiket lepas kak ya kata orang minta si tiket ada mana saya dah free itu kan ada
1: betul betul
0: ada minta saya kebayar orang kita orang beri
1: lagi
0: free.
1: Beri kita free lagi kak minta bayar beri kita bayar lalu barrel baru lagi nama pengawalnya nama bayar free
0: iya iya lepas dah si tiket menikah deh aku tu bedau untuk uliah Arab kita tu kaknya sanggup ngabih ke duit yang kebisik di bak entertainment. Nanti bisik kita kena asalku mayuh program kita yang kedudah-dudah tu ya kelebihan kena cara berjual tiket ya agi hidup agi berjalan tu. Tak nama aku bandar berjalan nyak meh masalah tuh. Penanggul bak sel
1: ya ya tahu sitik kita berarti nanti ngatur pengawak berketunya mai munyi ke disebut balas kedak. Ya okay anu gerah catat siapa juara tu kagi mengkang agi hidup dia tu
0: ya
1: penyum-nyum ketik-ketik dalam bahasa Melayu nyawa-nyawa ikan
0: jengap-jengap korek api hangap-hangap
1: jengap-jengap sangat turah nanti utanya nyamai muntang menyikir sebuah oh tu uliah ndak SSJ tu aja lagi bisa dama ajar pagi bisa ya mayu lagi orang bukai uliah ngatur tiap tahun konsisten
0: ya lepas tu tadi bisa berkawal gengau komen dari peninga kita itu tadi dah media ramai kemana ke berkempung ngau orang mayu ngatur program lalu berjual ke tiket lepas nak peninga kita bisi ga meribop nemu kita nak satu bob nemu
1: kita nak nganuk sedaya kita nak nemu dah
0: sedaya nemu dah
1: tu mamaya kita nerang
0: ke lepas bisi peninga kita tu yang mana imagine apa market pigeon oleh nyual tiket ngagai bala penyokong nyentuk ke data ya total revenue tadi deh peruntungan tadi 150,000 ya jadi menyiku tadi uji imagine artis ke nang yang bisi fan base ngapa apa fan club berjual ke tiket oleh mereka empas ekonomi mana ekonomi ke mana ngagai event organizer peluang dah bisi semina nak dikenal organizer agi ka one man standing lalu ka approach business owner kena mulih ke guna pasar event kena ngangkat ke brand si datangnya meh kumai orang nyumbang ahli basi janda menemu kitanya nang ya uliah dikenal
1: tangka mayu si dana nemu tai ketau tai kena tau
0: kami utai kena nekul aban ngati utai tu nak nekul saya ko lama aku
1: nyamai dah lama kami tu meri lo puluh ringgit masuk siko dah lama utai nak tau
0: laban tu nyatai segi nak tau laban tu kena duit awam
1: ya
0: laban duit awam tu duit siapa duit perintah duit kita semua nak uliah ya digagak kena ngau cara rindu-rindu hati deh lalu bisa megak ya ke nyebut megak tu deh nanti anjuran 2-3 tahun tu kia tu nyodah penganjuran ya ke 9 tahun nah patut maya postmortem nadai berjurai tandinga sadar nyawa mensia ya ke masa pendi yang ukai kondem tangtu penambah baikan yang minta ke sebut kami pun tu kami tu nang siamat ninga kita berarti tentang nama tu ngai komen, kan ngai komen nama. Dapatnya tadi.
1: Buat lagi mayu murah nak paham.
0: Dapat itu tadi, kami itu tadi ngambil pendekatan cara ya dinga lalu gagak. Nadai guna kita itu nyau biaku biaku kerja aja di tiak ternyata. Oh. So nama kebah kami itu tadi nyawa nyawa kami ke kita merti nama kebah kita cari nak uliah digagak bakanya. Jadi nang ku baru saya dengar kita tadi ya. Ko ya ke agi ilah anang kelalu kak kiak-kiak ngigau venue. Anang agak bandur ya ke terpencil. Minta ampun munyi nyebut tok ya. Laban uji giga venue-venue besar. Bakaba bandar utama di Sarawak itu. Kita bisi Kuching, Bintulu, Sibu, Miri. Udahnya agak grand. Jual tiket. RM50, RM40, RM30. Ini tiap kepenuh doa. Laban, pekit kumang kalian meja jual depan tetap habis meh dia boleh mensia.
1: Kira aku dah disawarnya Tarena. Bekawal ngau tiket, ngau ndak boleh disebakar, ngau pekit ke uliah, siapa-siapa aja boleh ngatur.
0: Iya, Ma. Laban, Siti lagi aku kan nambah mimen ganti, nyemak ya boleh diatur kenyata. Bak pengawak kita ukai gak aku tu lubang madah dari pandai tak mayu ah di peda aku okey orang ke jual tiket meja tu nanti yang harap ke meja aja nada yang boleh datang 150k menyi kepada peninggal tai logik yang datang dia di nama berjual ke iEurope
1: iya yeah.
0: Entah nanti program agensi perintah utanya segini tahu.
1: Nya nya bedau namanya berseh ya nya tadi untuk bersehnya baru keuntungan ja bedau tolak untuk berseh regau tanya berapa sida pemakai semua anda ratai 150 ke nya
0: ya lepas namanya kutai uni apa kita ngagak nya kita pernah uleh ngambil cara ngambil duit ngau cara berjual ke Eropah
1: ya
0: Eropah ke nemu macam Eropah pernah kau dia bayar di dina tadi lepas tanya segi nak tahu kali ba majlis rasmi lepas SCSG itu pantau daripada kita majlis rasmi kerajaan. Entahnya nak tahu bah. Ketika kita ikat berpanggai 100% buat jual tiket. Ya, buat penemu aku sikap. Waktu kaku tadi ni mana? Nak nyangkau, nyangkau bersih salah. Minta ampun ke kaku tadi. Lepas, utai tu, kita nak event dan ukai seminar. Ukai kita nak AGL. Contoh kaku tadi. AGL ni apa nak berpanggai buat jual tiket? Ya, berpanggai buat produk.
1: Ya, orang ke sponsor.
0: Baju t-shirt dijual. Mark merchandise enggak namanya macam gitu tanya udah di commercial kia kami kak enggak utai kenya tentang nama kebak nauleh enggak kenya deh laban nanti kami enggak kenya duitnya kini audit ujungnya
1: audit bila masuk audit masuk SPRM
0: kau ngai masuk jail
1: masuk jail mah ujungnya kau ngai masuk jail bandung aja mai kau bandung enggak SSJ.
0: Okay. Aja tadi cerita kawal ngau pengawal ya ke nyampe bab nemu nak madah nemu kita salah tentang bisi utai ke ngasuh kami nak uliah ngagaknya bakanya. Okay. Jadi itu bab tentang tadi luar tu tadi.
1: Luar.
0: Tu tiap tiap tahun.
1: Okay.
0: Tiap tiap area keterubah, area kedua. Nama kebuah di tu, nama kebuah nang gelak kita, nama kebuah nang di tu. Labana, ba peningat kita sekut tu. Munyuk ya, I salute what have been done by you DJ Monica ya. Semina ia ke semina bayar tadi enti uleh meh petas final tu anang kalau ngagak bawa sitik luar aja enti uleh baik minah-minah meh ngambil kena entap bak luar sitiknya aja au komen menikah
1: okey tu selalu orang nyebut betuang berlama-lama ke orang jadi enti disebut betuang baka tahu disebut kita berkata tadi deh maka kita itu hari meet sampai besai kita itu diada di besai ke paindai kita nyoba besai dah kerja kita itu tadi nyonguai kurang nguai kurang orang tendor kita nguai kan tua kita itu tadi kan gempu kita 100% leban yaudah bisa kerja kapa digagau kapain dah nyak ke ngidup ke kita jadi bekerja gak case itu tadi nanti nyemak ke orang tinggal kita ngangkat ke SSJ itu tadi iya nyak WB di betung gak jadi kita yaudah SSJ itu semua orang rindu semua orang kak meda kak ngempu SSJ aku enggak jadi melakang ke orang tinggal aku ngangkat ke hari SSJ 1 kelebih lagi bakal hari Datuk Pak Tinggi Jabu sebab lalu ditampung Datuk Ahmad Douglas Sugah Mbas laban seagi ya agi jadi menteri seagi ya agi kak ke programnya
0: funding
1: ya laban ya ya ukai kak aja kak tu ukai di mulut aja kak tangkau nyua ngau jari-jari laban final tu besar ratus ribu aku terus ramadah Datuk Ahmad Douglas aku cukup respect dengan dia tajak penyiaran orang ekonomi kami itu orang ekonomi sama datang yang bedak bekan ni SJ tu uliah ngangkat ukes mina arti aja tang mai ngangkat ke tempat duar ya tadi dah bakal ada tu dia dah badun sabuk saban di spawa jadi ya sanggup beberi ratus ribu ngagai program SSJ tu aja. Jadi ngai jadi aku melakang ke Dato' Amar jemah hilang kaya nyong gay agi orang bukai kenampuan nyong gay agi baru aku mindah. Karena kak tu aku ngai jadi melakang ke orang ke ngau ngepunnya tadinya ke buah ya ndak tau lari hari betuang nitiah ke siapa kemerik duitnya tadi lah lebih lagi Dato' Amar. Lalu bakanya mega
0: semifinal
1: tu tadi laban YB senior Christopher Gira ia mega aku meda ia bisi siti ciri-ciri tau ke style kenyokak bakang Dato' Amar. Ia ndak bercakap aja kak tang yang lalu ngau merik duit. Jadi tu aku namanya tadi tapi puji ngagai WB Insinyur Christopher Gira ukai semina duit MRP aja tang diberi yang megak ngau duit empu. Laban tudah ya ke bedau jadi menteri MRP tu ndak besai. MRP tu ndak besai nya alai kita mesti dini kawasan ya. Ya ke namanya ya ke sponsor. Laban ti disebut MRP, MRP tau pemadu besai 50 ribu kuasaan. Laban MRP ti dikumbai mesra rakyat projek mesra rakyat MRP. MRP khas untuk kawasannya. Bekal kesebut ni tadi airnya ngai nyadi tau duit apa de ngagak program baru rumah urang. Ngai tu nyadi ya tadi dah.
0: Iya, sebab mak tadi nyebut nya tadi duit abak dia mula duit.
1: Ya.
0: Kena dia ngadu berbeda di rumah.
1: Oh.
0: Datang tadi tu main duit tu ngadu berumah orang.
1: Rumah orang.
0: Jani semua bunuh ada dia
1: bunuh
0: semua.
1: Bunuh rumah orang.
0: Kita sebilik nanti makai.
1: Kerti nanti sudah sebilik tu tadi.
0: Oh.
1: Laban ti ada baik ke gaya tempat buka gak. Laban maya YB tu ya bisi MRP. MRP ti lebih hari 50 ribu yang mesti ngagai hari kementerian negeri impu approval. Nanti mai keluar. Nanti kurang harinya ya oleh hari yang pusat imat nanti yang mai keluar ia mesti bisi kebuah nama kebuah ya kak menaja duit MRP untuk kawasan yang ngagai luar kawasan ya
0: mai duitnya keluar di luar rumah
1: ya ya mesti madah nama kebuah laban yang mesti efek tau ke pemanah utanya kebenaran ngagai rakyat ya
0: lama ungkupnya tadi sini ungkup rakyat benar
1: ya lah. Kecuali yang mai rakyat ya contoh ngagai kuci yang city bus meda SSJ tang ba ekonomi nadai impact ekonomi ya ya tadi utanya perlu diperhati ke kita megau.
0: Jadi nyam kenang ke tu enggak semak mai enggak tahu tai penemu ke kula ke peningat kita tu nya ACSC kelalu berpanggai ke ba YB aja ke sponsor. Au okay. Jadi peningat kita tadi ya bisi madah ke buah penemu diri nak ada yang salah au ke madah salah tak kami madah ke nama utai kenyadi banyak nak madah penemu salah laban bunyi ko peningat kita ya siko tu jadi rata-rata orang ya suarakan lalu aku ditih teh tulis
1: nak tulis
0: suarakan lalu alasan kena si sponsor ya nampak si PK jalan penyelesaian sampai situ saja harapkan YB sponsor ya paling-paling pun buatlah di tempat yang berekon kesian bernyanyi baju berciak lalu pian mega ada aja stadium tertutup di sibu mau pola di sia ya lah teh nang si mau lima teguran dengan pandangan orang kita komen tu disuruh sponsor SCSJ bukan calang-calang event di pola Cambia
1: kok tidak ya okey jadi punya pulai baru ngagai kita RTM Radio Television Malaysia RTM de baruah kementerian komunikasi Siti Ari ketika madah agensi
0: perintah
1: tujuan agensi perintah UK merindang orang tang sebagai mai polisi lalu Siti Ari tanya tadi
0: pengerembai berita
1: engkau kita engkau YB itu tadi nak bisik kolaborasi atau kerjasama dikena ngadu program bak Endor YB. Jadinya ya tadi kami sebagai ukai swasta deh. Jadinya tuju kita tadi Siti Ari ngang jembatan antara YB engkau rakyat. Nya RTM puf fungsi tau ke upis pengawak tangguh pengawak upis kami. Jadi ya ke belagu yang tadi semina tu tadi kedua yang tadi.
0: Alamak sikit lagi kita mesti nemu mengada ubah dunia. kita nak ulih kena cara sebab kita dah tiap barayat kita ya muka kita ni dah tiap muka syarahan muka ceramah mukanya licang lagi orang kita pun mesti kena tiap ubah dunia kemaya hari. Ya,
1: nyak terkerindok kurang. Nyak macam cara kita main narik orang begulai dengan YB. Jadi nyak kita dikumpai orang pelaburan YB bak program kami. Tambah megak, jadi upis perintah besar bagi kami itu semina dua aja ya kuliah merek sponsor. Nanti nak perintah negeri YB. Taukah kebukanya sponsor hari sponsor hari namanya company-company tadi dah kelimpah hari kita impo lah.
0: Tentang sekarang kebukanya buat company pejau ke sponsor masuk alur dua hingga dua kami.
1: Ya.
0: Pas aku cek akaun mereka, akaun aku dah. Iya tu tadi naya bisi kita nyebut tu tadi 2000.
1: Ya, 2000. Bukan
0: kita ada tu kita bisi kerja bekerja sama. Akan lebih lagi engau atau hari kita pemikir intelektual kita iban megak ya, ya ke boleh sawap kita ke lebih lagi naga ngada ke dua kita kumpul duit kena kita berbayar ke artis
1: ya.
0: Berbayar ke pemakai
1: amat
0: berbayar ke hotel laban semua penginapan kami enggak laban bak rundi yang kami sidak ya ke enggak program kami tu mesti ya berbaloi semua ya. Tadi sedia ke mana data baik tubuh baik lagu aja
1: tau aja paduam aja paduam tau ke Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya berengkah bergempur ngau kita ya, dari tahun 2015 mayanya Datuk Petinggi Fred Jabo ke nyadi penawang utama SSJ jadi ya megak penawang paduam mayanya lalu ya madah ngena paduam lepas paduam baru ditubuh ke mayanya lalu nangkan kenya sama megak ke dia tau penawang utama SSJ nya Datuk Amar Dagle Sugah kan megak penawang paduam.
0: Ya.
1: Jadi paduam tu bangga dan luang laban kadang-kadang duit YB tu ari sistem je lubang masuk. Paduam meh ke ngeluar ke duit sedak dulu. Mayar bala arti ya semua. Jadi terima kasih mengagai paduam lebih lagi diketuai ke presiden ya Encik Kuple Nyi Pak Haji. Ari subak bah ngau kita bergempur. Laban mayu takap ngandak dibayar dulu. Bakal trofi dua bulan sebedau tu mesti kak bayar dulu
0: amai laban, booking laban trofi tu ukainya kena dulu pergilah bayar
1: mesti bayar dulu jadi sedangnya kemayun dulu
0: ya punya mungkin guna kita kena duit
1: ya.
0: Kena amat. Duit saya duitnya sih peruntukan
1: ya.
0: Kena programnya jadi kita kena sedak ya,
1: ya.
0: Manya reti tadi trofi ukai RTM nya dia
1: ya,
0: duit prize ukai RTM nya dia
1: YB maga.
0: Semua YB maga RTM tu mai tubuh murus ngerja aja
1: ya mat kami yang mereka kejari kaki bekerja.
0: Enggak mengharap ke obat terang membahas tentangnya deh. Okey jadi tok gi berkawal ngau komen peningat kita hanya tadi hari peningat saya yang madah ke panjai cerita ya. One word aja. Nya adalah event tahunan. Event dalam kalender padah ke atau di padah ke kalender kita iban punya they are few more way to cari duit ya madah itu deh one of it adalah geran nya nguna kita bisi Kementerian Industri Kreatif Seni Persembahan Sarawak ngau nama-nama job tai ke di baruah ya
1: okey MTCP
0: MTCP
1: okay. Angka mayo bala ndak perhati ke post ku ba Facebook sebenarnya tu tahun 2024 kala dianjuang
0: kita kala nguji bukan nak nguji kala nguji
1: okey semina SSJ ya
0: SLB
1: mega anugerah catat lagu Bedayuh dianjung sekali ngau Bita Kecil Bita Piramli Bita Piramli nya ayah Bita Piramli konsert 34 jadi SLJ ngau SLB ndak di kemendal lah ndak diluluskan yang pu bajet menteri MTCP anak nemu kebuah tang pelaba aku tok pelaba aku laban aku nak ngau present mainnya ya ke ngau bertemu ngau menteri ya nya bos besar di atas engka laban program tu ke program TV program TV lain bakal Binta Kecil lah program TV jadi kuasa selesai duitnya sigi hari setiap tahun MTCP mereka jadi bakal ISIS JSLB program radio laban dia tahu radio ndak bakal radio keliak sebenarnya jakuk bar radio dia tahu radio nyok ka bakal TV atang utanya lalu bak sistem lalu bedau ditukar bakal duit ke diberi hari
0: kementerian
1: pertukan agi ngumbai
0: TV nah, caranya
1: taruh radio aja cara bakal suwa jadi engkanya tadi kebuah ya nya alai aku ndak agi minta ke MTCP nya bak laban MTCP bisi dua geran program geran dana mudah cara laban geran program kendor minta ya oleh merek 100,000 sampai sejuta
0: nah lepas
1: kemudian kita kena
0: kunggal lah ya bukan nasib bukan rezekinya
1: ya bukan nasib nyak kedek kena sida program minta kecil semua terena sampai junior. Nyak alai bertemu ngau insinyur WB Christopher Gira. Laban aku pemandu irau ba semifinal mayanya. Nanti final ku na irau laban aku Amar sikit ya bisik fan yang menteri oleh mereka mayu. Nyak alai bertemu kami sida WB insinyur Christopher Gira ya terus telepon ngagai Datuk WB Datuk Senonda Lawan. Kami terus bertemu ngau PS ya. Kian jadi Datuk WB Datuk Megamadah yang gaya dia gak meluluskan tu nanti nyemak ke bos ya dah madah ndak ko ya betul kok kita nanti bos kita dah madah nang nya dia kita madah au nah kita baru orang dah nya dia yang beri sitik cara uji ngena geran sitik agi ko ya geran dana mudah cara tajak pun geran tu kebenaran na besai tang nampung mimit mah pamama. Jadi tu terima kasih
0: aku ngagai
1: ya WB Datuk Snowden ya kemayuh dah nulung nurun dikit ngagai upias ya. Pasal tu tajak pernah mangin nulung tang bisik pama mimit lah mantuk semifinal tu tadi. Jadi
0: ukai memang ada ya tadi SCSC itu pan bisik di palik ya. Kementerian ya.
1: Ukai ndak kalah minta, udah kalah minta. Okey nya tadi kalau ngam TCP.
0: Oh labanya tadi bunyi ko kita tadi nasib yang nak dia ya, main tadi. Lebihnya rezeki kita pun nak uliah luka ngerinsa, luka ya. Pendaringan. Oh, dia tu nak balik. Nah, lebihnya tadi menyukur jaku tadi. Bisa juga utanya kanya mana lagi dapat tujuh jabatan jadi Siti. Ya, kau tahu universal ya, lagi. Aman. Yang kan standard kita berada tadi dia.
1: Betul
0: jadi, lubang kawak, kita yang kena betul ngerayap dan tambah levelnya.
1: Dan kawak gak tuan ke tahun dudi, kita nak nemu. Tahun dudi, kami ngujing minta baru.
0: Ya, udah pedak rayap.
1: Ya, lupa lubang. Tang, nama dah, kaya nak kalah minta. Oke, nama lagi bisik.
0: Tanya tu tadi, dia tu pada sini nyebut TV ngor radio tu tadi.
1: TV ngor radio.
0: Oke, kita itu program radio. Kali tadi dia
1: nama. Program radio.
0: Nama aku buah. Kita Sarawak tu kita bisi TBS. Nama aku mana ada keluar ke bawah TBS. Nama ngena ke internet, mimin internet. Nyutu putus lain nyutu lekat mesti dah kebelagu ke sedaknya.
1: Sekat. Nyutu ketawa dah. Okey, jadi mayu aku medak komen orang, aku medak bala sida TBS pun bisik ganimbal dia. Madah ke namanya ukai kita itu engkau sida anda sebaka bisa ya aku mendak komen kasih ke balai sidanya sama nyo sama kena ano
0: nyo sida anda mutai nyo
1: tinggal kita sebenarnya itu pun tahun 2024 pun kena ano masih dah ya nama kebuatan keluar ke Pak TBS jadi TBS ngau RTM itu tidak sebaka bahkan di berat TV3 ngau Estro
0: ayah ketuk paling yang main nyangkanya terlalu jauh TV semua turun namun itu kita semak ngau masyarakat kita sebama kita mendak bas kita ya bah jalan haluannya bas Asia ngobas freeway nas bakal nggak jadi deh beli tiket bus Asia di alukan depan bus freeway mesti di kan depan kenya apa kenya enggak bakal kami tu RTM nang yang udah bersih channel TV yang pun nggak jadi kami bawa YFM tu yang lebihnya ninggal kami sebeli ya temu nganjung utanya kian
1: amat
0: pokoknya megak bekas sidanya enggak jadi kami bisa apa enggak jadi kita temu lah temu ngambarnya lapan apa kami segi bisa hanya kami tang teh tu kamanya uliah megak dia tuan prosedurnya prosedurnya uliah prosedurnya
1: minta ke KL kian lah
0: segi panjai kan nanti ya panjai ya ngai kelak ketegal ke minta live SCSJ 9 tu ya keluar tahun 2018 28 lah. Lepas nanti pembenar
1: kita. Bisik jangka aku engkau orang nanya, nama sidap bisik TV sidap bungai gak kena TV sidap. Jadi sebut pasal TV itu, utai ke dipada kita facility tau ke PA system lighting semua. Nanti bakanya yang boleh masuk TV, celuam main dalam TV.
0: Lepas nih, buat TV ATM ya bisik
1: bisik spek yang
0: boleh. Spek yang boleh patut di TV.
1: Tahu dikena lighting ya berkeni. Jadi kena kena kita nya. Nyak segi bakal punya pada kita tarikam pun style. Enggak nyadi masuk TV. Ya.
0: Tambah megak deh nanti kita akan gajah kos ya. Asyik punya kena tu leh kadi tapat kita gah.
1: Bakal di
0: kabel berangan lah.
1: Bakal di miri kos ya. Leban di miri sebab bisi di record masuk TV okey maya. Setengah juta, mayanya setengah juta dia tu perlebah kau kas juta.
0: Data ya. Tambah megak nanti kita itu tadi kenang ke program TV deh. Bunyi kada sebut tu tadi gak. RTM tu TV ya, sebab bas kuda penua. Benar. Ngelajaknya, ukai sebenarnya kita ibanja minta SCSJ. Bala sida Sabah pan minta kemato ke time dia. Hari Pahang pan minta. Jadi itu tadi bunyi kita kena kita tahu maya bam diri sama nasib mana ne?
1: Nasib mana?
0: Udah pasuak kurang lambas ke kita? Tentang tahu sih tiap lu kubiat nya. Nyo nanti ingat kurang. Lu ingat lagi kurang programnya. Okey, jadi ya tadi tentang nak ayan ba TBS tu atau ya kasih ku mayum kak kontroversi mamai hari ya ke satu itu ke semifinal ke sembilan tu hari siti nadenak orang berjaku ketu jadi tu sekedar komen bala cuba kita kelebih lagi tentang juri hakim ya ke dipilih tu tadi. Okey, jadi peninggalan kita itu mana? Mayo komen staf penemu bala mayo tentang semifinal ACSK ke tahun tau. Au kena nyawat atanya netizen uji pencerai ke nama ke buah sanu ke bisip pengilap maya belagu tau buliah sanu ke bakal ke mana dang tau nak buliah ngagai final. Jadi permakahan dikira bakani ngambil ke bala mayo ya ke badu be carut ke utanya lalu nanti bisi sudah akan mu keti cara ada juri itu tadi beri makah jadi ya bab vokal berapa persen performan berapa persen kau utai ya kebukai nya ketemu sudah lalu mayu bala mayu tadi beri komen laban tai ke didinga pendeng kasar engkau anda sama engkau format penilaian pihak pendengar kita foto yang nyebut deh lalu bisi mega ya netizen kita nyebut nanti vokal anda diutamakan asai kuari segi lagu sisiko nyatu lah Senti Oliver mai ulih menang meh ya tiun mana lirik mana tang vokal kelawat ke yang mai ga ngaga pikir lirik lagu hari ngaga pikir tiun lagu ya ke mana lalu bisi mega ya ke komen begitu juri mesti hari kaum Dayak yang profesional dan memahami jaku iban tulen ukai nemu belagu aja tang nak nemu tikas leka jaku ya ke mana ukai bercampur lalu dia ke situ tukar ketawa lah kau ni macam situ deh nanti munyinya ACSJ hanya pertandingan untuk komposer ngau penulis lirik nama anak asuh dia komposernya belagu anak ngasuh penyanyi atau aku nyawa dulu tentang pak ngasuh penyanyi komposer nama ngasuh belagu ACSJ segi pertandingan lagu ya segi amat lagu deh dia mega siapa ke belagu penyanyi. Entah nanti mada SSG itu pertandingan nyanyian bukan lagu nyanyi. Arti ya ngambil ke contoh siapa masuk tadi Mawat nih. Mawat kemudian tadi itu. Mawat ya mujur masuk nanti pertandingan nyanyi ya oleh nukar lagu ya bapak final lah. Laban ya pertandingan biar pertandingan belagu. Ya mati ke suara lagu bukan lagu ke disadarkannya.
1: Minggu tu lain lagu ya minggu nya lain lagu ya.
0: Arti ya bukan ya masuk tadi lagu Daya Bintang. Dia tu final lah, ya boleh nukar
1: lagi. Atau
0: tukar semangat, apa banyak benar-benar hit dia tu.
1: Ya,
0: nya kurang pertandingan nyanyian.
1: Ya.
0: Jadi ACSC tu ianya pekit ab lagu. Jadi lagu ke disadarnya nya ke de pekit.
1: Ya.
0: Kati-kati pan ka ya patua ke ya rengak lagunya me baik ah. Laban lagunya me. Jadi siapa kumpul lagunya deh? Komposer ngap nyanyi. Ya ke komposer aja ngap nyanyi. Dua-dua ya. Sidak ke. Ya. Belak ngumpulnya. Tambah lagi menikah.
1: Okay. Jadi tadi sidak ya agi nak nemu bekan ni cara markah. Jadi markah ya berapa persen? Pihak mega bisi tu dua sawat ku sekali au markah berapa persen nama bekan ni cara ngira markah ngau ngambi akim tok ke juri bangsa ora bukai. Jadi engka aku mai sekali lah markah pengiraan tu tadi. Juri tu tadi bisi tiga.
0: Jadi
1: juri keterubah ya bangsa bukai tok ke ketua juri. Juri keterubah ya itu ya ke ditanya au okey. Melodi ngau komposisi, susunan music ngau vokal, penghayatan bersemahannya di tok ya ke juri keterubah ketua juri. Jadi juri kedua engkau ketiga. Lain lagi ke tadi tanya sedanya laban ia dua iban sebutan dan lirik. Ya lain lagi 30% susunan muzik ngau melodi 30 laban dua sama pendengkebang lagu nemu ngagak lagu vokal pun bisik 30 lalu penghayatan persemaan 10%. Jadi nama kebuah mesti bangsa bukai. Aku kan nanya kita aku nak nemu macam tu tuan dia nemu.
0: Oh. Ukai madah kita iban nan mau macam bisik yang ke bisik. Entah ya ke betul-betul ya ke udah boleh pensijilan. Ya ke boleh menjadi hakim bahas sisi begitu benar ditemu kami siapa. Jadi ke pernah nak kena tahu kita ngena ngurang men. Ya, orang ke nemu tu. Jadi nyaman tu nyebut dia siapa juri. Pan dah temu orang. Bakal contoh Yet kerja-kerja ketua juri menyari hari unik. Pengawak ya nang benda tu gaya hari.
1: Yang pengawak sudah ya.
0: Jadi orang tu meh ya ke napias lagu nyarap lagu ke tamak ke carta. Baka tayo sumbang sa mga tumulong mo. Dini ko to lari tumo sa lahat. Baka ako na dahil. Baka mo to
1: tao. Ako ti maca A, B, A, B niya. Ang kanan mo mimiat ka kala belajar kelihatan. Nanti kita meda. To, mayuran na namuton. Orang ke bermain music. Atau kumpulan to. Ngau combo. Bezaya. Okay. Break di to. Orang ke namanya selalu nebah. Nebah tanya tadi.
0: Band lah.
1: Band lah. Band bala kita iban. Engkah di keto. Tebah. Nada nemu.
0: Kurang. Bisa nemu tak kurang.
1: Setakat tu iban. Nggak aku nemu bisa nggak. Lepas aku kalau ngigak mayanya. Nganti orang ngambil drum lah. Nggak mayu orang maca not. Uleh maca not to. Tengti kombo tau ke orkestra RTM. Duduk ke dia. Engkah di dito. Oke, di main di teh keto. Ya lalu terus di main di teh keto. Jadi nggak beda ya. Kita yang nggak orang to. Penanyi kita yang nggak orang to tadi. Ya nemu nusun. Bekeni tusun lagu. Yang putau susunan music ke orang tiuan tu tadi. Sida ya uleh magang. Nyak ke buah sampai Dato' Mozaini, program TV3 pun Dato' Mozaini diambil orang. Nyak orang ke betul-betul pakar lah, tau kelandi abak pengawak tu.
0: Lepas Dato' Mozaini pun siku alih hakim ke mesin bersih je, bukannya calang ya.
1: Ya, yang kemana nanti kita yang nak mengagak tu, anak ke mengagak diri kan jadi juri ke
0: terubah. Udah yang simpel bagi bunyi kaku tadi, music tu, ngan jadi kita menyebut ke bangsa, mesti ke iman, mesti ke tu. Lepas music tu, ya universal. Siapa-siapa aja tahu lapan kelebihan lagi bahawa ke subjektif ke penilaian muzik ke digagak ketua juri kita. Awalnya berkenaan ketua juri kita, ya segi, ya wuyo, ya dengar lekal kita ya. Ya kedengar tionya, ngam-ngau yang bunyi nyawa. Ya nak mesti kesebut, tak tionya, maka A mesti A. Lengkuak-lengkuak yang mesti tok mesti nyak ke lengkuak. Nyak ada kira ya, bukan yang kiranya. Lalu kita ke bahas tentang milih pengulu Anderson Ngalai.
1: Ya.
0: Ngapu yang megak bak Wesley Belajar. Nama ke bahas seluar yang dipilih.
1: Okay. Pengulu Sengalai tu apalah bak aku. Mayu orang nemu siapa ya. Yang nengkebang lagu. Yang main lagu nemu. Ya landia namanya bak music. Lalu pia megak Wesley Belajar tu. Ia ukai seminak penanyi ngau penengkebang lagu. Tang ia megak siku ari teknikal. Kita RTM
0: sebab. Bekas RTM. Bunyi-bunyinya.
1: Bunyi-bunyinya.
0: Tujuh pendek yang megang.
1: Orang teknikal. Kenyaga music semua radio. Sedak nyaga sebabnya orang kelemu music lah. Jadi bersebut megak pasal namanya tadi Hakim ia ke disebut kita tadi nah tuan. Kami dito bisa hiburan music. Jadi hiburan music tu tadi ke selalu dor bertanya lebih lagi ba music tu tadi lah lalu sidak ya mada laban tu nitiah ke nanti sebenarnya tu kita kelam mada SSJ SSJ 1 hingga SSJ 3 ya kan jadi juara 5,000 ja. Diberi ngagai penanyi. Amianya kita bedau ngagai upgrade tau ke dah nikik merik ngagai lagu ngo orang kena kebang lagu.
0: Laban format kita sebelah tu sebenarnya format merik penyanyi.
1: Merik penyanyi ja.
0: Pemban nama terlebih kita yang berdau nemu tinggal.
1: Berdau nemu baru kah berkah
0: menyerah. Berdau nemu ini ku yang tetuk kamai tuju kita yang agak tu. Sebenarnya rindu kah merik yang kemenang duit.
1: Ya betul. jadi berkah hari 2017 mayanya. Bana ke bisi merandau ngaku ketuk-ketuk ko ya. Jadi baik ku ngagai Tuan Galuang mayanya ke mayuh ngau sama ngangkat ketuk. Ia mayanya gitu malah residen di Betuang. Jadi bertemu dengan Dato' Amar, menyanyi Dato' Amar Douglas, kak ngangkat ke okay seminda penanyi, tak megak penengkebang lagu. Tang kita mesti nemu, nanti nadai penengkebang lagu, penanyi nadai di dunia to.
0: Nadai lagu, kena nadai lagu. Nadai lagu.
1: Ya, nama tay berpantun, jadi saya berungai, ya uliah lah.
0: Nanti orang ngarang lekanya.
1: Nya kebuah, sebaka menggak enggak konsep anugerah juara lagu to ke AJL TV 3, kita mesti kak sebaka ngangkat ke okay seminda orang ke belagu, tengah gak lagu. Tang kita mesti nikik ke namanya pemesai juara tu tadi berapa prize
0: ngambil ke dibagi
1: dibagi 10,000 mainnya 10,85 nyak ke dia tu nya jadi Dato' Amar setuju nyak lai berengkah harinya SSJ tu kais menang angkat ke penanyi tambah gak pernah kebang lagu nanti kelihat siapa tenggelala sedak je seli jabu siapa lagi nama sedak Ldin Aladin tu meh orang ke tu orang pernah kebang lagu.
0: Nyalah mau besar saya.
1: Besar saya.
0: Antang sebut berkawal banyak deh. Aku teringat ke jakuk ke kelak di dengar aku deh. Penyanyi sebenarnya nama aja. Pekerja mega baka tanya kerja nyebut tang nanti di banding ke engau lagu ke dibaik ya. Penyanyi tu ya mesti ini kira buah. tentang lagunya sebab ini kenang orang. Jadi mati lagunya gitu sih.
1: Betul. Royaltinya pun pulai ngagai kengagak lagunya tadi. Nya kebuah kita itu cukup bersyukur lah kita tahu, terima kasih ya. Lebanti pulai baru ngagai nama kebuah ngagai na bansa bukai, mai bansa bukai. Nanti kita nemu bah sejarah lagu kita ibanto. Kita berengkah ngau piring hitam tahun 60. Dari 60.
0: Jauh hari orang.
1: Jauh hari orang. Orang putihnya lama udah belagu. Kita maya tahun sebedau 60-nya kita sebenarnya namo bepantun, namo budungai, beramban, utanya uliah. Tang berengkah hari 60-nya radio Sarawak pun dah bisik. Nyak pen mayanya kita ngambil tiun lagu orang putih, tiun lagu Indonesia ngau mega Hindustan mayanya.
0: Ngalih lagu raya
1: saja. Ya, oka aja. Jadi arenya kita berundiang. Sapa keterubah yang agak utai ke beketuk tadi. Ukai bangsa kita, lain nanti kita yang agak pekit pantun. Jadi kita main orang bukai. Nyanya bida ya, ngambil ke bala kita nemu.
0: Lepas pengelandian tadi, nang usia orang yang ke nemu lagi. Nah, ya. Salah kita belajar ke nemu.
1: Betul.
0: Lepas ujung-ujung kita nemu. Lalu pihak mega, Siti kita kena singa sebut tua mon. Nama kebuah, ada sengah lain gak boleh silih belajar. Mega, lepas Siti, mbak semifinal ke sekali itu, seduanya pihak berkecuali.
1: Ya.
0: Pihak berkecuali menyukam itu, laban nak kata kita nemu AMP production pun yang nanti mesti keluar ke lagu nanti mesti mana sabung apa pekir pihak mega Wesley pun nanti ngaga lagu bakal tau-tau ya,
1: jadi tukar sawit
0: jadi seduanya berkecuali nanti berkepentingan bahawa tiap ikut semifinal jadi nyak kebuah ya di seduanya tadi dipilih apa semifinal ke sekali tau
1: nanti kita ngasuh Juni Aman jadi juri berongganya deh
0: nah jadi anak ya. Oke. Okay. Okay.

0: Yurin tu tadi saya kuatinya tau samong dapat dua saya tu ilah menikah.
1: Oh, dia ngawat terus kaja biar lebih jam.
0: Nah, jadi ya tu tadi deh. Berkenan kebawa komen peninga kita, okey. Tak lama oleh nama nak milih nama AJL Anugerah Juara Lagu aja atau tentang bertanya tadi tu. Pasal pada lagu tu tadi nama kebuah ukai nama paket lagu nama kebuah memilih nama siapa juara. Tu tadi ke katanya orang tu tadi deh. Oh. Laban nada di pada pasal juaranya untuk lagu tau ke ukai artis.
1: Okey. Bisa ganya nyo nada tadi dekat disebut menja jarak. Pasal anugerah siapa juara ya, anugerah siapa juara. Jadi program kita nemu kita itu bisa radio catat siapa juaranya setiap minggu. Jadi lebuh kita kang mai programnya keluar. Namanya ndak tahu ditinggal. Mesti enggak jadi anugerah catat teh bukai. Labannya ari anugerah catat sepojara nintiang ari 5. Ari baik.
0: Diambil ari program.
1: Diambil ari program. Ndak uleh di ngapa. Siti Age nama kebuah. Laban namanya bunyi ku depadah ku tadi ya udah di patent ke Debaru Hak Cipta Radio Televisi Malaysia atau ke RTM. By IPO. Jadi siapa-siapa kengena kebenar ya, kengena logo ba logo program atau ke logo SCSJ bak poster orang bukai kebenarnya engkau nak pemendar kita ia boleh dikena tindakan bak royalti laban kita itu dah bisik hak cipta sudah didaftar magang kita itu laban bukai kami itu daftar KL dia daftar bisik bagian daftar kementerian anda kementerian yang kebuah namanya ndak boleh ngena nama bukainya nama bak programnya tadi sebedau tau ia gi dimiri subanang amat AJLTI anugerah juara lagu terbilang iban tangnya program dimiri tanah pindah ke Kuching enggak nyadi ya my program dimiri
0: laban yang berani terima udah dicop
1: udah miri dia udah dicop miri sama maka case-nya tadi di tau yang ngagak nama bukai cata sapa juara sebedau nyadi anugerah cata sapa juaranya kebuah namanya ndak boleh ditukar sebarang
0: Okay, jadi ini kalau baru ke belakang tu tidak tertinggal macam ada tingkat kemacetan tu tadi. Jadi tu peninggal kita sekutu benda siku-siku artisnya lebih maju nanti ia dah ngau masuk acara yang kebesar baka ACSC tu laban juri ya mesti profesional. Entang ya tu tadi ku ya mana lagi lebih maya bertanding tadi juri ya ke menilai meri komen. Kira tadi baka kan unda ala-ala reality TV
1: punya tadi. AF lah baka AF lah baka AF subak lah. Okey, jadi ya program reality TV itu ndak sebaka. Laban format ya lia dibuai setiap minggu. Tu ndak dibuai setiap minggu sekali buai aja. Masuk ke final. Nanti ya sekali buai aja. Okey, 5 buai. Siti buai minggu tu. Ya mesti komen nama ke buah di buai tu buai. Minggu ni nak lain gig kau ada buai ke?
0: Ya betul. Laban Siti lagi bak kita tu ACSC punya kita ya paket lagu.
1: Ya.
0: Ukai ya paket penyanyi.
1: Ya.
0: Ukai ya paket berlagu. Ya paket menurut kita berlagu. Lagunya ke di paket. Ukai penyanyinya ke di paket kita. Tambah mega ya ke berlagu ba ACSC tu. Ukai tanya segi orang yang sudah boleh title penyanyi.
1: Penyanyi. Penyanyi.
0: Berarti dah duan dah jadi penyanyi tu. Tahun ni bapak dah memang muat tu. Atau nak gaya tadi. Tentu ya ba label tu tadi. Lain gi ke cara penghakiman ya nepia ya.
1: Baka ba AJL pun sebaka mega kita orang ya kemak ya kesemak ge ngau kita lah AJL laban nak nak kada tu dah. Ajar pun ada ge ke bisi di Sabah bisi anugerah juara lagu apa namanya bisi tuan.
0: Ya baka lagu tanya lagu bangsa sidak
1: ya. Kadazan. Kadazan bisi
0: nama khas sidak ya.
1: Kadazan bisi anugerah juara lagu Kadazan Dusun kau Bidayu kata lagu Bidayu sidaknya pun sama nadai kalau udah habis lagu juri meri tanya nadai nanti kak komen ujung sekali nya reporter nanya lah nama kebuah ia tau uleh juara mayanya uleh ujung sekali dah udah habis program uleh
0: nanti kita kembali komennya cata kenyalang bisik deh
1: ya, cetak kenyalang konsep cetak kenyalang baru le ya.
0: Cetak kenyalang baru main komen. CSJ nadai. Okey, jadi ya kesiko tu berkenang ke teknologi dunia kemarin itu.
1: Okey.
0: Jadi ya peningan tahu dia sama dah ke jemaah bala kelan dia ngagak lagu AI ke beri official dahnya mana mati bakal lagunya dipasuk ke bak carta ke bakatau. Nanti bina lirik aja

0: I poinnya tahu ngasuh aku belagu gak? Minta skillnya.
1: Oh, ya. Oh yang pun tak belagunya. Upah diri benar ya.
0: Lebih lagi, bagaimana pemilihan tu yang minta lagu AI. Ini pasuk ke bak pekit begitu. Tentang tu kayak kita mendahnya ubah dunia.
1: Tu. Ubah dunia. Okay. Nak ke dia tu RTM ndak mengiktiraf lagu AI masuk dalam sistem tak ke radio ngau TV. Laban AI tu ia nadai penengkebang lagu. Ia kengagaknya adalah komputer robot
0: yeah.
1: Semua kengagaknya. Jadi sama baka tadi baka kita kemadah nama ke buah perlu bisik pekit belagu bekenya anti lagu yang dinilai nya pulai baru ngagai soalan siko tadi lah. Laban dia tau teknologi dan manyu Jawa dijai ulih di adu di mana komputer. Jadi ba SSJ baru ditemu baru kun mu eto mayo ngena auto tune. Atas nyana namu lah belagu sekali. Harinya kita meda nya ke buah SSJ tu mesti bisik. Sama mega ngau tu baka AI tu tadi setakat tu kita ndak mengiktiraf AI royalty pun yang nadai. Lalu namanya tadi RTM pun ndak mengiktiraf AI nya lai ya bayangkan lah atau uji kita berunding. Nanti nyemak ke AI tu jemah hilak, kita nak nemu dia tu RTM nak nerima. Tang jemah hilak, kita nak nemu. Nanti diterima, siapa terdapat kita berlagu, bak panggau dia.
0: Oh, dah mah, udah ya, tari, ya pintar, ya, kaya pintar, ya, tiru maga, pintar.
1: Oh, tiru maga, utainya. Ni, ya, kak jahit nyawa, komputer magang.
0: Jadi, ya, nyak boleh gagai, nama kebuah, kadang-kadang kita milih juri bangsa orang.
1: Ya.
0: Orang ke proporsional tu, deh, ya nemu, ni, utainya tadi, original tau ketiru. Pendiang orang ke segi dah terbak buat muzik. Bako toto. No, i, ama tu makanya wa iki ya. Kati kena. Ya niru iki dia ya, buat dah.
1: Ya. Jadi nakak ke dia tu muzik ia pun bedau bisik utai ke kena kita ngiga utai jak amat ngena AI tang dudi ila engka bisik. Bisik apps ke diberi di kunci ke sida opis dagang dalam menua. Atau nanti kita akan nemu ya kak berbayar lah setiap kali lagu kak disimpan ya kak berbayar. Ngambil ke nemu nak kak ke dia tu music yang kak mai bisik tiuan lagu. Tang mensianya ndak. Sikit semua mensia magang ke belagu ke lagu ba RTM nak kak ke dia tu.
0: Oh sudah temu sikit original mensia magang.
1: Nak kak ke dia tu suara jawapan tadi nak kak ke dia tu AI berdaulat diterima ba RTM.
0: Oh nak kak ke dia tu. Oh okey mada hendak diterima. Cimah kami nak nemu.
1: Ya, jemah nak nemu lah. Nama RTM dah terima. Tang ketika kita ke belagu karaoke sebelahnya ulih lah nade salah tanya.
0: Oh. Tu lebat waktu nyau sebut kawan ngau jemah lah. Tu ia ke perlu dia mai tu.
1: Dia mai soalan.
0: Bisi tetu tadi bala kita tu kanmu. Jadi baka balaya ke besi detok deh. Nya udah kalau lama enggak aba terlibat dalam industri cerita SSJ itu
1: kan
0: begitu. Nah. Hanya udah tahun 9. Jadi patut ya bala tu tadi upgrade pangkat be jadi mentor ngagain mia rebak baru. Rugi enggak nak ngasah bakat baru ngambil ke nitiah ba bidang event creativity tu ngambil ke belajar. Lalu siku mega madah ke tu sedang berduan tournament. Good job DJ Monica and all the best to the team. Mana-mana program atau anjuran sigi bisi ketikan so ambil ngambil ya ke oleh mina ngambil ke oleh masa ngocara ya ke kadatai ya ke negatifnya tepi-tepi saja mentang ya sigi tertarik ngau komen-komen ke minta rebak atau keredak baru tu ngau tim ACSJ ya kira tu ngambil ke pengalaman sida ila atau kelusa.
1: Okay, jadi aku dia tahu nanti disebutnya ukan tu DJ gate jadi pengurus. Okay, aku nanti kak pulai baru ngaji cerita asal tahun bana ngambil program tu subah hari tahun keluar ke AGLTI anugerah juara lagu Tebelaiban tahun 2005 agak 2008 di Miri,
0: yeah.
1: Di Miri. Udahnya ya mikir pangkat pindah ke Kuching, pindah ke Kuching. Tahun 2009 mayanya nadai lagi AJLTI dahnya. Laban nadai orang di Miri oleh ngah
0: tahu nya.
1: Nampung laban kita nemu tanya ndak semudah disebut kita adunya.
0: Nanti bakal enggak pakai karaoke pasang ke tanya alu start lagu rumah.
1: Oh, nanti mudah nyamai dah bisa nampung di Miri. Jadi dito yang luar ke cata sepajora munyi kepada kaku. Udahnya tadi aku pindah hari Kapit ke Kuching. Madah ya 2014 mayanya. Sano ko ya dek ka ngau ko ngadu to jadi penolong penerbit. Aku mayanya berdaun tu nemu time mayanya baru pindah kira ke baru ngadu baru jadi DJ di tu dah di Kapit aku lebih pengurusan awak ke nguji aku ke belajar jadi 2014 je SSJ 1 je aku sempat belajar ngoya di Kuching. Laban 2015 ia pindah ke Miri Baru. Koya mada uleh di Nampuang tok koya. Laban aku ngasai ke pembenar bana tok ngadunya, aku meda berundiang ke aku untuk aku nak Nampuang tok. Sapa agek ku aku. Aku nguji mah semina aku tok ndak entuh lebak ngau minta duit. Maya segi bedo nemu minta duit riba YB. Nguji ja ni kuliah.
0: Cara ngira sponsor.
1: Ya cara ngira sponsor. Sigi amai pedih tu di belajar utai tang berengkah harinya mega kita meda utai ke mana harinya aku mayuh ngelala YB harinya aku cara ngagak kertas kerja bekeni ngagak surat-surat harinya megang nikik kertas bekeni cara account tu leban kita dah baru tu ni nabung jadi DJ ang lama tu dah
0: ya yeah, ya yeah, ya yeah.
1: Lebuh aku ngadu tau berapa tahun oh baru aku nemu mayuh utai ke ditemu udah aku ngadu ke SSJ tu. Aku madah ke mana? Tajak pun aku ngambil tu, aku ngai tuk ke diri. Leban aku beda untuk nemu. Dik mesti ngau aku. Hari tajak hari Miri. So, hari Miri membana tu tadi nyentuh ke 2019 ke di pedak di Miri. Udah habis SSJ ke 6 di Miri mainnya, aku boleh dikit pangkat ke di tikau orang ke KL kepatut ya bisik kusuang ke ditutang namun maya nyadi tikau orang KL kin madah aku sapa aku nak nampuang tok saya ke program tok na daerah Nampuang jadi ke diberi ku mayanya tudah inil jera catau lihat betudah ya okey. Jadi Dian, alu kubet ke mayanya agak.
0: Tahu.
1: Nyentuh aku nyupulai baru, ada yang ngasapuri kita. Inil pemudah untuk nyanggup. Ngadunya nemu tanya besai kebenarnya ya mesti hari baru ade ngadunya baru yuleti terus ngadunya besai segi nauliah nya aku madah keterubah ya ngai ku ngadu leban ku nemu aku nyon jadi pengurus YFM aku kai bagi batabang mega mayanya aku mega iban go beda yo nanti aku ka ngadu ketu tang lebuh di meda nya siti ari produk YFM ti kes mina ngangkat ke YFM go RTM tang mega uliah mai kita dikerindu ke orang, dikelala orang. Berundi yang baru aku. Nada yang ngawak ke aku, adu aja lah.
0: Ada bisa benchmark yang puh.
1: Ya, dah bisa. Orang buka kat ngagak. Nama kebuah kita kan ngepun yang enggak ngendang ngagak. Mayu orang buka kat ngagak. Berundi yang ngak nyadi tau. Mesti aku ngagak. Ada yang ngawak aku nguji belajar ngajar sida kebuka tak kebuka di to leban ngelamak tu kita bisa ke okay, tugas di to tu aku di to nya di to bisa bahagian yang pura tang aku madah sampai bila aku ka jadi penerbit to mana penjauh lain nanti mana pula kita udahnya aku madah sebarang maya aku tiap tahun aku madah kita sebarang maya aku sekali lagi aku dikit pangkat aku nadai bubulai ngau kita ba wai jadi mayanya ngagak ke komennya aneh rau, segi bisi pelapis sila. Enggak bisi emak pelapis.
0: Iya, patalnya tumbuh segi lenyap ganti.
1: Jadi sekali gak aku niki pangkat, aku segi nadai bak wai. Di mana dini luar tang aku nak uliang begai tu agi. Jadi dalam berapa tahun tu aku segi ngajar bala lah, bekenito. Mayu agak bala udah tembok kuila arito, siapa kenyanggupnya meh. Tang aku bala segi nemu ukai nyamai, baka habis tembok tu. Tuk kai ketubah aku kena ano dikritik dia ano subak pen kalak sampai kak dia buat bunuh apa bisik aku nanya kita siapa kak sanggup ngerja pengawak sampai dugu bunuh ukai tu bisik beri penguntung trofi ukai aku mai pulai artis mai pulai jadi nak mayu orang sanggup kak ngerja pengawak tu arti dia mesti tan andang kalau berundiang kau tanya bula dia nak berundiang bisiknya
0: lepas kita tu mensia dia kadang-kadang oh, okay, tadi maka contoh dia nanti ada jauh lagi jarak tadi nang awak ke yang anu. Tu semua kerja aku berat tu dua ternyata.
1: Lagi benung belagu udah kan jadi tanya sigi biasalah nya munyi kepada kaku pedeh sebenarnya ngadu pengawak tu nak mayu orang sanggup. Jadi nakak ke bisik tu kita kejengah-jengap tu ngidup ke SSJ jangan nakak uliah mah. Ngagai bala di luar ngarap ke udah aku pindah lah, bisik ura bukai Nampuang mah, ngarap ke bala bukai sama titan, yau ke titan aja yau, leban mayuh gurang kau bertemu, das buar oleh bertemu ngurang tu amar aku terus ramadah, jadi aku madah, aku sebenarnya aku guna ke uliah, mai orang ke uliah bertemu ngurang tu amar dulu berandau gue ya, ngau ni perintah Sarawak ke uliah nuluang bak empat makanya deh, bala YB, ngambil ke, nanti ku sebarang maya ninggal ke Y lah, orangnya uliah okey terus ngadu mai bala kita nya meta de bekaul ngau namanya orang ke orang baru Tangti kita ngarap kura barunya. Kami dia tuai megah. Bak YFM-nya nanti kura baru. Tadi kura 20 lebih ya dia.
0: Tiga. Nyamuk aku patah tumbuh. Lenyawa berganti. Yang kan tadi dalam kita mau teknologi baru deh. Yang kan kita itu diganti AI gak? Penerbitan apa yang kali-kali kita kan mau ubah dunia dia tahu tanya meh dalam kita yang ngadu-ngadu ke situ kita itu challenge yang nang segi bisik kita itu tadi nak uleh ngemas ke hati ya semua manusia lalu pihak mega kami itu tadi nak mega madah ke diri itu semampai betul belama kerja pengawal bisik mega maya ku kami itu tadi akhirnya silap tergelincir lah banyak meh kadang-kadang nanti utainya dah kelalu nyamai dah dulu. Tahu
1: mengisi apa
0: kita lebannya? Ya. Ah, jadi kadang-kadang dia dah dunia terlekat ke kita lebannya? Ya. Okay, jadi saya ku nyajak awak Nur kita ke uleh begulai ke sekali kita bahas tentang nyamai menyita yakut hari pun program dari saya tu tadi digaga ukainya kanya ndak layak ukainya madah kita betul kami salah kita betul saya tu tadi ngambil kita sama nemu.
1: Kita nemu bahkan ni kuliah do kami ni kuliah komen kita kuliah diambil kami kira ke kami bakal mayu orang madah okey tu penanyi tu mana belagu nitiah ke pengerindu siku-siku jadi aku bisa madah kategori baru yang nyebut kategori baru bak final tahun tu lah ila ya bisa berkawal yang kau tanya semina ya beda oleh daripada nama kategorinya tang bisa berkawal ngau pengerindu siku-siku ngegai penanyi ke dipedak kita belagu bak panggaunya
0: kira mana kategorinya sama-sama kita nanti bulan 10
1: bawah nanya nama ke sepauh lagi udah disawat ku tadi
0: okey sebawah hari ke carut dan bisa nyebut sebawah
1: sepauh betul ya lain dua Dato' Ahmad dan Gelahugah jadi ngau tu mega aku meri terima kasih ngagai tim di namanya tungak ke Duan Tamin tau ke Selangau kelebih gi sidak serakut induk pampang Selangau ke Mayuda Mantu pi megak ngagai urang ke pemandu ya di pembasa ke di Selangau di Tamin dia nya yang berhormat insinyur Christopher Gira Sambang ngau tim ya bala di Selangau lalu tu ila kita udah di Selangau ke Sepauh. Datuk terima kasih yang megak ngagai penaung utama SSJ. Inya Datuk Ahmad Douglas Ugambah tu tumoi dah booking. Dah boleh ambil orang buka ya. Lebannya siko hari bunyi ko tadi ndak jako aja ia terus nyuak.
0: Okey, jadi hanya kak kita ya bugulai sekali tu lalu bertemu baru kita ya pemuda final tu lah lawan bisi baru kita sangat tang bunyi ko jako utama utai ya ke di kali pantai kita kami naya berarti ke semua hotelnya. Jadi tersip nyelap naya datang dari kami. Lalu banyak bupa dulu. Bye-bye.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ke balati ladia ba industri music, pengladia jari, nyarang buk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM, nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, nembak.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu ke di by Jacqueline Huang Mayo Hadrama. Ha, pengudah kita mendiang ke 34 Seranyawa Nemban Baadan. Ya, jadi berentak ngali hari jam kedua tu kita bergulai ngaku Mian Meliza Rayon. Hanya di pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita kereta abu terus hari Kota Media di Kuala Lumpur. Udahnya lagi peninga kita dekat ninga ke Galeri Y. Jadi jam ke dia tu kira ke jam kedua rentak ngali hari aku dekat terus mendang kita ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku pian megak meri pengagati ngagai bala runners kita ke udah nembuk ke pelandak sidak ya baka ke pagi tu tadi inya pelandak Sarawak Energy Marathon. Nanti ditanya gayari di puak Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke Jalai Piramli cukup panas jam ke dia tu. Ya, ngarap ke kita bisi ngerja pengawak ba luar jam ke dia tu anana bebaik ke payung pe mega bebaik ke air ne tau ke ngirup air mayuah. Nanti ya kita habis ngasai drempo sebingau kini tau ke kelalu angat nyau kelah-kelah nah tau ngetu dulu ngerja pengawak ba luar pemega tau giga utai ke ngasuh hatu buah kita tadi celap tangan nah anda enggak nanya drempo ngau celap nih laban nanti kita udah kelalu angat tangenyit nanya drempo celap pen uliah mai pemedis ngagai atu buah kita. Kurang ke pengawak bakal nunu sampah biar mega kurang ke pengawak bakal jogging lemai hari kita boleh nganti pengawak bakal kita kenang rindu bahawa pengawak berjalan yang lantang kati tau ke breeze walk mai lemai hari tukar dengan gaya pagi tau ke maya tumuh pagi. Okey, terus menang kita berentak ngali hari ke sekali tu lagu ke Dubai Roslina Bilong kemari ngejang pagi.

Cakupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tiba si mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisa nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke baca ku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timbunyi itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, besi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Besi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

cerita tua ba segmen rentak ngali hari. Ya, jadi aku sempat berhati ke perkara ke BC dikunci ke ba page Facebook Public Health Malaysia. Ngau gaya hari kita ke kelalu angat tu engkanya bisik bala kita nak nyamai asai ukai semina tabian aja tangkanya bisik muang air ko kita ini muang air tu suah amat abira ne jadi nanti kita ngasai ke drempu bisik balat amat muang air anda ngenat ke drempu tau kanang semina betelan ke ubat tau ke pakai ke ubat ke dibeli kita bawa farmasi aja. Kita tahu nganyun terimpu jampat ngagai spital atau ke klinik ke semak andur kita diau. Utang ukai utanya ke dekat dikenang aku gulai ngau kita bak rentak ngali hari jam ke dua kita ke seratu tang hau tai tu bisi dipeda aku bisi dikunci ke bak Public Health Malaysia berkawa ngau kentut. Ya selalu kita mendai kentut ke kita ini kapak kita ke kiruah ne halaban kentut sigi temu kita semua kita mensia sigi kentut. Ya kebau, ya kena bau, ya kenyari, hai kena nyari, ya kena berbunyi, ya kemeresu, hanya meh kentut ne. Kita semua kita mensia sigi kentut ne. Tang kita patut nemu utai ke disebut kentut tu engkanya ketegal kita itu tadi nanti nyemak kentut kita bau engkanya makai berpetai kini ku kita ne ngujung ke maya kentut tadi bau berpetai sama megak baka kita ke bira biar megak nanti kita kelalu makai beruman makai kai kalau jampat ngejuang ke kita itu tadi perut kita nya tadi atau ke geluang perut usus menyak ne nak entu uliah memproses kerana nantu uliah ngatur pemakainya ngau maneh ngejuang ke perut kita itu tadi nyau sebok kerana tau ke bisik kita nya tadi ngasai ke sengat ngejuang ke jampat amat kak kentut kentut muai angin hanya tadi berkawung ngau kentut tang kentut ku aku tu tadi ke patut di hati kita nyemak kentut kita itu tadi bisi ngundan bau ke kelalu balat nak ulih di sio magi ni balat ke kelalu balat kalau bau pian mega kita ngasai ke perut kita nya tadi kemai cirit pian mega bisi ngasai ke drempu kentut aja tangai bira. Pian mega kita bisik ngasai ke tubuh atau ke berat kita nya tadi nyau majak nambah 2-3 hari nadai bira tang makai mayu berat kita nyau jampat amat nikik semina kentut ajak ke bau-bau kita patut nganyun terimpu berperasa ne keliparannya mega engka kita bisik ngasai ke maya biraknya tadi birak memimit serta bisi darah bak taik kita nya tadi jadi lebih maya kita ke kentut mega alu di serta kata ke maya kentutnya maya nyak gemutah nyak pun bisi nyadi mega ne kelebih lagi ngau gaya hari kita ke kelaluangan lebih agak hari hujan engkanya ku kita madah masuk angin ku kita ini baik kita itu tadi kalau hangat udah nyangiru acelap engkanya pedih perut ku tua ne tang nanti kita ngasai ku tanya nak nemu ngetu dalam seminggu anak-anak nganjon dirimpu bawa perasa laban perut kita ke udah kelalu kemai ku kini kita ke madah kemai atau ke kalau mayuh angin ujung ke mutah udah nyak tadi kentut nang ngetu bira cirit utai tu me uliah ngasuh kita tabian ne jampat-jampat nganyun terimpu berperasa. Angkanya Siti Ari tanda kini kita kesuah kentut ke berbau. Tajak kita nak makai utai ke bau kini. Angkanya bisi madah ke gelung perut kita itu tadi. Bisi madah ke utai kena mana kini ne. Ngambil kita jampat meresa diri. Laban kita dah nemu berkeni gaya gelung perut kita bak dalam perut kita. Tajak kita medak kentut tu pedak kita tiap-tiap hari pagi lemai tengah hari nak ngira barang maya kita sigit kentut. Tang anang medak oh kentutnya tadi perkara ke mit ne. Hari utai ke diasai kita tadi ngejung ke perut kita itu tadi kemai. Udahnya tadi nantu leh makai seminak majak kentut ngai bira. Nyak me utai
ke ngasuh kita tu sati ana ngenat ke diri madak bisi ubat ke ngasuh kentutnya tadi atau ngasuh bira empat aja tang kita nanganyo dari pu persa nya salah nya nganya di ne jampat kita nanganyo dari pu persa lebih lagi ngau gaya ri kita ke jam ke dia tu ke lalu angat engkanya kita bisi pedia perut kini tau ke muang air tau ke lalu balat kentut alu naban ketai ke bisi darah. Okey, hanya bekau ngau kentut ke bisi di peda aku ba public health Malaysia Facebook Public Health Malaysia. Nah, lakukan nama ni peninggal mayu kebenar yang penerang di tu bisik sekedaknya tadi bisik badi tu madah ke kentut tu tadi angkanya bisik penangguh ba gelong perut disebut kita irritable bowel syndrome atau ke IBS ne bisiknya tadi kentut tulenya di ketegal kelalu mayuh makai utai ke ngundan serat tu nanyalah kalau mayuh makai buah-buah sayur ngulam-ngulam utai suah megak ngasuh kita pada perut ngujung ke suah mat kentut tang kentut kena manah kaku tu tadi inya kentut kalau naban ketai ke bisik darah kentut aja tangai bira ngejong ke perut kita tu tadi kembung kentut aja-aja tang makai mayuah semina kentut berat jampat nikik tang bira aluna anyak pun nak manah mega jampat berperasa ne yang kaum kita ke bisik kentut alu ngau mutah-mutah anyak pun mega patut ngajon dirimpu berperasa. Okey, anyak tadi bekau ngau penerang kentut ke lemai tu ne. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu Rem Jana ngau lagu ke dibayar bisik maya berpuru semua.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Faruslu.

0: Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
1: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Japan telah melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
1: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan, dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, Japan telah mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan makna Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
1: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baru. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara, di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap Kumpulan Berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya Tim dan Chris Vanderhoek yang juga pengasas bersama Vine Technology bagaimanapun berkata hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut. Badminton Masters Korea 2026, pasangan bergu lelaki negara Ti Kai Won Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong So Woo Yik dengan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yi Sun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuari Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Woo Yik dan Aaron Chia. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan menerima allowance tugas dan makan RM100 sehari selain allowance pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta perlindungan insurans sehingga RM10,000. Menteri Besar Dato' Sri Amirin Syari berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga dan komitmen sukarelawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Okey, terima kasih bukanlah dengan kami bawa YFM to me Galer Y. Kalau kita ke sekali tu bisi 10 lagu ba Galer Y kita untuk minggu tu. Okey, lagu ke terubah kita minggu tu lagu dari Melissa Thomas, Encuki Ajak Di, Dion Galeka lagu tu di Tengkebang Chenny Bunyau, dannya Aria Macton, lagu Amalina Anak Tuai Rumah. Yang nama lagu ya. Lagu tu dikeluar ke sebuah company Ari Miri, Dion Galeka di Tengkebang penanyi tumpu ianya Aria Macton. Udahnya Siti lagu ke Madu Baru Hari Urai, lagu ke diberi nama di Lah Tanah, ditangkan kengau penanyi Indo tu Hani J kemegak bisik lagu baru Ukai Aku Sepia Nuan. Okey, kita akan ingat keempat lagu tu dulu ba geler wagi time ko minggu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

Lagi dengar ke kami bawa FM Tok Gala Rewind. Mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu udah terkesai Ari Sela Julia Dion Ngelekar di tengkeban di Kelan Aboy. Jadi penanya itu megak terbilang kau lagu nak sanggup agi sebedar tu. Udahnya Siti lagu Ari Elizabeth Sawai Pengerindu di Tuja Dion Ngelekar lagu tu di tengkeban Rika Rawing ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Undak Alah Tunduk Ari Stanley Bayang Dion Ngelekar Ari Ijal Jainal ditangkan kengau lagu Edward Ruum lagu Joget Bujang Pedawan. Nya lagu kelapan kita sudah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu bak program Gala Rewind kita ungkup.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Kita pergi dengar ke Galeroy. Galeroy kita ke sekali tu, kita bisa 10 lagu. Apa lagu dah dengar kita? 2 lagu lagi bedau. Lagu ke 9, lagu Rosie Usuat. Penyanyi tu penyanyi bangsa Bisaya Ari Limbang. Jadi Rosie tu kebenarnya sikit sudah lama aktif merindah di Limbang. Orang di Limbang dia sikit mayuh lala Rosie Usuat tu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang Po. Lalu Tion ngeleka lagu tu di tengkeban dia selit jabung ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke peludi kita sudah tu lagi. Ini lagu Richless. Lagu ke debrik nama Jayau Tapang Bekumbai. Okey, jadi nak tu ajak galeri kita untuk minggu tu. Terus bergelengau kami ba YFM udah tu lagi.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, selamat malam, selamat dengar ke YFM. YFM Sekolah Sejalan, Sadang Lemai, Bukalai dengan aku, Daniel Stephen. Kita Bukalai Bar Lemai hari Minggu 9.8.2026. Pihak Megak ngelalu ke kita peningga di Limbang, Megak Lawas, serta Megak peningga di Miri ke ulih Bukalai dengan kita baru Bar YFM, segmen Sadang Lemai ke sekali tu. Okey, ke sekali tu bukan aku Daniel Stephen. Kita dekat ninga ke tanduk program Lalau Penghidup dah terlengit pukul 6.15 dan ya pesan berat 6.30 lemai terlengit kita ke bisik pesan.

Sabra dekat di Kenatai ke kita. Kenatai ke pesan berat kita by email, ngau-ngau by WhatsApp kami 6.5 tu lagi kurikan macam pesan berat kita. Okey. Email yfmiban@gmail.com serta mengau WhatsApp 0138628422. Darah kebuah hati, Edward Pusah.

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu ente tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi ente bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru hagi ya nya utai tu kak nyadi ge dah dipedak aku mento.
1: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nya alai nak milih heba pangkat tau kena lebah pangkatnya status di depan dunia tembak ruang bilik lebuh ya bepegai berperanan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi juru latih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi lagi bak pangkat dunia tang lebuh ya ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris Sumpian Jingan datang baru setebulan bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inya Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi itu tahu daripada kita pebub tengok baru lamar 22 ngau 23 lamar 22 ngau 23 nyalai dia tu kena maca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida murid ya nepan ke dalam perahu lalu mansang ke seberai dulu agi area nabuh ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh ramaya pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersemiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kedekena sida murid ia, nyau datai di puak tasia. Lalu gilak-gilak dialun ke gelombang. Habar ribut muput nacak keyong. Antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sidok, berjalai datas air. Lebuh sidok murid ia medak ia berjalai datas air, sidok balai benda takut. Antunya pihak ku sidok. Lalu sidok nyerawah lepas takut magang. Mayanya Jesus berjakuk ngau sidok, anak takut pihak ku ya, aku tu, anak takut. Udahnya Peter angkat lo berjaku koyo, Tuhan entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas ai mansang agai nuan. Kitu meh piok ku Jesus, nyalai Peter angkat are perahu berjalai atas ai mansang agai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piok ku yang ngau. Jesus nangkap yot kelanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belok nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sidak murid yot di dalam perahu belok nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala, piok ku sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita sehari itu, nyadi udah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai, bermenuh puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan miat dua ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngau ikannya. Lalu nitiah ke depadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15, bala orang mayuh lu dekat nangkap Jesus, serta menjalio awak kenyari tuai sidak, serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat menjalio nyari raja sidak. Bala murid Jesus mpu kadang nak sama bisi hati setuju ngurang mayuah, lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang nak tuk meh kebuah ya lu ngasuh bala murid ya nepan ke dalam perahu, serta lu belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala orang mayuah pulai ke benua sidak. Takkan ke tempat ke dia tuju sidak. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayuah, serta netap ke ia ndak ninggal ke sidak. Udah lepasnya Jesus lalu nikit bukit, serta sembiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, dia benung matung-matung buat tasiak malam, nyak serta tusah benar, labang di depan kok ke gelombang. Tu meh ngasuh sidak semalam-malamnya bedau matung-matung bertasik.
Utai ti nyadi buat cerita tu menjadi mayuh benaran ngalit ke hati kita. Lebih lagi bersangkut paut ngau Jesus ti berjalai data sai. Kita tahu nanya, sekali ke Jesus ti mensia benar baka kita, amat uliah berjalai data sai. Nama kebuah ya baka kedekat berjalai ngelimpas sidak. Kebenar mayuh benda utai ti nyadi ditu, kita yang tak boleh nyagam ngosiliak serta ngemuas ke hati kita. Menjadi dalam pengharap kita orang Kristian, kita yang nemu mayuh benda perkara pasal Jesus ngau pasal Allah Ta'ala tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak mah kita boleh nemerti atau kenemu ngosiliak. Kau benar, pengharap kita orang Kristian ndak berpanggai buat perkara kendak dah temu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara kena temu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dengan nitiah ke Tuhan berduduk berutai kena temu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tiudah dayan ke Roh Kudus ngari kita. Pia megak kita harap kaya oleh merik kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita menjadi orang Kristian. Siti hari ajar bercerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Abah kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita lebuah maya kita kena penusah. Amat mengkitai suah ndak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala ndak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala ndak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil buka St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati belorong Kristian di benua Rom dikena ada perinsok kurang mayak-menyak. Lebih lagi baka Injil St. Mark dan ada tujuh ya ngagai belorong Kristian ke benung nat ke pemerinsok tak ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengharap. Nyalai datuk kemai kita berarti kebaca kita silik lagi. Bawa ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sidak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sidak nyau terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut, kuat berpuput malam nyau. Bawa ayat 23, kita maca pasal Jesus dinikik ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari belah mayuah, awak boleh bersemiang ke diri. Itu meh kebuah Jesus ngasuh belah mayuah pulai, tambah mega hari penyaudah malam, lalu balapan sama udah kenyamakai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi balau dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk reitu, Jesus berat benar ke peluang kala ia oleh kediri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menjadi nama kebuah Jesus berat ke pengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus maya benda perkara berat tinyekut kerunding ia. Balau represi ngabalau Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ia. Lalu balau ramayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedap. Awak kenguluk sedap ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisi penglemi hati dekat nundak kerunding sedap. Setelah nerima peminta sedap tengah suahya nyari raja sedap. Tang Jesus mengenemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu penglama Jesus di bersemiang dan dia sangka ke berjam-jam. Laban seminok nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari baru Jesus bisi peluang datai nulung bala murid ia dikena penusah bertengah-tengah tasiak. Bawa ayat 24,
Kita dengar pasal Jesus temedak bala murid ia kena penusah bertengah tasik. Serta ndak terdayung ke perahu sidak laban kena tacak keribut tibalan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi. Berarti itu sidak murid Jesus ndang lama udah matung-matung bertasik semalam malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu setelah berjalan datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalan Jesus oleh berjalan datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Nak kia oleh gereja utai tu berkata. Nak kedulur hari tu kita dengar pasal Jesus tu boleh berjakuk ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu takut tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang saya mansok semak sedak. Lalu hari itu agak petang benar tak salah kelala. Bala murid balak benda takut. Terbang umbai Jesus tu antu. Mayuh kita senggaku kurang lebih berkesedak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut. Tak sidak takut ke orang ke depedak sidak serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau teka nganuk sidak. Piak kerun yang sidak. Meda bala sidak bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu, maya hutai tinggal suah kita takut serta irau. Kita takut kekosaan tu terjai dalam dunia tu, tidak sangka kita tak merusak kita. Buat pengharap lama kita iban, penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali, tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi maya kita takut serta irau, Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat hidup baru dari mati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temerik sidak pemberani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sidak, kemayanya ribut pengetu megak betiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sedak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita baka ke sekali tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri, ku dulu maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngau aku ngalah talau tiap tarau ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, sejak minggu Trinity ke-10. Kami minta Tuhan ke pengasih, mending ke semiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipinta kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talau siku ajak, dia tu ludatai ke belum lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: lagu-lagu Pupu Bansa, minteng hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Okey, aku dekat macam pesan ke Terubah. Kita ke dekat ngantai ke pesan. Pesan kita boleh dikenatai ke Bawai FM. Ia ni abang 0138628422 WhatsApp kami. Serta mega kita boleh ngantai ke email yfmiban@gmail.com. Okey, jadi pesan ke sekali tu, pesan ke Terubah hari Dunggat Anak Sidai. Jadi pesan tu madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke indai umul udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi niang Jati Anak Cundang dekat di Senggai ba rumah Lili Anak Enteri dah buat layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu dituju ke ngagai, dituju ke ngagai kampung belayan di Keranji, Gensurai, Sekatap, Lubau Lama, Lubau Baru, Serodit A ngau B, kampung belayan di Rian Batam, Ribung Layar, ngau semua kampung belayan ti nalah di rintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu bekawa ngau pesan tu, kita boleh bertelepon ngagai umul 0178588269. Nando isi berita pesan madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke indai umul dan adai kena 8 hari bulan 8. Lalu dekat di Singgai Barumah Lili Anak Enteri dah buat layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Nya pesan pemati ke diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan hari undi anak kasih. Jadi pesan madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau tau ke apai pung udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8 ba rumah matar Sungai Sebilia Lubuk Renit Seratua. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kampung belayan, kelebagi Pengulu Lui Asman, kampung belayan di Lubuk Renit, kampung belayan di Keropok, kampung belayan di Mongok Sibau, Babu, Senyawan, semua kampung belayan di Debak, Kabung, Seratuk, ngau kampung belayan ke Bukai Ti nak alah di rintai ke Ditok. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak. Telepon ngagai undi anak kasih 011 1229 7563.

Lagi lagu Rehat di Semina Tinggal Janji. Nando pesan ke tadi, jadi pesan ke sekali tu, mada ke kasih anak inyau, kasih anak inyau tau ke apa pun. Udah nadai kena 8 bulan 8 2026, lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8. Ianya pergilah bak rumah matar, sungai sebilik, lubuk renit seratua. Lalu kita ke dekat mu penerang ke silik bukau ngau pemati ni yang tu, kita boleh telefon ngagai undi anak kasih 011-122-97563. Pesan nangkan kenya, pesan pemati mega, jadi pesan ke sekali itu hari sami anak nyerapung, jadi pesan tu madah ke anak ya, ianya Wilson sampai anak Joseph, Wilson sampai anak Joseph. Udan adai kena 7 hari bulan 8 2026 ba Hospital Miri. Jadi niang Wilson sampai anak Joseph tu dekat di bayi ngagai rumah Indaya, ianya ba rumah Koni, Kampung Panggau Lama, Seri Aman. Lalu pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan di Pok Ai, Nyelam, Kelawah, Keramut, Melugu, Sutung, Pakit, Ensurai, Batu Besai, Selepung, Panggil, ngau kawan melayan kebukai nak lah dirintai ke ditu. Jadi ni yang dekat di Singgai, malam tu 9 hari bulan 8, lalu dikubur pergilah 10 hari bulan 8. Okey, ni pesan ke dikenatai ke ngagai YFM sari tu. Lalu pesan angkan ke ni, pesan pemati. Jadi pesan hari rendung anak kubung, jadi pesan tu madah ke ribut anak entibun, ribut anak entibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 11 hari bulan 8 berumah Yampu. Ianya ba rumah Taim anak kubung, Batu Minggu, Jalai, Bungkang, Sabu, Temudua. Serta ni yang tu dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8, ianya hari 3. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan ke sama pemakai, kelebagi kaban belayan ba rumah Adam, Bungkang A, rumah Kudi, Bungkang C, rumah Joseph, Bungkang D, semua kaban belayan ba rumah Dingun, Tulang Kasai, rumah Sambau, Nangan Tulang, rumah Tareng, Tawa, rumah Beti, Putat, Serudit, ngau kaban belayan di Julau, Pok Ai, ngau kaban melayan ti nalah dirintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai tayam anak kubung 019-484-5009. Nandu isi berita pesan madah ke ribut anak antibun, ribut anak antibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu ni yang tu dekat di Singgai kena 11 hari bulan 8 rumah Taim anak kubung, Batu Minggu, Jalai Bungkang, Sabu, Temudua. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8 2026. Ni pesan pemati. Nangkan kini pesan ngetas ulit dari Josephine Dujung tak ke Indai Jelua. Jadi pesan wadah ke ngetas ulit serta berantu niang jerabai anak Sabang tau ke ini Jelua. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026, ianya malam hari 6. Pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Batan DJ, Batan Bawah, DJ Tamin, Batan Mukah, Nangang Wu di Ulu Mukah, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Lebai, Batang Kenawit, ngau kabar melayan ke Bukai. Jadi kita kedekan nombor penerang ke silia telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jelua 011-2993-3770. Hanya pesan ngetas ulit ke diterima kami Bawai FM. Okey, ada terlagi dekat nampung macam pesan kebukai, dia bisa pesan baru. Kita ke bisik pesan pemati, pesan kita sulit ke natai ke YFM email kami, yfmiban@gmail.com, tak ke WhatsApp 013-862-8422.

Menggenggam semangat lagu hari ini Mike Jeman. Pukul 7 atau lagi kita belah dengar ke program atau ke belah dengar ke Semayang Kudaya, Semayang Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya lagu hari Harry Siren, Selamat Bersuara.

0: Ni cabana ku.
1: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lemai tu kita ngintu hari Minggu ke 19 dalam musim selama tahun A, kena 9 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Nuan dia sudah datai ngambil nyuman kati tengesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Sudah datai ngambil ngangau kurang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambil bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kalau telah timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup lama, tidak aja oleh Roh Kudus kami kempang ngangau apai kami. Baik kami bersemayang ngambil sempurna dalam mati kami. Roh tinggi roh kami jadi anak lelaki ngau. Jadi anak induk. Awak ke kami tahu arwah jadi waris jadi semayakan wan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngon wan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Aribub Raja ti keterubah bab 19 ayat 9 ngau ayat 11 ngagai 13. Lebuh Elijah datai bak Sinai bukit ti kudus. Ia lalu tamak ngagai sitik lubang gua, lalu bermalam dia. Tekalanya Tuhan lalu berjakuk ngagaya, pansut nuan, lalu berdiri di mua aku ba atas bukit. Kok Tuhan berjakuk ngagaya. Udahnya Tuhan mansak, lalu ngasuh ribut ti deras datai, ti meceh ke bukit, lalu mambar ke batu. Tang Tuhan nadai dalam ributnya. Ributnya ngetu muput. Udahnya tanah lalu berenyang. Tang Tuhan nadai dalam tanah ti berenyangnya. Udah bekau tanah berenyang. Api lalu datai. Tang Tuhan nadai dalam apinya. Lebuh api udah datai. Nyawa lalu bisik betelai. Lebuh Elijah ninganya. Ia mampu mua diri ngenak kelambi ia. Lalu pansut. Lalu berdiri bak mua lubang guanya. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Masmur antara Saud. Oh Tuhan, ayan ke ngagai kami pengerinduk nuan tik meruan belamaya. Lalu tulung kami, selamatkah kami.
3: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Lalu tulung kami, selamat ke kami.
2: Aku mendiang ke utai ti disebut Tuhan Allah Ta'ala. Ia bersemaya dekat merek pemaya ngagai kitai ke

0: Biar ia. Ia tentu sedia dekat ngelepas ke orang ke ngemesai ke ia. Lalu mulia ia dekat diau di menua kitai.
1: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerindu nuan ti meruan pelama ia. Lalu tolong kami, selamat ke kami.
0: Pengerindu engkau penetap hati dekat bertemu. Pengelurus engkau pemayak dekat beberap. Penaluk mensia dekat nike ari dunia. Lalu pengelurus ala tala dekat niliak kebaruh ari serega.
1: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan timeruan belamaya. Lalu tulung kami, selamat ke kami.
0: Tuhan dekat ngasuh kitai nyadi kaya raja. Lalu kitai dekat bulih ngetau. Pengelurus dekat berjalai dulu ari Tuhan. Lalu nyendia ke jalai ia.
1: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan timeruan belamaya. Lalu tulung kami, selamat ke kami. Baca kedua. Baca dari surat Santepo ngagai orang di Rum bagi 9 ayat 1 ngagai 5. Aku berjakuk ke pasal utai ti benar dalam Kristus. Aku nak bula. Hati aku ti bersih diiring Roh Kudus lebu aku bersaksi ke madah ke penyinuk ngau penusah hati aku. Laban mana hagi aku kena sumpah lalu diserarak kari Kristus, ketegak bangsa aku mpu, ketegak kaban belayan aku mpu, sidaknya orang Israel. Kediru nyadi anak Allah Ta'ala, kebempu mulia, sempekat kedebri adat, diberi hak nyembah Allah Ta'ala, ngau diberi semaya. Sidaknya peturun orang Hebrew, ketebilang nama, kenyadi aki ini Kristus lebuh ia nyadi mensia. Kendang Allah Ta'ala tiba kuasa atas semua. Awak kalah Ta'ala dipuji belamaya. Amin. Jako Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca ari Injil Kudus ini teka Matiu bagi 14 ayat 22 ngagai ayat 33.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus ngasuh sida murid nepan perahu, lalu mupuk dulu ke seberai danau nya, lalu yampu ngasuh ramayuh pulai. Lebuh yaudah ngasuh ramayuh pulai, ya lalu nikik ngagai bukit sigi dekat besampi. Lebuh harinya lemai, semena jusa saja bisi dia. Tan burung mayanya, perahu tidak tepan sida murid, nyaudah jauh hari tebi yang lalu dipangkak ke gelombang. Laban sida nanjak ribut. Bantara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Jesus masih ke sida berjalan batas air. Terlebuh sida medak ya berjalan atas batas air, sida balat amat takut lalu nyaru antu. Tang Jesus selalu terkalanya berjakuk ngau sida kuya, anang takut aku tu, anang takut. Peter lalu nyaut ya, Tuhan, nanti nyamat nuan, asu aku berjalan batas air ngagai nuan. Ku Jesus kituk ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu, lalu berjalan batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut, ya takut. Lalu lebuah yang baru dekat belabuh tenggelam, ya lalu nyarawah, Tuhan selamatkah aku. Jesus lalu terkalanya nyapa ya, lalu berjakuk, mit amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang, lebuah seruai depan ngagai perahu ribut lalu teduh. Sedak ke dalam perahu, ya lalu nyembah ya aku sedak nuan amat. Anak Allah tolong. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi baca ke ungkup berminggu tu mandang kita berkeni Allah Ta'ala bekerja dalam pengawak kena disadang kita. Baca ke satu Elijah ningau Allah Ta'ala ukai ba angin ke kuat tu ke tanah bernyang ba api tang ba maya ke sunyi. Tu ngajar kita nya Allah Taala nya semak ngau kita indah lebuh maya sunyi tu ke lebuh nada utai bermuni. Lalu ya tibisik nya ya sigi mentas lalu ya bisik ngau kita. Mazmur ngingat ke kita ya nya pemaya pementas pemandar ngau pengelurus datai dalam Allah Taala. Allah Taala meh tetap hati tu ke talu ke semaya ya lalu ngiring raban ya ngau penyaga ke mentas amat. Jadi tu mandang ke pengadang tu ke pengandal ke sida ke andal tu ke Arab ke yang. Lalu santepo dalam surat dia berjaku pasal pemerintah tu ke penyinuk atia ke bala raban ya. Ya rindu amat ke sida ya. Lalu ya dekat tu ke ingin ke seraya menerima berkat hari Kristus. Lalu jakuk yang ngingat ke pemerat pengerindu ngau pengingin ke orang bukai ngambil ngelala pemendar perambu Allah Ta'ala. Lalu Injil kedidengar kita tadi Jesus datai ngagai sedak muridnya berjalai batas air. Peter lalu dekat ngagai Tuhan Jesus dan ketiga gelombang kebalik ia takut lalu ia berlabuh dekat tenggelam. Lalu Jesus nyelamat kia lalu ribut pun lalu nadai lagi. Jadi pada minggu tu minggu ke 19 mengingat ke kita Jesus bisik ke kita dalam genap maya penusah penyenang dalam penghidup kita lalu ia semampai berseria dekat ngering ngangkat ke kita baru. Jadi penghujung Allah Ta'ala berjakub bermaya ke sunyi lalu semak diau ngau kita. Jesus ngangau sedap murid awak ke sedap andal kia indah lebuh sedap takut lalu Jesus semampai dia atau ke semampai dekat mantu dalam pengarap kita ke lebagi lebuh kita ke ngasai ke pengarap kita nyau lemi sama kita ngaku pengarap pengarap salah rasul aku harap kalah Ta'ala
1: apa itu pemadu berkuasa penaga serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita tidak kandung hari Roh Kudus tiada kemaria darah bungas merinsa Ramo Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ketiga yang kat baru hari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk basbia kanan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, sau orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup di meruan lama.
0: Semayang peminta, haram kita ikan ambil Allah Ta'ala bersemayang ngagaya berteladan ke Jisa Kristus pakai aku dah merangsang pengharap Santa Peter bukannya megak yang ulur ke jariah ngagaya kita ngeriang serta ngangkat ke kita.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke ruang bilik Allah Ta'ala di dunia tu, ke besrakup ngelingi sida ke amat nerima kuasa ti diturun ke Santa Peter ngau sida rasul. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke penglurus ngau pengelikun ke semua menua di dunia tu ti indu rakyat berbagi ke tegal berperang ngelaban diri sama diri. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Kemnyadik kitai bangsa jiu leban ari bangsa sida Tuhan Jesus diada ke dunia tu. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke pemerani kitai ngetan ke pengarap kitai ke Kristus tajak kitai bersatu ngau pengawa orang tinagang pengarap kitai. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan letala dinga ke semayang kami lalu beri ke kami pengarap ti tegap ngau penganda ti tetap ngagai anak nuan penebus kami tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima ruti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya dia ruti penghidup ke kami
2: berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya
0: berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami
2: berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya
0: bersemayang balam nyadik ngambil kepiring aku ngau nggik kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa
1: awak ke Tuhan nerima piring mbak jari nuan kepuji ngau mulia nama ya kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya
0: bersemayang atas pemerik gagah hati Tuhan nerima piring dari gereja nuan ketegari pengasih nuan nuan meri piring ngambil dinjuk ke lalu oleh kuasa nuan mengubah piring tu jadi misteri penyelamat kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nombor 2 Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke ngagai Tuhan
0: haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus boleh anak dari kenduk nuan Jesus Kristus terjaku nuan oleh ya nung agak semutai tadi asono datanya di penglepas ngau penebus kami nyade mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah kenuan si teraban mensia te kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak malaikat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus oh Tuhan pun semua pengurusnya alai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerenuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu merit terima kasih mecah ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tebuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami penglepas dunia, laban uliah rega ngau pengangkat nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti pingedup ngecalis penyelamat, meri terima kasih ya. Laban nuan dah ngumbai kami arwah bertengok muang nuan lalu melawan nuan. Buatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti, uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngagai pementas terpenuh, bergulai ngau pop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak, bala menyadi kami, todah tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan-nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau meria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas. Lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyayat Tuhan, kami bersemayang kau mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami. Selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantik penganda tidak berkat ngau penatai. Penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia. Endangi Nuan, dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus dari nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita. Pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan lalu ngau mana. Kemendar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Harum kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Untuk anak domba Allah Ta'ala, tu maya tenanggung dosa dunia. Berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai. Tang sebut ajak jakuk, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak ke kuminian dalam sakraman wan, tu dah diterima kami. Nyelamat ke kami ya Tuhan, lalu tetap ke kami dalam penampak pemandarnuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala pemeduk berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ka kitai hinjau bak kaban tau ka diri sebile.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Enti udah utang.
2: Enti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Urang ka di hinjau kitainya, sigi lemah ka nagih. Kaban nak nyamai tinggai ka kitai ringan. Pesan bayar utang ka bantu ari kami.
4: Wee!

Kalau lemah itu kami nabur ke berita RUYFM. Serubah tu batang berita. Komiti pengawal berpilih dipinta ngatai ke report pemandu baru. Berkawa dengan Perambu nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat. Ngada ke ketuai Bak Raban Nembia. Sekolah tadika ngau pala nyaga nembiak min dekat ni tutup enti baca API ngelui 200. Lalu tu isi berita. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah minta Komiti Pengawal Berpilih SPR nyendia ke report di pemandu baru berkawa ngau Perambu muka baru garis antara menua. Garis antara pengawal berpilih di nambah ke penyampa penduduk Bak Konsel Negeri Dun Sarawak. Pengari Perintah Madani Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke perkaranya dibantai ke maya awam kabinet bedau lama ke udah. Koya terjapan Menteri Besar sudah mantai ke komitmen dekat berjalan ke perambunya dan agi bisnis sekedar perkara nganti atur hari Raban SPR. Ia maksud ke Jakut tu sudah tinguluk program ekspresi Jalur Gemilang Japan at Petronas. Kena bulan 7 tu tadi di Adun Sarawak sudah ngemendar ke rang undang-undang. Komposisen Raban 2025 dikena nambah ke 17 penduduk baru. Gerempung Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak sebekas mesti terus nyadi pelasar ngemansang ke bakat ngau nyadi ketuai. Atuk-tuk ngembuan tuju dekat ngada kerbat baru ti berpenemu ngembuan integriti serta ulih bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke sebekas megak mesti mengkang nyadi kaban strategi perintah Sarawak dalam perkara pemansang komuniti ngau pengawak ngada keraban ketuai di Agibia. Ia madah ke bunyinya lebih berjadi kaum besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu. Proses ngenuku ke pengawak nyadi ketuai ungkup timpuh 2026 nyentuk ke 2029 patut dipedak nyadi ke penyambung pemuju legasi. Berindarinya ia mengansak Raban Nembiak negap kagi literasi digital ngau teknologi kelebih lagi dalam napi pemasang peminta tiru AI ngau automation tindak ngeruga nilai integriti disiplin ngau tanggung pengawak. Berbangunnya awam besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu nyadi pelasar ti berguna amat bawum ke kuing gerempung tu jemah ilak serta milih kaban komiti tertinggi untuk pengal 2026 nyentuk ke 2029. Gempuruk 3 hari berungguk tu ti berengkah kemari nyentuk ke pegilak. Ngampuruk ke 410 ikut delegation hari 82 bengkah pampang sebekas di Selampur Sarawak. Antara agenda besar ianya pengawal milih kaban komiti tertinggi untuk pengal baru kelimpah hari dimantai ke report aktiviti ngau perkara wang untuk pengal 2023 nyentuk ke 2026. 82 pampang bisa ngambil bagi dalam awamnya. Gaya hari angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Nuntung nyau ke Selampur kandang menua Borneo yang kaum Sarawak nyentuk ngagai 14 hari bulan 8 tu. Direktur Besar Opis Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib madah ke gaya angin tunggak selatan ngau penyampau tumpuk angat di pelabak ke dekat Majak Nambah Bak Menua Sepiak. Tung hujung ke bisik potensial penanggul sebun merakak garis antara menua serta ngurang ke tikas penyawah penampak kelebagi bak selatan Sarawak. Mansi mayuh dilalau ngambil keseruran merasa website ngam media rama bak rasmi media rama rasmi Met Malaysia kelimpah rita download application My Cuaca dikenang oleh ke penerang ke pemadu baru serta betul. Sekolah tadika ngapalan ngintu anamir dekat ditutup semak baca API ngelui hari 200. Opis Rampak Menua ngelalau Raban Penguasa Sekolah ngau tadika ngambil keseruran matau baca API ba website rasmi Met Malaysia.
Dibaca API ngayan ke gaya niki ngagai tikas 200 pengawak nyendia ke diri mesti dipejalai, nutup sekolah, tadika ngapalan nyaga anemin di kenampas hari penanggolnya. Penerang media pada ke operasen nyerniah ke ujan dekat dipejalai ke dan berpanggai bak gaya ngau ubah gaya hari tingkeman. Lebuh baca API ngelui 150 dalam tempoh lebih hari 24 jam. Kita diatuk benar menang ke berita RY FM. Komitmen perintah di saruran negap ke standard servis niaga pengerai menua dekat majak cakah agi di Kemujur ke. Dia dikenal tentu ke Mensia Mayuh nerima atur perubat di berkualiti, likun serta efektif. Sapir Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak tu berguna ke sukun tindak putus hari pengawak di ngemansang ke tubuh pengerja pengawak nyadi pengerai di kompeten serta oleh bersemekiah. Raban penyaga pengerai mesti saruran ngangkat ke penemu ngau pengelandik sida dikenal nentu ke servis nyaga pengerai menua sebelah ngau menua maju yang madah ke munyinyak bak pengerami makan lemai jururawat Sepital Limbang di Limbang. Komuniti mesti bergempung bempuh pangkuk pengawak niaga infrastruktur perangka guna Mansia Mayuh. Atur itu dikenal nentu ke atur penyambung kuasa karan di Serata Sarawak nak berpenanggul. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julah Hindrawi, madahkan kerjasama Mansia Mayuh berguna aman dalam mantu raban utiliti ngelaban penyalah vandalisme serta ngacau infrastruktur kuasa karan. Sebarang pengerosak tahu ke pengawak ngacau perangka guna utiliti tahu ngujung ke bekal kuasa karan terputus serta ngerugak pengelantang penghidup komuniti. Mansia Mayuh megak dipintak lengkas ngeriput sebarang pengawak tahu ke penyalah ngagai raban tiba kuasa dikenal nyeliah ke penanggul terputus kuasa karan. Yang maksud ke Jakutus bedau pengawak nyuak ke Prais Ungkup Sarawak Energy Marathon 2026 di Kuching. Bab perkara bukai dia yang merik puji ngagai pengawak tingatur pelandaknya dimujur matak 8,544 ikut penyerta hari menuatu ngau antarabangsa. Niat bala nebiak ngau pengajar sekolah kebangsaan SK Nangan Tayeh terdekat belajar bakan dan doti lantang serta kondisif dekatnya dinyata pengudah pengawak tinggal mansang ke baru sekolahnya tembu gagak ilak. Kaban Konsel Negeri Meluan, Dato' Roland Juat Jubin, madah ke SK Nangan Tayeh antara sekolah Tiudah Jai di Sarawak dekat dikemansang ke baru mengenai belanja RM1 bilion. Perangka guna baru dikarab ke oleh nyendia ke peluang ngagi bala nebiak ngap pengajar ngasai ke rengka guna ti manah agi lalu arinya oleh nyukong pelajar ti berkualiti. Ia berkongsi ke penerang tu balaman Facebook rasmi ya udah ke nemuai ngabas sekolah tu. Maya penemuannya Opis Kerja Raya JKR Sarawak bisi merik penerang pasal pejalai projeknya serta mantai ke sekedar batang perkara ti patut dikelatika. Dato' Roland nyemata madah ke projeknya nak tahu nak tembuk nitiah ke timpuh ti ditetap ke ngambil ke bala nebiak pelajar nangak entayah tahu lengkas ngasai ke pemayak perangka guna barunya. Pengawak tinuat serta masang jalur gemilang nak tahu nak dipandang ngau betul yang kawan pengawak di ngasil ke konten tingguna teknologi peminta tiru AI. Direktur Opis Pemadah Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna amat dikenal nyeliah ke penyilap berkawan ngau image menira menua yang maksud ke Jakutuk pengudah program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas di Kuching nyerumah pengawaknya 280 stiker magnet ngau menira jalur gemilang sudah disadur ngagai raban pengguna jalan alun yang kaum deriba e-hailing ngau p-hailing. Program ke diatur Opis Menteri Communication hari Opis Pemadam Malaysia ngau kerjasama Petronas diatur serotai bak 15 buah stesen ke dipilih di selampur menua. Berbangunnya kimpin nuat ke jalur gemilang megak udah dikerembai keluar hari Manggeri Kuching hari program Info on Wheels
bak 33 bengkah pelilih menua di Sarawak. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Komiti pengawal berpilih dipinta ngenatai keriput pemadu baru berkawan dengan Prabowo nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat ngada ketuai bak Raban Nembia. Sekolah tadika ngapalan nyaga Nembia Mit dekat ditutup enti baca API ngelui 200. Tunaka kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Monica Gary, lalu di Salim Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Geranar cerita lama Sarawak.
3: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nura Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tim saya penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temegak dekat ngerembai ke barang kerjual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrian Berhad, kenyadi semenat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyang megak perintah Sarawak yang dia kagih duit tim besar dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megak udah narik hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sekiranya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uleh mai pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Basdila, YFM.

pengagati. Gagal semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: Dalam siapa-siapa mimpi Marinsa, kita berhati ke Dikas Pengembang yang tahu ke API ke Pemadu Baru untuk diperdakku website PIMS tahu ke Air Pollutant Index Management System oleh diperdak kita bah online tu. Ok, di Kuching 157 API, Semerahan 156, Serian 172, Seriaman 156, Denyak Serikai 152, Sibu 107, Bintulu 153. Okey. Lalu di Miri ngerikut 118 API. Nah, ini Tikas Pengamai Angin. Kita ke berita tadi, lebih 200 atau ke ngelui hari 200, dia sekolah dekat ditutup. Atau ke Palan lain dong pun anamit kebukai mega dekat ditutup. Jadi nak ke dia tu ya ke Madu Balat. Ianya Serian 173. Okey, kita ingat ke nak majak balas balat meh. Ukai nangi ke sekolahnya ditutup. Ukai seminat nangi ke nya, nangi ke pengelikun kita mega. Pengelikun tau ke mega pengerai kita itu tadi oleh ngaruga pengerai. Kalau bagi sedak ke sengai, ngau sedak ke orang tuai, ngau mega ke namin, ngau ke mega ke bukai ya ke nak tan support sedaya. Okey, nya bukau ngau API. Kita ingat ke masterpiece mula tiku. Rindang kita YFM sadar lemai.
1: Dia tu bisikan rindu, dia tu nyagar.

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

Okey, untuk bekal dengan berita kebersihan yang ada di Sri Aman, bekal dengan penulisan aksiden kalai 4 ikut orang ke depan kereta. Dah selamat, tajak pan sedar ABC bakal dan selamat bak penulisan aksiden kebersihan yang ada di Pondok Tapeng. Ia niat sebenar bukit bangunan tadi. Jadi, dia ke bomba, dia bisa nyelamat ke sedaya. Ia niat bomba dari Sri Aman. Mada ke bomba tu datang bak penulisan ke nyadi 247 ngalih hari. Jadi, penyewa Opis Bomba Sri Aman ngagai dua ke penusah kenyadinya ini 37 kilometer. Jadi semua sudah tu mujur dipansut ke Opis Tibu Kuasa, lalu sidaknya sudah diserah ke ngagai Opis Pengerai ngambil ke diperubat ke ngau silia. Okey, puji Tuhan sidaknya sudah selamat magang. Okey, ini berita di Sri Aman. Ke sekali itu berperindah baru kita terus mengelengar kami ba YFM segmen sadar lemai kita ke sekali itu.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Okey, nak tu aja segmen Sada Lemai. Bukalah dengan aku Daniel Stephens, 1998-2026. Kita buat serarak nakak tu dulu. Udah tu dekat bertemu baru-baru hari kebukai dengan awak kebukai. Selamat lemai. Bye-bye.

0: wajarnya, dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
1: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saverin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
1: Datuk Seri Saverin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Singh dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kebara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan, dan kebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita. Dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos. Dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
1: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan jalur gemilang menerusi edaran bendera dan magnet jalur gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
3: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
1: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nora Dagang ari menotasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tim sai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebandian, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta dari Koreanya, bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak setengadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu mega udah narit hati bala orang dagang menua luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

lagu keterubah yang dipilih kami, lagu di Sada, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Ya, untuk yang malam tu, Pemerintah Malam 9 hari bulan 8 tahun 2026, kita akan gini kami di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Ui, terima kasih ya. Agar okey terus sama merindang hati diri dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita malam tu. Engkau tudah pangan DJMA atau ke TUD Bandara Kuching, okey, Kota Semarahan, dengan kami ngena 101.3 FM di Bandara Kuching. Tentu ya, semua kita yang ngasai kegayari tiangat bersebun, okey, anang kurang ngirbai kurang mega aktiviti kita hebat luar ngambil ke sama belagerai maya penesah tau ke penanggul sebun akan nuntung menua kita ngarapkan dak lama neh. Okey, bakal selama jam ke terwahya Pemerintah Malam, malam hari Minggu kita mending ke program Aku Boleh Penampak. Orang pukul 9.30 minit malam tu lagi tanduk program Gulenggau Monica Midi. Okey, agar kita ngau lagu tu, lagu rohani kita, Betapa Hatiku.

YFM Serulai Sejalan.

adik dalam Kristus. Merik puji sembah kita yang agai apai di serga, laban ke sekali tu, yagi merik kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program dua kita ninga ke kerja aja Tuhan, tau ke kesaksian. Lalu program tu undang bakal selama mega oleh dipendiang ke kita nintiang malam hari Minggu seminak ba UIFM. Balam menyadi dalam Kristus semua. Ba program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Aku mai kita ninga ke Siti cerita. Siti cerita kenyadi ba siko lelaki. Lelaki tu ngembuan penyakit. Ia kembuan penyakit kulit. Lalu semua kulit lelaki itu tadi tumbuh utai kejai serta berbau. Ari kaki lelaki itu nyentuk ke ngagai pendiang. Nyentuk ke ngagai pendiang ya penuh engkau kurap, penuh engkau kuris, penuh engkau nanah. Gama lelaki itu megak nyau endak baka gamal kita mensiap kebukai. Nyau endak baka gamal kita kebukai ke menyanal. Ketegal tubuh yaitu tadi nyau penuh. Nyau penuh di tepan, nyau penuh di balut penyakit. Lebuh keterubah kena penyakit kulit tu. Lelaki tu berubat kena cara lama. Ya berubat kena cara lama. Bertemu ngau beliau, mandi bungai, serta mayuh megak, utai bukai ke, diberi, dilut ke beliau bak tubuh, lelaki itu tadi. Ukai siku, tak mayuh beliau ke udah ngau ya bertemu, udah ngau ya berubat. Tang meh udah ya ke, berubat bak beliau kena cara lama. Nyau ukai ngasuh penyakit ya tu gerai. Tangnya pulai ke majak mayuh agi nanah tumbuh nanah nepan bak tubuh lelaki tu tadi. Jadi udah ke majak sakit ngena ubat lama lelaki tu lalu nguji megak ngena cara bukai. Ia lalu nganjuang diri ke spital. Ia nganjuang diri ke spital tang lebuh deh tudah ia datai bak spital. Lutur madah ke ia tu tadi nadai penyakit. Lutur madah ke lelaki tu nadai penyakit. Alit gak ati tu dah. Ukai semina lelaki tu ajak meh ke alit ati. Tang sidak sebilia ngau urang bukai. Kendang oleh medak gaya ngau gamal. Tubuh lelaki tu kepenuh di tepan kuris, di tepan kurap ngau nanah. Tangkati kok deh, nanti lutur udah madah ke ia nadai penyakit. Laban lutur meh, kendang pengawak ia ngerai ke penyakit. Arinya tadi, nyau nadai daya meh, lelaki itu engkau sidak ya sebilia. Ngenak cara lama, ngagai beliau udah, ngagai spital bertemu ngau lutur megak udah. Tang rundiang ke gereja, sigi bedau ayan bak, pikir sidak tu sebilia. Engkau ngelamak tu sidak tu jarang semak ke gereja. Nyak meh tadi sidak tu nadai terundiang tau ke nadai terpikir ke dekat ke gereja besmiang. Ngenak cara besmiang. Tang meh lebuh sidak sebilia. Nyau nadai cara lagi. Nyau temati kutu, nyau pandak rundiang. Dia sidak sebilia tu tadi. Tepedak ke bak media ramal. Sidak tepedak ke bak media ramal. Berkawal ngau semiang orang sakit. Kebisi diatur bak gereja di Kuching ditu. Ianya gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Jadi misa orang sakit. Bak gereja tu endang diatur sebulan sekali. Tajak penjauh hari Kuching, tang sidak lelaki tu sebilia. Lalu datai nurun ke Kuching.
sida edatai. Nguluk semiang, misa orang sakit bak gereja tu. Jadi lebuh, udah tembuk semiang. Lelaki itu tadi, lalu nganti Father bak mua penamak gereja. Laban ia dekat minta Father merkat serta bersampi ke ia. Bala menyadik dalam Kristus semua. Cukup nyelai serta ngalit kati utai kenyadi bak lelaki itu lebuh Father merkat serta bersampi ke ia. Jadi lebuh regang ke dipegai Father tu ditucul ke bak tubuh lelaki itu. Nanah ke depan bak kulit ia pansut darah magang. Lebuh regang ke dipegai Father tu ditucul ke bak tubuh lelaki itu. Nanah ke depan bak kulit ia tu pansut darah magang. Nyau mercik bakal pancut air. Balat agi Father tu nekan ngeram ke regangnya. Balat agi gak darah pansut dari tubuh lelaki itu. Jadi udah disemiang, diberkat ke Father, dia semangat jahit dalam tubuh lelaki itu tadi. Madah ke diri ndak tan lagi. Ia lalu pansut, laban ia ndak tan panas. Lebur gang diacuk bak tubuh lelaki itu. Semangat jahit itu megak madah ke kuasa Roh Kudus cukup ngemedis ke ia. Jadi lebuh ke ditanya. Lebuh Father nanya, semangat jahit tu madah ke diri. Ia tu dianjung orang ke enggai medak lelaki tu. Ia dianjung orang ke enggai medak lelaki tu. Ngambil ke ia tamak dalam tubuh lelaki tu. Ngemedis lelaki tu. Lalu munuh lelaki tu. Ia megak madah ke diri. Nyamai agi medis lelaki tu. Laba lelaki tu udah berubat cara lama. Tok meh ke muka pintu ke kuasa pemetang. Nyadi bedau tentu lama. Udah sidak lelaki tu sebiliak. Pulai ari gereja di Padawan Kuching. Dia Father tu nerima berita ari lelaki tu. Lelaki tu madah ke kuris ngonanah. Kenepan bak tubuh ia udah berinsur rangkai. Lalu nadai agi tumbuh. Ia megak nyau ngasai ke tubuh diri lempuang serta dekat pulai ke gerai. Nyamai Siti cerita kenyadi bak siku lelaki ke udah boleh penampak ari kuasa Tuhan. Ngenak kuasa Tuhan Jesus, ia gerai pulai menyana baru lalu bersampi ke lelaki tu ngau sidak sebiliak. Ngambil keterus semak agi ngau Tuhan. Ndak ninggal ke Tuhan lebuh sakit, lebuh dituntung penusah. Laban semua kita ikudah boleh penampak hari kerja aja Tuhan, sempama bakal mensia ke ada baru. Tuhan meri peluang kita milih. Tuhan meri peluang kita milih jalaya serta ndak agi limpang kebukai. Datang pak pengujung program malam menyadik semua. Harap keceritanya tadi megak meri seliang penampak ngagai kitai kebukai. Nya alai malam menyadik dalam Kristus semua. Tau meh kunci kecerita ke udah dipedak kita. Udah nyadi bak kita. Tau kecerita ia kenyadi bak. Urang tidi kelala kita. Anjong meh ceritanya ngagai inbox page Facebook. Aku boleh penampak.

0: Kenara Pagi, Y 9-12, Nela Kenhari, Lenta Nalihari, Sada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Y FM, Segulan Kejalan.
2: Ia ngarep ke program kami terang di dengar bala kita malam tu. Okey, ia ke baru muka radio dengar kami. Terima kasih kita berhati ke dulu. Hari untuk ya malam tu enggak tumbuh pagi lagi ya di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia kalai malam tu ya. Okey, lagi bersebun megak di kandang menua Kuching, Surian, Semarahan, Siaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang, Nyaya. Agak tasi di menua kita, okey, 1.5 untuk ke 2.5 meter peninggi. Angin berpupuk dari barat daya hingga penglaju ya 30 nyentuh ke 40 km sejam ke suhu pengangat gau penyelap di menua kita 24 ngagai 35, okey, antara 24 ngagai 35 degree Celsius. Nya ungkap ya hari itu 9 hari bulan 8, okey. Pukul 10 Nur nabur ke berita malam dari kami di YFM. Kita ke menung derbang jam dia tu dengan kami. Terima kasih Manyo agar kes mampau jimat ba jalai alun. Setiap lagu rancang Ari Alessandro ngau lagu ya Dara Kumang menua kedua lagi True Force Band ba antara. Terus ngau kami tentu ya pemberindang malam YFM.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Perintah merambu dengan ubah Akta Kanak-Kanak 2001 yang kaum ngerembai ke bungkur ke dijaga ngagai anambi amit berindik dari teknologi kemajak mansang serta bisik pemar baru. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngaraban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Mada sidak itu benar mansiak cara di engkeman dikenan tentu ke atur nyaga anambi amit uliah ditegap ke pansiaknya ngambil kira input ngau penlebak menoluar. Datuk Seri Nancy Mansur ke Jakutu pengudah ngulut program pemerhati hati pasal kasar baru ambilik Wonderful Life ke Diatur Rupis pengintu pengelantang pendiau Raban Bangsa di Lunuk yang badah 298 kes kasar dalam ruang bilik bisi direkod ke di Sarawak nakat bulan 6 tu tadi enti dibanding ke 552 kes bak sepemanjai tahun siti tu kemari. Tajak pihak penyampau ke bertambahnya hasil hari pemerhati hati mensemanyu hati udah majak berani ngagak report pasal kesnya. Kelima hari nyaga, hari ancaman baru sama dikemerat enya pengelikun anambi amit maya betapi ngau gaya hari ti bersebun tau ke jerbu. Sidak ti bempu taskan ngau palan nyaga anambi amit di Sarawak dipinta ngadu ke baru prosedur operasi standard SOP berindik hari gaya jerbu ti bisi nyadi bak sekedak kandang endur jam ke dia tu. Antara atur ti patut dipejalai nyengkau ngurang ke pengawak bat luar serta merangsang anambi amit manyu ngirup air ngambil tubuh endak kurang air tau ke dehidrasi ngena sengkabung hidung gamu lembaga ulih diperunding enti sema ari majak bersebun batikas ti tau ngerugak pengerai tajak pihak ia madah ke bedah bisi tangkan tinggal suah palan nyaga anambi amit ditutup bak kandang endur.

Dekat Kebaca, Pemadu Tinggi 170 di Tangkan, Semarahan, Kuching, Bintulu, Suri Aman, Semalaju, Serkai, Ngau Miri. Malaysia berguna ke cara tik silik nyengkau mengenak saub mensia manyuh dikena nagang penyalah gian dadah baraban anemia berindik hari penyampau raban tu ke berumur 10 ngagai 14 tahun ti ditemu berkena ke dadah majak nambah. Aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai madah pengawak mutar ke isu tu patut dikunci ngau ruang bilik sekolah, komuniti, agensi peneradat ngau perintah lalu kai dilempai ke baapai indai aja yang madah antara kebuah raban anabiak terpejuh ngau penyalah gian dadah nyengkaum penanggul ruang bilik terunda-runda ngau balabakiah serta raban besai tuai gaya ngelingi tindak tentu manah engau tusut runding. Ia mega minta sekolah negap kaki atur nagang tumu ari timeri kaunseling engau ajar dikena mantu anbiak tu endak mudah terpawah runding engau balabakiah serta ngulih ke bantu. Agensi penagang dadah bangsa polis sekolah engau sida upis pengarai mega dipinta cakah ngatur program nagang lebih lagi bak kandang endur tinggal ikut ke penyampau rabantu ke ditemu gian dadah majak nambah. Langgur langkar ke penduduk untuk projek pemansang gau ngangkat ke pemana fasiliti bak pantai Tanjung Kembang Kabung benung diperunding. Itu dikenal nentu ke langgur pemansang projeknya ulih diputus ke. Adun Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah pemansang tu ulih merit gaya baru ngagai sektor dagang temuai Kabung. Fasiliti baru tu nyengkaum kedai makai palan alai bermalam gau palan alai ngelantang kati titi sadang dekat merit penguntung ngagai peranak menua tu ngau temuai. Projek hari baru kemata agensi pemansang bagi menua betuang tu dekat nyukung pengawak ngatur program kebesagi kelimpah hari merit nilai tambah ngagai pemanah pantai Tanjung Kembang ti ulih jadi diulihnya di antara palan dagang temuai ti ditapat ke bala temuai datai yang mansit ke perkara tu di Kabung. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari Minggu 9/8 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Anjauya Wan Abdul Rahman Disalin Ailinda Siwil hari bila berita RTM Kuching Malaysia Mendani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nura Dagang Ari Munatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Tegal tibsai penyarap bak pemansang penatai pemisi di Menuatu. Tu nang bepun Ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menolak luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang kerjual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebanding kenyalang automobil Sdn Bhd kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai Ari Korea Selatan di Sarawak lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta Ari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenya megak perintah Sarawak yang dia kage duit tibsai dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak setengadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megak udah narit hati bala orang dagang menolak luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM Hari RTM Klik tau ke MyTV
1: YFM Segulai Sejalai.

Lagori Rosalina engkau lagu ya burung dalam sangkar mai jam kedai 10.16 minit malam ya pada jam kedua hari Minggu pemerindang malam kita habis ya program pelasar jurai 6.35 ya okey tentu ya pada jam ketiga lagi kita akan mendengar lagu-lagu country and western ya serai aku ke macam sekedar peminta kita buat fanpage kami terima kasih kita akan dengar kami di Selampur muda kita di Sarawak Bumi Kenyalang ya laban jari kita di Angat serta Bersebun okey anang kurang ngirup air ya kurang kemega aktiviti kita bak luar nanti boleh tebal lagi bala kita ke kurang berpengerai nyawa okey kena lah sengkabung mua atau ke hidung kita ngambil ke sama belak gerai kita ya okey mari kita ke berdapi ngau penanggul Bersebun ke nuntung menua kita okey. Lagu dari Gwen, lagu ya sanggup aku dan yang terpenting ke pelasar jurai 6.35 kita bertemu baru jam ketiga pemerindang malam nangkan ketua lagi ya terus ngau kami di tentu ya pemerindang malam YFM.

0: Utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisik semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, Nuan mesti bisik semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita meda, Ayub dalam penguji tang, ia bisik semangat. Bak penghidup ya sehingga ia bisik pengering lawan pengujinya.
1: Ayub.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lebu betapi ngau mayu macam penguji, baik kena ketegak penyakit, atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup, ngetan ke semangat, ngambil ke semampai kering, ukai sitik perkara kemudah. Tajak pihak, tang ukai retia, kita ndak boleh tetap bersemangat, bak maya-maya ketusah bakato. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, bak topik semangat pun pengering. Terus bergulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pemanah ngau pengasih ya. Kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih. Terima kasih semua ngagai kita kesemampai bergulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai. Ngarap ke semua kita belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apai kita di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita berjurai ke topik semangat pun pengering. Ke dekat di pejurai ke kita ngau silik agik ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor. Selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
0: Shalom, shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai mana lebahan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
4: Tuhan nak seminat ngarap ke tua ajak gerai ke Saritok Pastor tang kita menyukuh aku bersampi ke semua bala peningat kita ke bisik begulai ngau kita ke Saritok megak ngebuan berita kemana lalu lantang-lantang megak.
0: Ya betul, laban kita nak ngarap ke semua berita bela peninggal nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
4: Ya, ok bela peninggal. Ya tadi munyi jakob pengelalu hari kami buat program Pelasa Jurai 635. Jadi tok pastor ngau tua ngepun ke randau tua buat topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genteran dari jakob Tuhan ke bisik ditulis dalam jakob dalam 18 ayat ke-14 ke munyi tok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup ulih ngasuh nuan tan lebuh nuan sakit. Tang, entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti jakob tok ngau dalam agi pastor.
0: Ya, okey. Jadi hati aku berarti ke utai ke disebut nuan ba jakob dalamnya tadi. Kita mesti bisik pengeras hati. Laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya.
4: Ya.
0: Jakob dalam madah mega ti kita meda orang ti ngebuan pengeras hati oleh betapi ngau semua penusah, ngau semua pemedis, ngau semua penyakit, ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu nak boleh lari. Ari utai ke disebut akunya tadi kita mesti betapi ngau te tu. Nyak kebuah kita mesti bisi semangat ti selalu baru. Labannya mepun pengering kita. Semangat tu ke pengeras hati tu ianya siti ari kunci kena kita nempuah penghidup ti penuh ngau pemang. Nah ya, indah pakai kita ke agi sekolah nama-nama pun kita sigi diajar di dalam olahraga kita nang ngaga warming up dulu. Nama kebah kita ngaga warming up awak ke kita nya tadi bisi semangat. Nak kesal, nak teguran hati lebuah kita nya tadi Belanda kini. Lebuah kita yang tadi bisi pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak kan kita bisi semangat ti baru, pengering ti baru. Jadi nyak sitik pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisik semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, nuan mesti bisik semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita meda, Ayub dalam penguji tang, ya bisik semangat. Bak penghidup ya sehingga ya bisik pengeriang lawan pengujinya. Dia kita berarti kau, jadi semangat ti baru ianya pun pengeriang. Kita orang Kristian mesti bisik semangat, mesti bisik pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
4: Ya, nyak tadi bunyi saud pastor habak tanya kita ke terubah bala peningah, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tok de pastor nanti kita berarti ke ba penghidup kita mensia tok tadi penghidup kita itu nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metok de. Jadi utai ke jadi ba penghidup kita suah jauh ari peragam ba dalam hati kita dien. Ya, tajak pihak kita mengkang uli betapi ngau perkara kebakat tu lawan kita abisi ngemuan semangat. Enti ba aja kita metok deh. Nama kini pengawak tak ke utai ke patut di kerja ngami kesemangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
0: Ya, nama teka patut di kerja kita awak ke kita nak kulap-kulap baka api ke ambis minyak ku kita lah. Tapi kita lagi kelihatannya selalu kita kena api kelitanya. Tapi gasnya ya. Udah ambil kulap kulap ni ada.
4: Lepas sebab kita nadai karan ni korang dah.
0: Ya, nadai karan lalu kita yang tadi engkau nyampai terbeli ke generator. Lalu kita kena api pelitanya. Lepas kita kena api pelitanya. Nanti ia ambis minyak artinya apinya kulap-kulap. Lalu ujung ke padam ni ya.
4: Ya amat.
0: Jadi tu jadi ke contoh mega buat penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita alah. Lama kebal kita alah, lama kita nadai semangat. Nanti kita bisa semangat, kita boleh menang, laban semua utai kena tempuh kita badunya tu. Laban, kita nak nemu nama utai ke depan din. Kita sih nak nemu hari bulan. Kita sih nak nemu hari bulan kita ada. Kita sih nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Dan dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya, semina kita bapangai belempai bapak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi buat John bagi keenam gentran keenam puluh tiga mega nyebut roh ajak kamri penghidup kuasa mensia na oleh ngerja taito nama kebuah kuasa mensia na oleh ngerja taito laban tubuh kita itu penuh ngau pengelmai dia ketemada lebuah belam murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesedak ya roh kita amat kak tang tubuh kita lemai artinya kita nak tahu nak bisik roh tau ke semangat dalam setiap utai kerja kita nanti kita nak ada semangat kita dekat lemai roh ke bisik munyi ke dalam John tadi kenyebut roh ke bisik dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semoga madah pak 1 John 4 ayat 4 yang madah roh kebisik kita, kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang jadi kita perlu bisik roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat nyadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini lebuah kita bertapik ngau pemedias kini lebuah kita bertapik ngau pemal kini dia kita dekat meda penghidup kita sentiasa

0: menang dalam semua tai laban. Tubuh manusia tetap hidup serta kering tang pengering roh na uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita. Ambil ke banding kita meda bala atlet para, ya, tajak pun tidak kurang agi dari segi fizikal sidak, ya, dari segi tubuh sidak, ya, tang lebuah sidak pepekit sidak uliah menang. Nama kebuah sigi amat citi ari faktor pemuju sidak laban bisik training kecukup, bisik latih kecukup, bisik ajar kecukup. Tang kelimpah hari trainingnya pemuju sidak tu mega disungkak ke semangat ti kuat. Ti pun semua pengering dalam tubuh ti ngujung ke pengurang bak patang tubuh sidak nak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sidak, ya. Nah, ya?
1: Ya.
0: Lalu dia mah teka patut diperhati ke kita. Nah, ibu jauh. Kita berhati ke atlet menua kita, ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu, ya. Ianya menyadik kita Master Boni Bunya Agustin. Kita meda, ya. Dia ya bisik semangat. Dia cukup kena ya bertapik ngangkat ke. Angkat berat tu tadi, ya uliah ngangkat kena laban semangat, ya cukup kuat, hati ya cukup kering, ya. Lalu pihak mereka, mayuah pemuju aku dah diulih, ya, tiket meda bakal pemenang medal emas bak kategori 72 kg maya lumba Paralimpik bak Paris 2024 mayanya subah. Udah ya kemuju ngangkat ke pemerat 232 kg untuk menyadik kita medau ke megak mecah ke rekod dunia. Nama kebuah laban ya bisik semangat tik kering, semangat pun semua pengering tau. Pihak megak sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menyadik kita Boni tu megak boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ya semangat ya kuatnya kebuah ya muncul ngangkat ke nyak tadi tau. Kau Buni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Kau ya madah pemuju ayah bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu bak pengerai tang ya muncul. Kita meda semangat ngau pengeras hati bak tubuh ya tinggu juang kia tulih ke pemujuannya menyadai. Oh, ukai pengurang bak batang tubuh tau ke pemedis tidak dah saya ke Buni tok tadi tang ya bisi semangat kena yang nangkup kena yang laban semua penguji tik ngasuh ya boleh pemenang mega ba angkat berat tok ba Paralimpik kebenau ya tik kita berarti ke mayuh agi contoh kebukai ko boleh jadi teladan ngagai bala kita ukai semina ba main ngau lumba ta mega ba perkara-perkara kebukai seti agi contoh ka boleh megak diperhati ke kita ianya Eric Wehenemaya ari menua Amerika megak orang buta keterubah timujo Niki Gunung Everest kena ke 25 hari bulan 5 tahun 2001, ya, tu megak jadi keteladan, jadi kecuan, jadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat. Tajak pun Eric ukai buta maya ada ia nak uliah medak maya umurnya 13 tahun ketegal penyakit ti ketem berda maca sejarah atlet tu tadi tang tu nak nekua ya hidup bahka orang menyana kebukai mega ngelai ke ya mega ya sukses dalam ya bak pemujual ya Niki Gunung Everest tau jadinya cintai ke patut daripada kita menjadi dalam Tuhan kita patut nemu tajak pun tubuh nuan daripada gerai serta kering tang ti roh bak dalam tubuh kita den kulap-kulap tau kepadam bakal api kelita kena dari minyak kita nya bakal ke tamak ngagai pemetang tajak pun kita agi sebut. So anang ngasuh api semangat bak nuanya kulap-kulap tau kepadam mau.
1: Ya, okey, hanya tadi kita udah ninga dua itik contoh ke di break pasternya tadi hanya keterubah atlet para menua kita Boni Bunya Agustin ngau sikok gi hanya Eric Wehenmeyer Ari Amerika Syarikat. Jadi cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pastor, kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat tiap ikut kita nak ngira sapanuan kita bisik tangguh pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita. Kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai. Jadi bala peningat semua agik mayu perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Ngarap ke kita agi begulai ngau kami ba Plaza Jurai 635 berjurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulai ngau aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi Pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngering ke kita bak penusah tok ke pemal ke ditapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari nyak pastor, nama lagi utai kepatut di kerja, awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti, agi utai kepatut diperhati ke kita. Ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke self pity, nak sama ngosino ke dirimpu tau ke self compassion. Oh, berarti kemana-mananya. Self compassion tu itu ianya arti ya kita nerima serta bebasaka nama utai kabisai tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kan untung tak kenyadi bak tirimpu. Ambil kebanding. Nanti kita sakit, tang sengaja nak belelak, lalu ngujung ke luput kini, serta tau ditaban ke spital kini kita, tu reti ya nua nak sinu ke dirimpu. Nya, self compassion. Lalu kedua titik pati kita ke sebut akunya tadi, ianya, tang self pity tu ianya reti ya, Nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukung ya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuh Nuan minta di kesino, otomatik Nuan tusah dekat ngayan ke penggagah Nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang ti pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah, malam nyadik. Namun tai kepatut di kerja kita. Nama teti patut dikerja Nuan ngawaku. Ngetu hari ngemuan ati ti minta di kesino. Dan berunding ke berkat berkat ke diberi Tuhan ngage Nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngage Nuan ke beliliahnya. Munyi ke bak Luk 6 genteran ke 38. Ngaunya Nuan dekat gagati, lantang ati, nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup Nuan. Ya, ingat jako dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut mega. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah mega. Bak jako dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang agai kita. Nah ya. Jadi nyak mesti kepatut diperhati ke kita menjadi.
0: Okey, segi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar ya ko kita high possibility deh kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit.
1: Ya, betul.
0: Ya, okey, jadi aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok de pastor, semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemang ngau penekur bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bakal ni bak penemu Nuan Pastor.
1: Siaman munyi kenuannya Puan Penio. Ti kita berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketega Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemai, aku kering. Pihak ku rasa pol. Jadi itu kita berarti ke. Nama kita kada say dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak kering. Dajak pun kita di keduaan kini. Bakal Rasul Paul kada sebut ya tadi. Bak 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali. Nak ngembuan semangat di kering dalam Tuhan. Aku sekali lagi maca bayat di penudinya. Laban lebuh aku lemi aku kering. Nah Nama arti jaku Tuhan tu menjadi aku dah nyebut tadi. Lebuah kita nya tadi, ngasai ke kita nya tadi, nadai pengering lagi. Ngasai ke nempu lemi, minta semangat Pak Tuhan, lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi, kita uliah. Betapa ngesemua utai ti, biasai ke kita. Lepas kita mensia tu, kita Kristian tu, nadai kalau dijanji ke dalam bab kudus, yang semua utai berjalan semua magang, nadai kita dijanji ke bintang ngobulan, kita akan betapa ngau macam-macam bahkan mensia kebiasanya mega. Tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapa ngote tu ianya pun semua pengering kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor kebenarannya tadi. Ngami ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Atau ngami ke utainya tadi nyari ke pemakai bak penghidup kita deh. Jadi tu kira tanya aku ke penudi meto Pastor sekali tu deh. Jadi nanti bak ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering alaban ia nak patah semangat lebuh ia di tagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi perabak ku pastor yang kan uan ulih nerang ke ngau silik agi bekawa ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia mega dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Egypt. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lebuah pejalai pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita medak pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naniang bak padang gurun sehingga ngujung ke kita medak lebuah sida ia nadai pemakai dia Tuhan merek sidaya mana tau keruti dari surga. Lebuah sidaya nadai te dempa dia Tuhan mega merek sidaya burung pitu utai ke dempa sidaya. Lebuah sidaya nadai air ruap dia Tuhan merek sidaya sungai awak ke sidaya uliah ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat. Lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuah majaku jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merinsak nama kebuah nuan mai kami pansut dan tujuh Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan abak Gunung Sinai ia megak bisik semangat nyampai ke pesan tu pesan ke terubah ianya ngagai bangsa Judah ianya anda yang bisik petara bukai, anda nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang pejaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus kari sahabat. Pihak ku pesan, lalu kelima, berbasa kapai naik kita. Dia, Musa tadi, ngau semangat yang ni mak jakut Tuhan tu. Dia ngelunya diajar dia, ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang agak munuh orang. Lah banyak ditagang. Allah Ta'ala pesan ke tujuah mega anang kita butang anang ngerja te kena betul pesan ke lapan anang curi pesan ke sembilan anang bola pesan ke sepuluh anang ingin ku te orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah au ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai akini sedaya. Tang tajap ya Musa mati berumur 120 tahun dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering ba utai ko dah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi kelebih lagi kita ke hidup abaka ke sarito nyadi abaka selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua ari pun tadi.
1: Terima kasih ya kena ngerawap ke utai ke udah dipejurai ke kita ba plasa jurai 635 tu dinga bala peninga kita hidup bak dunia tu anang kering bak tubuh aja. Dan kita mesti bisa semangat ti keriang labanya pun pengeriang penghidup kita. Laban pengeriang ba penghidup kita hanya ukai diukur atau keukai di pada hari penegak tubuh kita. Terang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut dikerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan ati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nyak mang tai ka dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajal alus kena ngau utai ka di pangsa kita, utai ka di pejurai kita baka kesari tu ianya nanti kita lagi ngebuan tetuk berkeni ke kita bisik semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat pun pengeriang kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi yang harap ke udah meri penampak udah meri penerang kayak bala kita. Jadi bab pengujungnya tadi Pastor bisa nyebut anak kepapas menyekoya tadi anyangka topik kepapas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya kebukai bala peningah terus ke pengerinduk kita boleh ngau kami ke mayu lagi topik dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya kebukai sebab kami ngelekat ke program pelas sejurai 635 ungkup ke minggu tu minta nuan ngireng kita bak sampai Pastor.
1: Okey, bersampai kita. Apa yang kami di surga, Tuhan tidak kalah kami dalam Yesus Kristus. Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan lepas no dah ngajal kami baka ke sarito. Tuhan Yesus ngenang ke penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat kuat, semangat ti kering labanya mepun pengering dalam semua kami ti betapi ngus semua penguji. Tuhan berkat ke semua bala peninga, berkat ke semua kami kabisi ninga program tu lalu awak kekuasaan Tuhan terus ngiring kami, lalu kuasa Tuhan terus ngibuan kami, kuasa Tuhan Tuhan ti selalu ngau kami. Kami percaya Tuhan Tuhan sumber semua pengering, Tuhan Tuhan sumber semua berkat. Nyalai terima kasih hapai, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami, dari pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus, kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau untuk bala peningan yang nak program pelas sejurai 635 ungkup ke minggu tu, tetap kesemayang kita mengelengok kami baru, bak minggu tik dekat datang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Yang berjam ketiga pemerintah malam kita enggak lagu keterbaya country and western kita lagu di sada Black Shelton God Gave Me You. Okay, sebenarnya apa malam kita di fanpage kami perintah menua Indonesia dan utop ya semua palan penama ngagai Gunung Bromo udah bekau penusah ke kampung Angus nuntung bak genturung Gunung Bromonya ti udah nyerekai ngagai kandang menua Kaldera Bromo di Jawa Timur ni tiah ke penerang hari Raban berkuasa madah ke palan tu ditutup ya pukul 10 malam malam kemari hari 6 dikena nentu ke pengikun mensia manyuh nyengkaum orang hari menua luar ke datai dekat niki ngagai gunung tu ya api juga dikena ngemuntang ke operasi madam ke api kalai palan pertama ke ditutup mega ianya dibelilah menua Cemolo Lawang Kabupaten Probolinggo Wono Kitri Kabupaten Pasaruan Jemplang Koban Trisula Kabupaten Malang Ngau Senduro pemega di Kabupaten Lumajang nya palapalan ke tau dilawak ndur kita ke tau Niki tau ke ngagai tucung gunung Bromo di Indonesia. Suah meda YouTube sida ke Niki ke gunung tu ngelawak palan tu ya. Steady ke kita. Tom Jones, Green Green Grass of Home, lagi ngijal lagi Elvis Presley, Always on My Mind.

Balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami. Terima kasih nyapa dulu ya di fanpage kami Wow FM Station, pemerintah kita. Terima kasih admin kawan kita Samuel Mudin nih. Okay, nyapa dulu peringat kita Alex Dalta Bina Watabarau di rumah Juana Selajar Pentia Baru Sekerang Engkelili MA. Angat malam tu ya, minta lagu kena merindang and meet di Selulat Betung, Bulan Perindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis di Bibiju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semujan, Roy Kuang, Indo Kenawit Ginda, Landi Mr. Max Changgan, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Riben, Gadawit Aluak di Semujan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polakam, Stamos di Visilov, engkau semua kabar-kabar kesuah enggak berpesan meh kekia. Salam rindu, salam sayau selalu kekia. Juni Ben Simen yang kekita dimiri mana di hari malam tu kekia. Bundang Babih Wamega bisa mending ke program kita, minta lagu kena merindang bala di Ulu Teru kepada tindak malam tu ya. Ngerok kita perindang kekia. Terima kasih Mami Abah Sinya Pemegang Gau Catherine Robin ya, ya. Selamat bertugas malam tu MA. Terima kasih Wai. Alan Jackson dan lagu ya, Thanks God for the Radio. Okay, kedua lagi injau lagu Hank Snow, Yellow Roses.

0: hari. Lengkap, finale hari. Tak lemai, pemerindang malam.
1: Segulai sejalan.
2: Hai Sam.
3: Hai Si.
2: Bisi nurun apa? Bukan nuan sari tu off kini?
3: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
2: Oh, aku mau ikut off.
3: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
2: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngantar ingka meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
2: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
3: Cina.
2: Version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam ditesi ni.
2: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
3: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: undang anak tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

John Paul Young, lagu ya Love Is In The Air. Okay, baik, jom kita 11:34 minit malam semalam ngagai Simon Kimara. Kapan kita itu rumah ngadan ngah Madam Doris. Okay, sebenarnya ke program, terima kasih. Di Kuala Lumpur, sekinduk ketua umur, okay, iaitu betul bertubuh 50% sudah bekau ya tadi, kena tanjah, okay, ngah petrol. Sudah kesengaja ditunu siku lelaki kena dikelala bersuah primis do nyuar nombor, okey, bak taman pusat kepong pagi tadi ni tiah ke penerang dari pemangku kepala polis daerah Sentul Superintendent Jasni Zolpa yang mana sidak di Makangau bekaum gabungan sahaja pukul 8 pagi tadi madah ke mangsa ke berumur 62 tahun tu gawak bak kaunter dur nyual lumur ya tadi ya betuk bak tubuh ya urung ya 50% udah ditaban ke berubat ngagai hospital Kuala Lumpur diberita ke stabil tang ya kritikal kalau polis dia tu menung nyidik suspeknya kes dipasang dengan genturan 326 kanun keseksaan mencemanyuh KBC penerang berkawal ngau suspek tu tak menatai ke penerang ngagai pemansi kes tu enya Inspektor Muhammad Amri Fildaus Juso dengan lumur yang kusung 1091982009 tau ke datai ngagai upis polis ke semak neh Kony Francis Vacation. Kedua lagi nginjau lagu Deep Letters, Diana.

0: Pagi Rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar teh ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkok mana ya? Nanti bakal rada tadi dini deng udah kur dini bisi udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di embu mena nanti ditambah ge kedai ku bakanya. Kenapa mah teh kada beli di salu ya?
1: Siginya me bakal pingai mangkoknya. Siginya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Ge tanya mudah quality pun maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal ku di nanya ku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kemasa jaluang. Ya otak narian hati aku. Audanya tadi sini lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa kemilihnya. Lapan aku tu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira penasak baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke berdia?
2: Kalah dia muda. Orang cuma umi campur Milo.
1: Engkau meh engkau deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali pakai sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Statistik bandang kepenusah bapadi ibak jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diderima tindak itih ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ibak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerip ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, bukan selama pukul 12 mendingga timang kerba tawas ya. Okey, bila kita kagi dengan kami malam tua. Terima kasih malam minggu berjam ketiga lagu country and western. Okey, terima kasih semua kita ke udah berkali engkau DJ May. Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi. Bila kita ke baru dekat berengkah gawang, gawang tengah malam kini. Nyentuk ke pagi lagi Ana Irawati. Terus dengan kami timang kerbak tawas ya. Nyentuk ngagai pukul 6 pagi-pagi lah. Bila kita ke baru dekat belalak malam tu ay. Belalak ngawati kecukupnya lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Ungkapnya program kita ke malam tu. Mending ke 3 lagu. Sebedar kita nutup pemberindang malam 9 hari belalak 8. Skater Davis, The End of the World. Lagi jauh lagu hari Carpenters, Yesterday Once More. Kepedulian dar lagu Temple of the King, lagu di sada Rainbow. Nutup program kita country and western malam tu ya. Kita dekat bertemu baru malam pagi lah. Jam ke sebakan megak pemerindang malam. Terima kasih semua kegini dengan kami secara online megak RTM Klik, channel MyTV atau ke Astro 871. Ingat pesan DJ, jangan lupa untuk bahagia.

0: Woo! Dia tu kita dengar YFM manis. Kayang harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Song 99.8 FM.
2: Segulai sejalai.
3: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami juga Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tai panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon?
4: Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
5: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pat Seranyawa, Nintiang Ari 6, Ngau Ari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wosu Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat

0: boleh melebak ke diri hidup bergolai dengan orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sedak. Dan tajak pihak, mensiam ayuh megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bidik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsur, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsur, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersatu ari YFM.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: lemai. My FM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya berkendi macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: ini.
1: Okay.
0: Tak ke bajet
2: lah. Tang mana kita tak ke.
0: Iya.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai, jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenturan keempat tibisi ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ke orang ti lelak, ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
3: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tak

0: di tapi kita besari-sari beplasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: YFM Segulai Sejalan.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

influenza, yang kaum tabin, rengok, pedis rekuang, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majabalan. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

boleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: ni inga gapta itu ne. I. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak tu nyau?
0: Capi ngelepuat. Deh nyapi aja. Kenyit kula ban di jap.
1: Iga ga. Tanya lalu lah teh gitu.
0: Tanya dinya ndak ngasuh kula teh jap. Tang beliwem nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Pa head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu nek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sudah parai biako ngaku. Umur aku tu biako ngau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
0: Ente salah ri kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu. Hah?
0: Nih tau kode?
1: Adnya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable. Siapa utai kegaduh nyau. Murik kari itu. Nanti kalau mesti aduhnya ke debab langit tu, nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal di tahun nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jap.
1: Ya, kati aku nak ketawa nyau. Kau dengar ni memanah jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa lah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Dan enang maupun diau kita sekali. Sekapau tadi gagal bakal di tahun. Ipa gamal limpu kerungan manual tu.
0: You jap ah. You don't forget to remember, you jump. Ilah, dia mudah jump. Nanti utai aku tu, udah nyadi.
1: Ya, tadi, repeat. Udah nyadi. Cici lagi. Nanti, nyau. Nama, jelu table, apa, bel, tadi gagal itu. Bisa beli orang, ilah. Ukai bola aku. Ilah, aku merjuan diri, tunsang, hari punnya. Pemadu tinggi bak menua tu. Timpu milih ni bagi puninya gila. Tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 AM.
1: Hei, terkenyau. Lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah udah aku. Yang pada main kan dia buat batu nyau.
0: Bukai lawa aku tu jap. Yang nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin. Bala Pinoy guda. 48,000 IG. Kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow. Amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Kedau gente ku nyebut sidakari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua, ngau sidari sampun tebuan perbising uda portable manua ku tu jap.
1: Wow, sampun tebuan, amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak daya gantung bisik mawa. Akhirnya tu. Sabkun mimit meh ngaget tu. Aku pan kekak meh ngasai pampai bakadi.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubahkan di Sabkun dan kekunya.
0: Nah. Tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di ke bawah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: neo sekali-kali mantah tingkah. Laban yandang tebiang. Anang muji sarang burung kanji. Tajak yan tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna. Tajak yan sarak seminak ranggang. Numu-numu makita. Understood?
4: Y Arena.
5: Y Arena.
4: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
5: Sigulai sejalai.
4: Sigulai sejalai.

0: kata kami suba ya. Spray na. Karga suba muda. Rega 5 ringgit na. Ambe 2 ring na. Ambe nangkap api ku de. Ngo. To. To bakal sanggol suba. Tamau kami suba. Dara kami suba. Ngena baju ku de. Bakal baju serumahnya. Baik si deh nai bujangnya. Sida getuai de. Ngkan walnya kebasana. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburek. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM segulai sejalai.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: tipnya gitu. Tehnya muntang.
1: Oh,
0: muntang.
2: Pertandingan naga video juga lah bahasa gula.
1: Oh, video nama?
2: Tidak kali ingat aku baca bahasa dadah. Tidak sih.
3: Hashtag lebih aktif boleh dengar kita
4: Ninting Andua
3: Pukul Malamai
4: YFM
3: Segulai Sejalan
5: Duo Pagi Rewind.
6: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu nada kedai jual mesin berbasuh cepat jadi menda orang putih aja nada lakinya berbasuh apa enak
7: jarang aku menda selalu dishwasher
6: tak mesti tak mesti dishwasher deh ya yang menda basuh cepat cepat lu tengkah ya pusun aja aja lu ten masuk ya
7: nah aku nanya sudah deh kalau nada itu pernah ke dishwasher
6: umur aku hidup aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner hotel tu pernah ke oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku
8: nanti pihak datun aku punya kenalan buat tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak itu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
6: nah pernah dicak ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
8: nak kena kelempuang mimit me pengawak tadi nak ya
6: aku selalu dikajak kota semua.
8: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu, ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
7: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Ada yang radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
6: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau, pernah-pernah mereka telok di kelasi juaran murah deh tau. Udah ketemu habis macamnya. Tau kaya kusik, bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
9: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

statistik bandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak aging ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa ina itu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa ina serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Lekah Yakub ti munyi tu kita kana ngasih ke apa ina kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapainai nyak terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua inah lebuah kita meda atau kebelamati kelaka Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya, perhati kejakutnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi itu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau, kita ti ngasi kapainai. Ya, sampai kapainai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umur mana hama itu reti Yakub di tu bebasa kapai nai berguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ya nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anaknya nak uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkap apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibu kapai ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukanuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nanay ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni urang bukai deh.
0: Nada urang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi rewind.
2: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan ke luar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuih pihak pengelikun sigi lebih dijaga. Ti kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua luar ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
3: Diplomat.
2: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu bak hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang kau ya.
3: Bas tanya aku ngelampat ke jam ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Barbarito nya deh. Ngot nak ulit aku.
2: Kau jaku kan healing. Tindok-tindok apa nak boleh healing.
3: Nggak saya kumpul kurus tindok deh. Nggak kasih kurangnya nak jelak mata. Nggak tindok lagi ya. Nah dah yang matang tindok. Tinggal kurus lagi.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Statistik bandang kepenusah bepadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkenak ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita di tu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi utai kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari tu dikena tu.
1: Mayuh orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan nyudah tuai, begini tuan kak ngaga pembedahan plastik, ngenak buktok, nak mulia, tetap nah originalnya tadi, ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi, berkeduat me ya. Jadi nya nak mana lah aku nak antu setuju ku teto ngai pengai petua tuha segitu tuai tuai me ngai pengai pesegi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngo mana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana taja pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu manis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuannya kena pemanis. Laban ti kita berarti bisi orang tua nyebut dan nemu kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi batu buah maram kau. Kalak ninga puan batu buah maram.
0: Kalak ninga.
1: Batu buah maram tu, lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak maneh dikena labo tanya oke jinuin. Oke asal ya. Lama-lama orang kebuala yang tua kini kaya
0: melejau.
1: Melejau baka tua kemakai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maramnya. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu gecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runil. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kenyala. Yolok Mimpi, Bintang Pegari.

0: Jual pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap kali pemisi, ia suah nulung tak kemantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kenadai gejit nanti telefon. Tapi si telefon berapa akung kan sama meh.
1: Ya, amat. Bakal dia tahu. Mantang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan dah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai. Mulai.

Unuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: munyi ke disebut aku bak pun ranau tadi pengerinduk tu mega ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agi bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerinduk kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuwau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerindu berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, ya. Lalu pihak mega lebuah sidak yang ngajal balana, ya, ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sidak nadai pengerindu, namau titik nyadi. Utaitik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nyak tau terbai ngagi pangan diri, lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyak inai kerak, ngai nyadi ya pihak na ya, nah, nyak bak rumah, rumah panyai mega na ya, bak nduol kita ke bekerja mega, tau dikena, nduol kita ke bersekolah mega, tau dikena, leka yakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduk yang nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita, kita deka boleh kawul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuah kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk ti bisik bak kita. Inyak pengerinduk kena nangam kita bergolai. Pengerinduk nyadi ubat ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
5: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
4: Ninting malam hari tiga.
6: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
4: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
5: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
4: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Kita jatuh, penuh, menjengkuh.

0: Wangi maya ya senaram sarita. Pedah di pisin buah anyok piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna piak. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat maya bakariki and research.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayo sendiri lah. Kangen teh hidup ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nak kala-kala non mujaya nantu sigat.
0: Aku kebendaya kameli bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nak anci-anci terpinta di interon. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli.

0: Muti kulom, muti kamli, bilong kabang, diri di kalindiang lagi.
1: Sejam, udahnya.
0: Nih, inti ruang terne. Inti ruang? Oh, inti ruang. Nulung ayak nyuci muto do lalai.
2: Kamu mau muto ayaknya.
3: Anang guai dulu, aku kan nyuci nyak dulu, kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah, bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
0: Inti ruang. Uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
3: Lagi ya, kak tindu apa dari kaki ku tu terlihat baik ku tu terap tadi bermain bengkalan tadi peda di pala ku tu nyumbe desengan untuk utai tu lagi ku meli
0: nanti ruang lagi kak minta utai ngagaya di tu berbungai jaku manis jaku nanti ruang lagi ayak ngasuh heh mayuah kedali ya.
4: Dengan bala peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jakob manis saja.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita akan tu, bentuk, menyeruk, menyeruk.

0: Chef Kichwa. Penggang siang ke diri, bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu, dah ulih diputarkan. Sagi haji, dalam mati ketempu, ngembuan penggerak siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, bergulai dengan YFM.
1: Kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di pandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Limpa Hari Radio, kita muka udiah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: YFM, segulai sejalai.

0: semua pendengar YFM, aku Padilla Jahong, pengurusi Raban Induk Borneo Seremban. Kita induk nak tak nak ngembuan pengelandik jari diri empu. Nyadi pengelandik jari kita boleh dikerembai ke nyadi pengawak dagang. Bukunsi kita buah penemu maneh bergolai ngopengan diri. Ngambil kita ke induk boleh berdiri sama tinggi di temu dunia.
1: Segulai, sejalai.
2: Why, why, why? Lagu-lagu joget?

0: アジア情景。
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, ini untuk pintu malam.
0: Bah, yo. Amat digendong. Aram, lupa tu ah.
1: Adai, terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandu baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disedia kau nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumuh meh bisik orang ke

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawak atau pisik kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tangga saya kediri sebuah Sam nya mayo tanya enggak nama utai tu nemu pansut ada tu kata kena tahu kering nya mayo tanya kan nama bekeni ngau utai tu
1: biasa nemu ya deh sih
2: nya masih ti ari pemanah ya Sam kita mai sida ya sama ngau kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Pengerah Pagi. Why FM.

Selamat pagi bala peningah. Pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal cantin loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi tu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami dekat ninga kejakut nuan lalu kami sudah dani pagi tu. Iri kemengen Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebih kita dani pagi tu. Siti topik. Ika debaik ku ngenang ke punas tau ke ngenang jakuk kasar mimik didengar kita nya tadi mandul. Jadi ayat dambik kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah menyetuk. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegi ya, anang takut segera ya. Laban sampi nuan udah didengar lah tala. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku. Lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bila peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth penyau dah tuai, lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengarap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu niki ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti, lebuh laki ya pulai ke rumah, enyak Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cum gagal. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki ya. Gaget mai dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-mukai tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjaku dengan nak jari. Nemu ke tak belah peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tang terdatai tersiti hari tenang boleh berjaku. Jadi bukannya mau terkenya dengan Zechariah tu tadi. Nama kebuah, laban Tuhan udah nak ngasih berjaku. Dalam timpuh nyentuh ke anaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjaku dengan anak jari. Ngau lekai jaku ditulis. Laki ya baru Elizabeth merti. Melekat ku dah bertemu dengan Zechariah. Maik berita manah pasal Elizabeth. Kedekak bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazrite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mai pengawak ke pengguna benar. Nyedia kurang mayuh ke penata Tuhan ke udah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat derandang jalai oleh John. Tau ke John ngerandang jalai ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih indu ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya, nakak meh penguntung. Ia kena teri serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen gereja utai bakal kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah merik John. Ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi, belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua balai inai toko balai indu bakat Elizabeth ke mandul toko punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada kenyau tuai cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan bak penghidup Elizabeth seduai Zechariah tu tadi.

Ya, kedunya dekat cukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Ya, patut ditemu kita yang balap peningga. Jadi dua tiga pelajar tahu benar dia pelajar kita ada cerita tu balap peningga. Kau terubah. Anak itu bersampi baka Imam Zakariah yang tuak ke Tuhan nyawut sampi kita. Ahmad pen Elizabeth nyawut tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan baka temusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth nyadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak itu bersampi. Nyak poin ke pemaduk penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Ahmad Zakariah sedua Elizabeth sama belak punas. Serta tuai tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngu Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak kebuah seduai ya oleh nyungkak anak seduai nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa madah kota kesalah ke kerja pemerintah besai keliak. Jadi baka John ke ngerana Tuhan Gubernur Herod ke ngambil bini ya menyadi Philip. Jadi nanti kaul kita cukup manah ngu Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakariah seduai Elizabeth. Jadi ke penudi kuliah pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth seduai Zakariah sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyotuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensia dari dosa. Nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah. John udah mujur benang rana jalai ke penatai Jesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa. Ngerenang jalai ke Jesus. Kenyadi ke pengadang penghidup meruan. Ngagi semua kita ke harap ngagi Jesus. Jadi, aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Jesus iku ajak. Kati kita ke inai lebih kik bala kita ke induk. Ngagak anak kita bakal kudah ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silak sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita ngasuh sidaknya tetap ati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang sidak berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peninggal. Lebih kik bala inai bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah meri kita anak. Nyalai intu sidak. Baka kita ke ngintu perengkah mas ngau batu. Bergah kita seritu ukai pagila. Jadi berengkah mah kita ingin tu retah pesaka akan beri Tuhan ngagi kita bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya. Laban Wan udah ninggal ke sampi Zakariah tik minta anak. Terima kasih ya mega Nuan udah ninggal ke sampi kami. Nyale sawup kami Tuhan, nyamik kami nak ngetu bersampi. Minta Arinuan, sawup mega. Kami harap kutai di pelabak amai oleh nyadi, tanggau penekat Nuan, awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan, ngambil ke anak kami, ngambil kami oleh ngajar si dia, pasal Nuan, pasal pengerinduk Nuan, pasal pengasihan Nuan, pasal pemendar Nuan, ngau pasal penatai Nuan kedua kali. Ngambil kepala anak kami, tahu dikenak Nuan, ngemesai ke nama Nuan, nari dia tu nyentuk ke Nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampi mega, ngagis kedak, sidak ke induk, sidak ke, udah bisik ruang biliak. Eka benua nganti Tuhan merik berkat, merik anak ngi sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ngegai Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jolah, Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu untuk Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana walarimba. Tuk ke bulan 3 jatuh orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai ganadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila
3: kami meribang kita mimpi ngari bermacam lagu yo.

yang nyawa agi sangkong petara hari Augustin merikan ngau Angela Lata Jua yang ngepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga ya. Begulai kita pagi hari 1 ke hari tu 10 hari bulan 8 2026. Meri selama pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Nak ngiranya kena gelombang angin FM atau kena RTM klik atau ke hari channel ASRO 871. Nak ngira hari ini maka kita kulih mendiang ke YFM ya. Selamat pagi, selamat kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Sama ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Aru harap ke narai penanggul muka ya. Andur kita ke berjalai ke pengawak kita bersari-sari. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai ngawa ku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Kali ini maka selama bak tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua tu lagi ya. Maca dulu pesan berat ngau muka pesan ke berbatang. Ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi nunabur ke berita pagi. 8 pagi tu lagi begolai 2 pagi wai. Kak nemu nama topik kita. Tahu kita meda Facebook YFM Iba. Okey, hanya ke tusun tahu ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Okey, hanya di merindang kita dulu ke pagi tu peninga. Seraya kita ke nyedia ke diri ke dekat nurun kawak atau ke bisik pengawak ke dekat diatur sehari tu. Hari rem jana pulai ke sarang.

0: Siapa ganuno time ya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, nyenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni ada dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku sebuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar katul nagang orang betunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Eh, ni nyalah ibuan ku magang munyi tekenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukanya aku ajak ke petunuh ku tayu ras begitu. Orang bukanya bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu buang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagak, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Cepat nolong kungun saya api kemauk tu. Cepat, ikat, cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu dibaik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: YFM. Sibu 87.6 FM.

SPB Chloe Ahmad Sigat merindang kita akan ke tumu dah bergari mana baju mana ke pagi tau lebih lagi kita ke Nurun Nagawa atau ke Bisik Minda atau ke nganjung anak ke bersekolah kadang tadi kak meh di peda orang mana ya okey lagu dikenal merindang peninggal ke benua mendiang ke YPM. Terima kasih milih YPM menjadi ke pemerintah kita 24 jam sehari. Okey, jadi tu kenang gaya hari kita ya dalam seminggu dua tu cukup hangat ya, panas di menua kita lalu pihak Mekah dalam 2-3 hari tu Mekah tikas pembersih angin kita di Mekah. Tak tentu mana ya kalau yang nanti di peda baca tikas pengamah atau ke pemersih angin ke oleh di peda kita empu website APINS hanya A Pollutant Index Management System. Kalau bisi sekedar ke nandur di menua kita ke bersebun atau ke baca tikas pengamah angin ke nak tentu mana ke pengerai kita ya. Jadi nak pukul 6 pagi tu tadi di peda aku website APIM tu BC 9 kanan dur ke ngerikut ke baca pemersi angin ke nak mana ke pengerai ya. Tu nyeng kaum di Kuching kalai baca ke pagi tu ianya 160 di Kota Semarahan 158 di Serian ke Pemadu Tinggi nak ke dia tu ianya 176 di Seri Aman 156 lalu di Serikai 155 di Sibu 156 baca di Mukah 154 Ngau Meka di Bintulu 145 ya. Hanya baca tikas pemersi angin ba sekedar kanandur di menua kita jadi baca antara 100 nyentuk ke 200 atau peninggal hanya bak tikas ke nak maneh ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama ulih ngurang ke pengawak ke di luar rumah nanti ulih di seliah ke ya. Lalu pihak mereka bala anak kita tau ke kita impu kini ke ngasai ke bisik nak berpengerai lebih lagi ke bakal batu yang sendat seput atau ke tabin maya hari ke benua hangat ke berketuk ya atau jampat nganjung diri berubat ambil ke kita samanya ke pengerai kita impu ya lalu pihak mereka yang kurang ngirup air ya. Kayaknya tadi bak tikas pemersih angin ya bak baca tikas pemersih angin nak pukul 6 pagi tu ya bak sekedar kanan dur ke ngerikut ke nak tentu mana ke pengerai kita ya jadi nanti ulian tadi tahu kurang ke pengawak kita di luar rumah jam ke dia tu lalu pihak mereka tahu kurang ke kita ke Nunu Babas ya lah banyak mereka tahu nambah ke pengamah angin kita. Okey, jadi lagi terus merindah kita ke pagi tu tu Ari Anderson Galai nasib tua ba siko petara.

Statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Jadi itu baca dulu pesan ke bisa diterima hari peninya kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Linsi Ana Umpi madah ke menyadi sida ya. Desmond Ana Umpi tau ke Bunyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila ba pendam bukit Tuguang Batu 40 Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Linsi Ana Umpi berlumur 014-999-0121 atau kenuju Claudia Ana Umpi ya 0113-952-3734. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang uya ulu ngau ile uya batang tamin pasai siung muka ba rumah imbat rumah meriang rumah demuang rumah senggua binyo di selepin di limbang tubau ngau meka kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Desmond Ana Umpi ya. Desmond Ana Umpi udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayuah ba rumah sidampu. Ianya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peningah ianya ari Jospin Dujung madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang indaya ianya niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluak ke dekat diatur hari 6 tu ilah 15/8/2026 ba rumah sedampu inya ba rumah semen ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang DJ bau DJ Tamin muka Sungai Wong Nangga Lebai Kenawit Uya Dibintulu Sibu Julau Sepemanjai Jalai Ulu Dijia Selangau ngau muka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Sili Agi kau ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jospin balumur 012-993-3770 tahu kenuju Runai 011-986-2611 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang ya ke dekat diatur hari 6 tu ilah 15/8/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah semen ulu DJ Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari undi anak kasih ya madah ke apai sida kasih anak inyau kasih anak inyau tau ke apai puang udah nadai lalu niang tu ke di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya ba rumah matar sungai sebili lubu ernit seratu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ianya pengulu Luyasman kaban belayan ba lubu ernit ba rumah dana kerupu ba jalai simpang paip seratu entuni ba batu tiga seratu kaban belayan ba rumah selat Mungguk Sibau rumah lidi babu rumah ikum Senyawan rumah brus Sungai Antu rumah hamban Mungguk Lipas rumah Ali Itup
bak munggu tunggal debak lubuk ni buang kabung keluar tabau seratu abu bengang rumah nanga tuai awi wiat anak munggut di bintulu ngau muka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu makang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelipun ngagai undi anak kasih impu bak lumur kusung 111-229-7563. Nya tadi pesan madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apa ipuang udah nadai. Lalu niang tu ke di sengai pala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah matar sungai sabili lubu renit seratu. Lalu niang tu ke dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu pentingnya ianya pesan hari dungat anak sidai ya, madah ke jati anak cundang, jati anak cundang atau ke indai umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi berumah sidampu ianya berumah lili dapur layar betuang ya. Okey, lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai lumur kusung 17-858-8269. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkeranji gensurai sekatap lubau lama ngau lubau baru Serudit A ngau Serudit B Rian Batang Meribuang Layar Melayu Ili ngau Melayu Lu Meribuang Padi Saka Tano Ntana Betuang Pasak Atas ngau Pasak Baru Kaban Belayan Ba Sungai Kepayang Nanga Padi Ngabang Balai Ringin Serian Tebun Semunjan ngau muka kaban belayan kebuka yang kena oleh di sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke jati anak cundang jati anak cundang tau kai nai umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam atau lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lili dabu layar betuang ya. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tau lagi udah tau lagi nampung maca pesan ke bukai. Okey, merindah kita dulu ke pagi tau peninggal hari Ricky Anderson

Pesan bukai ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali itu hari Jumahi anak madu. Jadi pesan tu madah ke laki ya, junau anak beti ya, junau anak beti udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu ba rumah sidampu ianya ba senyapa gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Dan jadi pesan tu nuju kaban belayan ba senyabah ba Kuala Tribu Remun lebur mugah lama mugah baru batu kepit tengah pundak pupuk jaya tekalung semelatung sungai lingkau suar sebang borak merakai menat ulu ngawili sepawah gedung sungai bulu senangi tegelam ngau mega kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke junau anak beti ya, junau anak beti udah nadai lalu niang junau anak beti itu dekat di sengai pala mayu ba rumah sidampu ianya ba kampung senyabah gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ilak ya. Lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari Jessica Limpa Jang madah ke pengawak ngeta sulit niang indai sida enya niang jelita anak imang ke dekat diatur hari 6 tila 15 hari bulan 8 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ganti ya Tanjung Bekakap Batang Lebaan Sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Benet Bukit Papit Bintangur Teluk Batu Tanjung Bekakap Bawang Asan Melanggan Sungai Apung Sungai Tebelian rumah Pengulu Jemaat Kemuyang ba Teku Awi Seratu ba Jih Kenawit Pulugau Balingian, Bukit Besai, Rumah Suda, di Sibu, ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Pesan tau tadi madah ke pengawak ngeta sulit niang jelita anak imang tau ke bini niang jang anak kenawang ya, ke dekat diatur hari 6 tilah 15 2008 2026 pukul 9 malam ba rumah sidampu inya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lepaan Sibu. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal ianya Arya Bidar anak Langan madah ke Steven Begayeng anak Bidar ya, Steven Begayeng anak Bidar udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu ba rumah sidampu ianya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalan Kerabai ya, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai Jalan Kerabai di Bintulu, Muka, Selangau, engkau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan penerang ke Siri lagi kita tahu bertanya ngagai Bidar anak Langan pu bak lumur kosong 112-136-2375 tahu ke nuju Jackson Damu bak lumur kosong 14-376-4135. Ya tadi pesan madah ke Steven Begayeng anak Bidar ya. Steven Begayeng anak Bidar udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalai Kerabai lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nguyang ngagai pesan ke sekali itu ianya pesan hari ke baru diterima ke pagi itu ya pesan
Madah ke ngeta sulit niang dayang ane kalum ya ke dekat diatur ianya 2008-2026 tu ilah ya ba rumah sedempu ianya ba rumah saka jalai Selangau muka. Okay, jadi penerang ke siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai lini ane unggah balumur 019-951-6169 tahu kenuju rata nak unggah 014-951-9576. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Pengkalan Lubang rumah Tawi rumah Seli Simpang Bayan rumah Mutu rumah Inti rumah Hawin rumah Andau rumah Seruji Liu rumah Tan kaban belayan ba 10 Ulu Muka, Dikenawit, Debak, Bayan Ulu, Pasai Siung, ngau mega kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang dayang anak kalum ya ke dekat diatur 22/8/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah saka jalai Selangau muka ya okey nya tadi muka pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita ya okey lagi merindang kita ke pagi tu peninga tu hari Igu Anthony Malikai Pengerindau.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bab berita pagi hari 1/10/8/2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapore bak pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik. Seberkas patut negap ke Bala Ketuai Nembiak serta nyikap Rabah Nembiak kena napi ekonomi Jemahila. ICQS Serikin dikarap muka mayuh agi peluang ekonomi ngau dagang merakak antara menua. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak benung mansiak kerjasama strategik ngau Singapura dalam bidang dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik dikenak muka peluang beranak ke pokok ngau kerjasama baru antara dua bengkah menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, kerjasama dagang karbon tu nyengkaum aktiviti nyimpan ngau dagang karbon setipa ngau komitmen hari baru sempekat Paris. Ia madah menua Singapura ti jampat mansang megak betapi ngau pemansut karbon serta berguna ke market ndo berjalai ke dagang karbon. Sarawak ngau Singapura megak benung mansiak cara guna teknologi baru kena meresi air tasik. Tajak pihak Premier nyemetak madah ke randau pasal dua bengkah bidangnya agi bak renggat pansiak lalu bedau diputuska. Ia maksud ke Jakut tu ngagai media pengudah berjadi ke awam besar 3 tahun sekali seberkas ke 18 di Sibu. Dulu agi harinya Premier dekat ke Gerempuang Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak seberkas majak ngemerat ke pengawak ngemansang ke Bala Ketuai Nembiak ngambil bisik nampung pengawak organisasi tu Jemahila. Ya kemegak penyandiang penemu seberkas madah, cara ti ngempung 70% Rabah Nembiak ngau 30% Ketuai ti bisik penelebak patut mengkang di kemeran. Bala Tuai ti bisik penelebak berjalai ke tanggung pengawak ngiring serta berkongsi ke penemu. Lalu Rabah Nembiak patut diberi peluang ngambil alih nyadi Ketuai serta mai cara baru. Nembiak Rabah baru patut diirik ukai semina ngau pengelandia nyadi ketuai tang mega ngembuan ulah ti mana tegap serta basic integrity. Setipa ngau pengawak ngada ke Bala Ketuai Nembiak ti ngembuan integrity seberkas mega patut nentu ke Rebak Baru ngembuan pengelandia ti engkeman ngau ubah ekonomi ke diato. Seberkas patut nentu ke program pemansang Nembiak setipa ngau ekonomi Sarawak diberpelasar ke teknologi, innovation ngau pengelandia ti tinggi. Nembiak Rebak Baru patut diberi penerang pasal bidang baru yang kaum pemintar tiru AI, semiconductor, tenaga hidrogen, ekonomi digital ngau analisis data. Nguasa pengelandianya berguna amat ngambil ke Rabah Nembiak boleh berjalai ke tanggung pengawak ngubah ekonomi Sarawak kelimpah hari nampak peluang serta produk baru. Ekonomi Jemaila nak agi berpanggai bak tanah ngau pokok ajak tang berpanggai bak pengelandia ngau pengulih mensia ngasil ke utai ti baru. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Chairman Gerempuang Taekwondo Chang Mu Kwan Malaysia, Datuk Seri Lau Kuang Chai, ti udah lebih 40 tahun ngawa diri dalam sukan Taekwondo. Bisik dikangau ngau nguluk pengrami nyambut ulang tahun ke-80 World Chang Mu Kwan di Korea Selatan kena 6 hari bulan 8 tu tadi. Penemuai ngagai Indo Upis Chang Mu Kwannya ngayan ke komitmennya ngetan ke sukan Taekwondo serta ngerembai ke kau antara bangsa lumba ngau mainnya ari Sarawak. Datuk Seri Lau ngau masuk Taekwondo kenyau area nyadi atlet sebedau dipadu nyadi jurulatih pengadir ngau pentadbir. Sekubang lebih 40 tahunnya lebih 2,000 ikut orang kalak diajar ya sukan Taekwondo. Ngir yang Gerempuang Taekwondo Sarawak pengelama 20 tahun, ia sudah mujur nampak tim Sarawak antara tim ke pemaduk ditakut ke tim bukai.
Pengeran siang yang megak diaku dengan gelar International Grandmaster of Chang Mo Kwan. Ngatur mayo macam pengerami di Limbang ukai semina nyungka sektor dagang temuai tangangkat ke ekonomi ngagai peranak ngau pemegoh industri menuatu. Sabit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengerami kediaturnya udah matak pendatai mayo temuai ari menua luar kalainya udah mantuk nambah ke ekonomi menuatu. Menua Limbang tiba semak ngau Brunei megak merik penglebih bak pengawak matak pendatai temuai ari menua sepiak. Antara palan ti narit ati tulen negap ke sektor dagang temuai Limbang ianya tebing Sungai Limbang ti panjai 1.8 km ngau palan pentabiran bespadu Limbang ti benuang di gagak diato. Ia berjakuk munyinya lebih nutup pesta lumpur berbuak di kampung Meritam. Lumpur berbuak antara 18 kanang menua keudah dituku Konsel Pilihan Menua Limbang nya di palan dagang temuai. Orang berkebun mit di Sarawak dilalau nambah ke produktiviti kebun getah dikena mantuk nyapai target pemansut getah menua ianya 1 juta tan metrik lebih datai bak tahun 2030. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua, Datuk Rubia Wang Madah, targetnya berguna ke orang berkebun mit negap ke atur pengawak, nambah ke produktiviti serta ngadu ke baru pengawak nyua hasil. Pengawaknya ukai semina dekat nambah ke pemansut getah menua tu, tamaga mantuk nyungkak penatai pemisik ngau tikas penghidup ruang bilik orang ke berkebun mit. Ya maksud ke jakunya rambau berjadi ke Convention Pekebun Mit Risda Zon Sarawak 2026 di Kuching. Program tu diguluk kira 500 ikut orang berkebun mit dengan agensi tip berkawa hari serata Sarawak. Belalau ke rekod hari upis statistik Malaysia bak bulan 5 tu tadi, sektor berkebun mit merik 89.4% hari pemansut getah asli menua tu. Projek Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Serikin dikarap olehnya di penyungkak pemansang ekonomi ngau pintu penamak strategik di nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Sabit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Gina Mada palatnya dekat negap ke pemindah Mensia Mayuah ngau barang merakak antara menua kelimpah hari ngemudah ke pengawak dagang serta muka Mayuah agi peluang ekonomi ngagai peranak menuanya. ICQS Rekian Mega dikarap oleh nambah ke akses temuai nyungkak dagang temuai ngau aktiviti ekonomi merakak antara menua. Ia Mada pemansang infrastrukturnya ukai semina dekat bersambung kari sitik menua ngagai sitik menua tang megak muka peluang ekonomi serta ngerapit ke kawar rakyat. Ia Mada munyinya buat program penanda aras buat palan projek ICQS Serikian di Bau. Berbangunnya pemansang projek yang megak ngayan ke penyulut lalu dia tu udah manggai renggat ke terubah di Pejalaika. Dato' Henry Mada, projek Serikin ICQS Diato, manggai 7% kenyau area berengkah digagak bak bulan 12 tu tadi. Diato benung dipejalai ke pengawak nebang ngau nimbuk tanah. Ia percaya projeknya oleh tembuk dalam kandang 2 tahun entik semak ari meruan mana. Pengawak matau belama dekat dipejalai ke dikena nentu ke kontraktor nembuk ke projek tu nitiah ke timpuh ti udah ditetapkan. Berbangunnya jalai sementaranya dia tu semina uliah dikena sidak bak bau mindah ngagai kandang Sarawak lalu rakyat Indonesia ke bau. Pemindah ngena pasport ngau perengkau pengangkut semina dikemendar ke pengudah ICQS nya beroperasi penuh dudi ari ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura bak pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasiak.
Seberkas patut negap ke bala ketuai nembiak serta nyikap raba nembiak kena napi ekonomi jemahila. ICTS Serikian dikarap muka mayu agi peluang ekonomi ngau dagang meraka antara menua. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1, 10/8/2026 yang diberita tu tadi di Tusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Alinda Suya, Aribidak Berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedip labak kedip gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedip jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat bak menuh sisir sama ngasai ke pemansang perengka kediguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandai ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang nak belanja 18 bilion ringgit. Yang madai ke projek hidroelektrik Murum oleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap kara ti pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak madai ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terikat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sarito ianya tandung T A N D U N G tandung. Reti tandung ianya intak nah tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jakuk mana amai menantu sida ujapnya maya kami bebala mayuah ngusuang sigi nak jenuh ya nandung kami. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya tandung.
3: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
5: Gak punya otak prabuangnya. Oh, kamu nak diri tedah ya?
6: Ah, mana diri? Nyau, nyau, anang nyau. Punya penyai dulu nyau, punya punya penyai dulu. Anang nyau, nadai pedanggul badunya atau nak uleh diatur punya, punya.
5: Dih, ni nama dalam siatur rawa barunya. Namanya jap, kamu tak makai deh.
6: Anang munuh diri nyau, kasih ya tedah aku nyau nyau. Siapa membakir aku nanti dia dah ngejang pergi lesi berbadi lah. Siapa mengawal aku berkali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul pada duit. Padah aku bisa duit. Pampe duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi menikah tahunnya. Lagi uleh aku nupit. Padah jat nama tu kakak kede. Anang jat dia munuh diri. Kasih aku.
5: Hei, sengapa mesti tu? Lagi pula lah aku tu hidup padah dia munuh diri. Kak agama siga anak udua apakah aku tu munuh diri. Kasih ih balai indodara belah pasar nyendam ndak penyigat akun siapa kemandah gede ku kamu ndo diri nah
6: ya nama pengawak de dah tanya dah
5: nam bedal teh pigeh ku to de tu me tambai je lo gumilang tambai menua kita di Malaysia nemu geografi gamal bekadinya urah belajar geografi de lari ri school suba.
6: Eh, kenapa adanya? Bukan geografinya, bangka. Nyak, main di kumbaya udah belajar. Sam tambah, nanti dia kan nemu. Alay kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita Malaysia atau.
5: Hei, kini kena sam tambah. Sejarahnya, history, koribai.
6: Nama? Bitri. Ah, Bitri, Bitri, barang ya, media. Belahku. Nama pengawal di nuat ketambahnya. Nama pengerami ke datur kita sebilai ya. Nama dia kabar bini, penyau. Nanti dia kabar bini. Madah nyau. Bemboy ini kangau di nyau. Nyong kita tambahin dah, ya. Bapak pengerami dia lah. Besip pengawalnya buang kita nyau. Ha, nyau. Siapa ini nanti jadinya nyau? Nah, patut. Jadi ngelgel misinya. Dia bakal kena nemu deh. Gel misinya. Nanti maya akan meletup dah. Nya nemu deh. Nah, lama lagi. Pansuat radio sandi ya, ya. Nanti bisa vacancy. Sagi aku tu hidup. Saginya, media anak ngelapat aku bunyau.
5: Dengar dulu. jago aku punya medik. Asal meda tambah lu kumai di bisi rami belah pinang bisi nyabung nadai utai bukai terundiang dek. Nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besar kita di Malaysia.
6: Nama kawa kita bulan 8 tu lah nyau bisi kawa kenyalang kita pia. Nama tu rumah nama dah kaku dah.
5: Ya medik 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita ini mudi. Pedak dek berapa lama kita udah megai menua kita empu. Kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai semina menua London. The bulan udah medetikik bala kita itu.
6: Nanti pia nyau. Nah tu aku nulang dek. Madah ke dini nuan manah nuan dek engkah tambahnya nyau. Kian dia uji dia ke ujung perabuan ke gek.
5: Ni jap. Tisi sepia tu.
0: Kaki gek. Ujung gek.
5: Tu tu. Agi jap.
0: Agi.
5: Agi. Agi jap.
0: Kanan gek.
5: Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita kekumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri semua Sam nyamaya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kata kena tahu kering nyamaya tanya kan bekeni ngutai tu
1: biasa nemi ya ada sih
2: nyamaya siti hari pemanah ya Sam kita mai saya tak sama dengan kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya anda sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.